0: Cirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
1: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
0: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
3: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
4: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
3: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
4: Sementara itu Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
5: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
4: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas, MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
6: 3 hari sampai 4 hari nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
7: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat

0: ada apa namanya kencing teranak dan lain-lain gitu. Baru di akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
1: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
2: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
1: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
4: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ.
5: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
4: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas.

0: bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Silakan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak

0: Bahkan cucu kita tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro1, telah Anda ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3, dan sesaat lagi kami akan bersama rekan-rekan prakirawan BMKG Banyuwangi untuk kita simak informasi perakiran cuaca hari ini.

pada pertobatan ekologis. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa perjalanan umat Tuhan di dunia tidaklah lepas dengan berbagai dinamika, tantangan, dan pergumulan hidup, termasuk pula persoalan ekologis. Dan disinilah umat menyadari bahwa mereka tidak dapat mengandalkan kekuatan diri sendiri. Umat memerlukan Tuhan yang senantiasa menguatkan mereka dalam menjalani hidup. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab menjadi pedoman hidup yang mengarahkan dan menuntun umat untuk terus berjalan dalam kebenaran. Alkitab juga menuntun umat pada pertobatan ekologis, di mana umat menyadari akan kesalahannya yang seringkali tidak peduli dengan alam, lingkungan. Disinilah umat diajak untuk memperbarui komitmennya untuk kembali menjaga, merawat, dan melestarikan alam di dalam terang firman Allah. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam merespon tema kebaktian pada pagi hari ini, kita muji bersama-sama nama Tuhan dari Kidung Keesaan 116, Mari Bertekun.

jika karena pelanggaran satu orang, maut telah berkuasa melalui satu orang itu, terlebih lagi mereka yang telah menerima kelimpahan anugerah dan karunia kebenaran, akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita menanggapi berita anugerah ini dengan menyapa saudara kiri kanan depan belakang kita dengan berjabat tangan. Mari kita berikan sapaan yang terbaik

Mari bersama kita merespon berita anugerah dengan mujnama Tuhan dari Kidung Jemaat 389 bait 1 sampai 3.

Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan yang kali ini terdapat tiga bacaan, yakni yang pertama dari Yehezkiel 33 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11, lalu dilanjutkan dengan pendarasan Mazmur dari Mazmur 119 ayat yang ke-33 sampai 40. Kemudian bacaan yang kedua terambil dari Roma 13 ayat 8 sampai 14. Dan bacaan yang ketiga terambil dari Matius 18 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan karena hanya atas perlindungan penyertaan-Mu kami boleh beribadah di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapa, sebentar kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan terang bagi kehidupan kami. Kami serahkan juga hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Kristo Dian Patreya yang akan menjabarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan roh hikmat sehingga apapun yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yehezkiel 33 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 yang demikian. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripada

0: Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 119 ayat 33 sampai 40 yang akan kita nyanyikan secara responsorial.

0: Bacaan yang kedua terambil dari Roma 13 ayat yang ke-8 sampai yang ke-14 yang demikian. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
2: Inilah permulaan Injil Kristus.

Umat dipersilakan berdiri. Bacaan ketiga yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 15 sampai 20, yang demikian sabda Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.

Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar hari ini? Apakah terasa dingin saat ini? Semoga kedinginan itu tidak mengurangi kehangatan kita dalam bersekutu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebuah idiom klasik yang mungkin sering kita dengar, yaitu speech is silver, silence is golden. Saya ulangi kembali, speech is silver, silence is golden. Atau dalam bahasa Indonesia, bagian kedua idiom klasik tadi yang kita kenal atau kita sebut, sering kita katakan diam adalah emas. Nah, ini gimana ya, diam adalah emas, apakah ada harganya ketika kita diam begitu ya? Tentu dalam ruang diam ini Bapak Ibu memberikan waktu bagi kita tentunya untuk bersama-sama memaknai kembali begitu. Biasanya dengan diam itu tercipta suasana hening, tercipta suasana yang teduh begitu, sehingga pada saat yang sama pula kita bersama-sama ada ruang untuk berpikir, diberi jeda untuk menilai sesuatu, apalagi ketika sedang menghadapi sebuah persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, masalahnya bahwa di dalam pengalaman kita berrelasi dan juga bersosialisasi, diam seringkali berubah makna. Berubahnya itu menjadi seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa diam itu tidak lagi menjadi sarana pemulihan, tidak lagi menjadi sarana ruang untuk berpikir, berefleksi sejenak, tetapi sebagai ruang untuk penghukuman atau silent treatment. Adakah di sini yang kalau sedang emosi itu marahnya diam? Ada berapa banyak? Ada yang lama begitu ya. Semoga tidak lama-lama untuk diam begitu ya. Karena ternyata diam untuk ruang berefleksi, merenung itu ternyata bergeser artinya menjadi sebuah ruang hukuman atau silent treatment. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga ketika kita memahami sebuah sikap diam yang kita kenal diam itu adalah emas, tetapi kemudian bergeser diam itu menjadi sebuah ruang penghukuman atau silent treatment, secara tidak sadar Bapak Ibu, di dalam sikap diam itu relasi yang mungkin dulu harmonis, raket begitu ya, erat sekali, perlahan-lahan menjadi retak. Kemudian diam pun itu bisa jadi karena takut untuk menyinggung gitu ya. Saomongan kok keliru begitu ya, apalagi sedang ada situasi yang memanas begitu. Akhirnya memilih diam. Tapi juga ada sikap memilih diam karena takut berkonflik. Timbang ngomong keliru, aku mending meneng. Aku lebih baik diam daripada berbicara satu dua kata dianggap memprovokasi lah dan lain sebagainya, hal yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dari pergeseran makna tentang sikap diam ini, dalam ketiga bacaan ini kita akan melihat bahwa kita bersama-sama akan diajak kembali untuk menilai ulang tentang makna keheningan yang akan kita saksikan, kita hayati, dalami bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bacaan yang pertama dalam kitab Yeskiel, bahwa ketika kita membaca secara utuh, Yeskiel adalah seorang imam yang kemudian dalam situasi yang tidak mudah mengalami pembuangan ke Babel, kehancuran Yerusalem. Berarti ketika Yerusalem hancur, otomatis bait sucinya hancur. Bagi seorang imam, Bapak Ibu Saudara sekalian, bait suci adalah tempat yang maha kudus begitu ya. Artinya di mana peran imam itu sangat-sangatlah
nampak. Nah, ketika diperhadapkan dalam situasi yang sedemikian rupa, bait sucinya hancur, berarti apakah tugas imamnya berhenti? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kalau kita membaca dalam teks kita pada saat ini, Yeskiel 33 ayat 7-11, sebagai seorang imam, ketika kita mendalami bacaan Yeskiel ini, ternyata Tuhan hendak mengajak kembali Yeskiel untuk melihat ulang tentang makna panggilan sebagai seorang imam. Imam dalam tradisi keyahudian, tugasnya jelas memimpin sebuah peribadatan. Lalu kemudian, apakah tugas kepemimpinannya itu berhenti? Tidak. Dalam rangka Tuhan mengajak melihat ulang sebagai seorang imam, sekalipun tempatnya sudah hancur, baitnya hancur, dibuang, itu berada dalam kondisi yang ya tidak nyaman tentu. Bahwa tugas besar diberikan oleh Tuhan kepada Yeskiel sebagai seorang penjaga, Bapak Ibu. Penjaga siapa? Penjaga kaum Israel. Tentu penetapan ini bukanlah semata jabatan simbolik, tetapi sekali lagi meredefinisi panggilan profetik sebagai seorang imam yang melekat dalam diri Yeskiel. Nah, kemudian ketika kita mendalami kembali apa yang menjadi proses yang mendalam dalam diri Yeskiel sebagai seorang penjaga. Nah, Bapak Ibu, ketika kita menarik diri sejenak begitu nggih, dalam konteks kerajaan-kerajaan yang namanya penjaga kota, itu pasti posisinya lebih tinggi dari orang-orang umum. Artinya secara tempat untuk mengawasi, biasanya ada menara atau mercusuar yang untuk mengawasi.

tersesat. Contohnya sudah jelas, kita akan melihat. Apabila saudaramu berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu, dalam istilah atau bahasa Yunani, istilah saudara, adelphos, bukanlah sebagai bahasa firman, melainkan bahasa relasional. Saudara ini berarti ya sedulur. Kalau dalam konteks kegigajiwen kita, patunggilan kang nyawiji itu berarti nyedulur dengan saudara sepersekutuan kita. Itu berarti pada saat yang sama di dalamnya ada hubungan relasional. Nah, dalam hubungan yang relasional ini, Bapak Ibu, yen ngilingke sesama, kalau mengingatkan sesama, pertama-tama pendekatannya haruslah pendekatan personal. Atau bahasa yang sering kita dengar itu pastoral, begitu. Pendekatan pastoral. Kenapa demikian? Harus pendekatan personal dulu. Tentu apa yang diajarkan Yesus mengajak semua orang menolong, begitu ya. Menolong tanpa harus membuat kegaduhan, begitu ya. Tanpa harus menyebarkan sebuah berita miring, begitu dulu. Tidak. Tetapi dicedek iruin, begitu ya. Didekati dulu pendekatan secara personal. Sehingga harapannya dalam pendekatan personal ini atau empat mata, ya, ada pemulihan relasi. Biasanya ada orang yang nyaman dengan rembukan itu posisinya empat mata, dari hati ke hati. Ada yang nyaman demikian. Tapi juga ada yang tidak mempan, dicedei empat mata orang mempan, butuh lebih banyak orang. Sama, apa yang kemudian dituliskan dalam Injil Matius 18, jika ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apakah ini kemudian orang yang kita bawa untuk mendekati orang yang kita anggap bersalah, gitu ya, kira-kira begitu. Apakah sebagai pendakwa yang memberatkan kesaksiannya? Tentu tidak. Sekali lagi tidak. Kalau kita berbicara dalam konteks persekutuan, saksi itu ya sebagai sumber pertolongan tambahan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang diutamakan oleh Yesus dalam bacaan kita terkait dengan pelibatan satu atau dua orang saksi itu dalam konteks keyahudian merujuk pada prinsip Taurat. Panjenengan bisa membaca dalam kitab Ulangan 19:15. Kenapa butuh orang satu tidak mempan, butuh dua atau tiga orang lain untuk mendekati dalam rangka pemulihan. Bapak Ibu perlu kita ketahui, upayanya yang utama adalah pemulihan. Sehingga kemudian ketika dalam proses yang terjadi dialog, begitu nggih, harapannya semakin diperkaya persepsi perspektifnya, tidak berangkat dari satu atau dua perspektif saja, tetapi lebih banyak perspektif untuk memperkaya upaya peluang pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga proses ini menunjuk bahwa sebenarnya yang diutamakan adalah pemulihan sebagai komunitas, bukan menyasar penghakiman pada pribadi-pribadi tertentu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baru kalau upaya empat mata tidak mempan, upaya saksi-saksi tidak mempan, dibawalah kepada di hadapan jemaat. Waduh, kok koyoknya tambah medeni begitu ya. Ini fix ini, diadili tenan ini. Tidak, Bapak Ibu, tidak demikian. Apa yang menjadi tulisan Injil Matius tentu sebagai upaya akhir. Komunitas ini hadir, dipanggil untuk terlibat menempuh

proses pemulihan seorang saudara. Nah, kalau kita gandengkan dengan bacaan kedua misalkan, kalau itu berangkat dari opini pribadi semata, bisa jadi proses pemulihan ini berubah maknanya sebagai proses peradilan atau penghakiman. Tetapi ketika menasehati sesama dengan landasan kasih, okelah kita punya perspektif tertentu misalkan terhadap seseorang atau dua orang lain, apalagi sedang berkonflik. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kemudian menjadi upaya terakhir ini dibawa di hadapan jemaat, sekali lagi Bapak Ibu, proses ini disampaikan dalam rangka keutuhan komunitas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kalau ternyata yang bersangkutan masih saja mengeraskan hati, dielingke ora mandi, tidak mempan, Yesus mengatakan anggaplah orang tersebut sebagai pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Apakah kemudian angkat tangan, engkau saya anggap sesuatu, seseorang yang di luar golongan saya? Tidak Bapak Ibu. Kalau kita membaca dalam konteks atau kacamata pemulihan atau kasih yang diupayakan oleh Yesus, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, Yesus pernah makan bersama dengan seorang pemungut cukai, memanggilnya serta bercengkrama bersama. Artinya apa? Pemulihan itu tidak pernah berhenti. Jadi pelabelan tadi sebagai seorang pemungut cukai atau orang yang tidak mengenal Allah itu ternyata bukanlah ungkapan ketidaksanggupan, tetapi kemudian ternyata pemulihan itu harus terus terjadi sekalipun yang dihadapi itu mengeraskan hati, angel dikan dani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca dalam ayat lanjutannya, secara khusus dimulai dari ayat 18, kita bersama-sama diajak untuk melihat dalam sebuah konteks persoalan teologis yang lebih mendalam. Kita sering mendengar, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Kita sering kali Bapak Ibu membaca teks ini mungkin disalahpahami sebagai kuasa absolut untuk menghukum sesama. Seringkali apa yang sering mengikat dalam dunia, apa yang kita anggap berharga di dunia ini, otomatis katut begitu ya. Dan kok teks ini seringkali kita baca sebagai teks yang berkacamatakan untuk menghukum sesama. Artinya ya kudu diculke apa yang menurut kita berharga. Tetapi kemudian Bapak Ibu, dalam tradisi, konteks tradisi rabbinik, tentu teks ini tidak dibaca dalam kacamata untuk menghukum sesama sebagai kuasa yang absolut, tetapi teks ini dibaca sebagai konteks kewenangan untuk menilai apa yang diperbolehkan atau yang tidak, apa yang selaras dengan kehendak Allah dan mana yang tidak secara komunal atau secara persekutuan. Jadi menakarnya ini tidak persoalan antar pribadi personal saja, tetapi dibaca dalam konteks utuh sebagai komunitas. Sehingga sebagai komunitas atau secara kolektif, kewenangan ini tidak berdiri sendiri. Ngaten nggih? Jadi seringkali kan kita membaca apa yang kita ikat itu yang juga akan katut ke surga. Kalau kita baca dalam konteks komunitas atau kolektif, tentu kacamata ini akan mengajak kita semua, kita perlu mengambil sikap dan keputusan etis demi menjaga kehidupan bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, yang utama adalah komunitas atau kehidupan bersama sebagai umat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian dalam penutupan
Injil Matius 18, bahwasanya ketika Tuhan mengatakan, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita sering mendengar ayat ini. Kalau kita mendalami kembali apa yang terkait dengan persekutuan terkecil kita, tentu perlulah kita menyadari Tuhan itu selalu ada hadir mengiring kita. Ketika kita sebagai gereja, tentu gereja ada aturannya, gereja ada tatanannya. Tetapi ketika kita kembali membaca bacaan pada saat ini, gereja seringkali diperhadapkan pada ketegangan dan perselisihan. Sehingga ketika mengandalkan aturan tatanan manusia, masih seringkali terjadi celah-celah friksi, konflik atau gesekan. Tapi kemudian penghayatan dua atau tiga orang berkumpul, disitulah aku berada, di tengah-tengah ada. Sekali lagi Bapak Ibu, kita sebagai gereja menyadari Allah selalu hadir. Karena kita sebagai gereja Bapak Ibu, tentu gereja ini sebagai persekutuan bukanlah ruang steril tanpa konflik. Tentu kita berharap tidak pernah ada terjadi konflik, perselisihan dalam persekutuan kita. Tetapi sebagai ruang yang

hening itu dalam konteks apa? Ngaten. Sehingga sekalipun situasi tidak mudah, situasi sangat bergejolak, dinamis, kita senantiasa perlu kembali kepada Tuhan, menghidupi kasih dengan tanggung jawab. Dan kabar baiknya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yesus sendiri berjanji selalu berada di tengah-tengah persekutuan. Ia hadir dan bekerja apapun kondisi kita. Kiranya di dalam penghayatan pembukaan bulan kitab suci ini, kita semakin diperbarui oleh Tuhan. Kita lebih dewasa, lebih bijaksana untuk bersikap dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita nih.

0: Pendengar, telah Anda ikuti kebaktian Minggu Pagi GKJW Jemaat Jember edisi Minggu 6 September 2026 dan saatnya kita sekarang menuju kembali ke Studio Pro 1 untuk Anda ikuti perjalanan Jember pagi ini. Tetap bersama kami.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asahlah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Prosatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar Prosatu. Selamat berakhir pekan untuk Anda. Tentunya Anda bisa manfaatkan waktu libur ini untuk istirahat, berkumpul bareng keluarga, atau sekedar melakukan aktivitas yang menyenangkan. Tapi tetap utamakan keselamatan, terutama ketika bepergian. Hindari distraksi seperti bermain ponsel ketika berkendara atau berjalan menyeberang jalan. Simpan dulu ponselnya, fokus pada perjalanan, dan nikmati akhir pekan dengan aman dan nyaman. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang.

0: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana? Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Persatu, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan untuk rekreasi atau mungkin sekedar keliling-keliling kota menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, tetap fokus, utamakan keselamatan Anda dalam berkendara. Dan khususnya untuk Anda yang melintas di lintasan sebidang kereta api, ini juga mengingatkan kita bahwasanya kehati-hatian harus jadi prioritas, terutama di perlintasan sebidang. Jangan terburu-buru melintas sebelum memastikan jalur benar-benar aman. Karena baru-baru ini kereta api Wijaya Kusuma relasi Cilacap Ketapang tertemper sebuah sedan di perlintasan sebidang kawasan Tanggul Bangsal Sari Jember pada Sabtu dini hari sekitar pukul 3:53 waktu Indonesia Barat. Pengemudi sedan, Wawan 45 tahun, mengalami luka berat dan dievakuasi ke Puskesmas Bangsal Sari. Kereta sempat berhenti untuk pemeriksaan dan proses evakuasi kendaraan sehingga mengalami keterlambatan sekitar 104 menit. Selain itu, seluruh penumpang dan awak kereta dilaporkan selamat. Tentunya ini menjadi pengingat serta dihimbau oleh KAI bahwasanya pengguna jalan untuk berhenti sejenak, melihat kanan kiri dan selalu mendahulukan perjalanan kereta api saat melewati perlintasan sebidang.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen ure bakal kantoko.
4: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
5: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Pendengar Persatu tuntas sudah, saya Haryo Kukuh temani perjalanan pagi Anda. Sesaat lagi ada rekan Nova Novita yang bakal temani di Jember siang ini. Tetap bersama kami di Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Enak banget makanan ini. Aduh, banyak sekali sampah di sini. Buang di mana ya? Gak ada tempat sampah di sini. Udah, buang sini aja.
3: Loh, Mas, buang sampah kok di sini sih? Malu itu loh, sama adik kecil yang ada di sini. Coba lihat.
2: Emang kenapa sih?
3: Mas kan sudah gede. Jangan buang sampah sembarangan dong. Siapa lagi coba kalau bukan kita yang bersihkan? Ayo, lindungi lingkungan hanya dengan 1, 2, 3. 1. Buang sampah pada tempatnya. 2. Menanam pohon di sekitar kita. 3. Hemat listrik. Lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.

bawaannya pingin nyanyi yang senang-senang gitu ya. La la la la la la la la gitu ya. Tapi ternyata minggu ini nampaknya cuaca dari pagi gak begitu yang terik begitu ya. Adik-adik, jadi kalau misalkan kepingin berlibur keluar rumah harus lebih waspada lagi. Yang ditakutkan hujan tiba-tiba turun di tengah perjalanan atau di tengah-tengah keasikan bermain di luar ruangan. Harus dipersiapkan segala sesuatu yang memang diperlukan ketika nanti kira-kira hujan turun apa enggak gitu ya kan. Kalaupun naik motor, persiapkan jas hujannya, naik mobil, payungnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau mau menghabiskan waktu di rumah aja, itu juga gak apa-apa, bagus-bagus aja, oke-oke aja, sambil dengerin siaran Pro 1 di Idola Anak.

0: warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau...
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Perjalanan panjang sejarah Banyumas telah meninggalkan banyak benda yang mempunyai nilai bagi sejarah perkembangan masyarakat. Sehingga di Kota Lama Banyumas, tepatnya di Komplek Kecamatan Banyumas, pada tanggal 31 Desember 1983 dibangun sebuah museum yang diberi nama Sendang Mas, yang hingga sekarang dikelola Yayasan Seni Budaya Sendang Mas.
1: Itu kan sangat penting untuk pelajaran anak-anak muda.
0: Keberadaan museum akan menjadi aset yang sangat tinggi nilainya untuk jangka waktu yang panjang, terutama berkaitan dengan penumbuhan nilai-nilai kebangsaan dan pelestarian budaya nasional pada sisi generasi muda di tengah terjangan budaya global.
2: Tapi lagi bokeh.
3: Kan bisa bayar bulan depan.
2: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
3: gampang, bayar nanti aja.
2: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
3: Kan bisa dicicil.
2: Tapi gajiku udah mepet.
3: Ayo, mumpung lagi promo loh.
2: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Kak Nova sempat bilang, wah kayaknya Jember hari Minggu ini agak-agak mendung ya. Soalnya tadi pagi Kak Nova mau berjemur, bangun tidur juga belum kelihatan sinar mataharinya. Ternyata sekarang kelihatan. Mau berangkat sekarang udah telat belum sih Kak Nova? Enggak ada kata terlambat untuk memulai sih. Boleh, kalau mau jalan-jalan berangkat dari sekarang boleh, tapi tetap waspada ya. Hati-hati, disiapkan segala bentuk apa yang mau dibutuhin.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Sakai. Seizures up.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada saat kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
2: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ana Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tapi tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Pruseki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridz, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan

0: 4 tahunan tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajak Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim yang hebat.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.

0: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pasti kan ini lawannya kan udah kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti dapat menurunkan. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat yang bisa bermain.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran.
1: Saatnya Pro 1 RRI Jember mengumandangkan azan zuhur untuk Jember dan kawasan yang sewaktu.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda yang menunaikan pada kesempatan siang hari ini. Azan duhur baru saja berkumandang di posisi pukul 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Di perjalanan jambar siang ini masih akan terus mengawal aktivitas Anda di akhir pekan untuk edisi Minggu 6 September 2026 sampai nanti merapat di posisi pukul 3 sore waktu Indonesia Barat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

HP sebentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit, dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar,

Pertanian mantan Andi Amran Sulaiman optimis pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino. Optimisme itu disampaikan meski BPS memproyeksikan produksi beras Januari hingga Oktober 2026 turun tipis 0,08%. Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras Januari hingga Oktober 2026 mencapai 31,41 juta ton. Angka tersebut turun dari sekitar 31,44 juta ton pada periode sama 2025. Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling GKG ini juga diproyeksikan mencapai 54,52 juta ton. Angka tersebut turun 0,08% dibandingkan periode Januari hingga Oktober 2025. Amran menilai proyeksi penurunan tersebut perlu dilihat secara proporsional terhadap total produksi nasional dengan basis produksi sekitar 34,7 juta ton, penurunan 0,08% hanya sekitar setara 30 ribu ton begitu. Amran mengatakan Indonesia masih berada dalam kondisi surplus pangan dan ia menyebut surplus sekitar 4 juta ton tercatat pada tahun lalu dan kembali terjadi pada tahun ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: Lelagon Istimewa Pelipur Lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laris-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
3: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda banjir bandang yang pernah melanda Kecamatan Panti Jember tahun 2006 menyisakan sebuah keindahan wisata alam, Taman Gunung Pasang. Tempat wisata yang terletak di Desa Suci Kecamatan Panti adalah sebuah tempat wisata di dataran tinggi. Sungai yang melebar ini menjelma menjadi kolam renang alami, menyatu dengan nuansa perkebunan kopi nan asri, udara yang sejuk, serta pemandangan kota Jember dari atas menjadikan sebuah perpaduan istimewa. Taman Gunung Pasang berjarak kurang lebih 16 km dari kota Jember ke arah barat daya. Kita bisa menuju ke sana dengan kendaraan pribadi. Sudahkah Anda mengunjunginya?

Tahukah Anda? Rumah tembakau adalah sebuah bangunan yang terbuat dari bambu kokoh beratapkan daun tebu. Sekilas bangunan ini nampak seperti rumah adat. Fungsi utama dari rumah tembakau adalah untuk mengeringkan tembakau setelah dipetik. Keberadaan rumah tembakau yang ada di area persawahan menjadi tempat wisata yang sangat menarik, sederhana, dan istimewa. Bangunan ini sering dijumpai di daerah penghasil tembakau

0: Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.
1: Iki lho sing asli.
2: Asli piye? Palsu kuwi.
1: Asli.
2: Asli piye? Palsu kuwi.
1: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
2: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
1: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo, Jo.
1: Piye to, Yu?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran, Jo. Kalau nggak pakai cukai, jadi lebih murah. Terus, jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye, Jal?
2: Wih, Jo. Rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ana sing gak gawe pita cukai. Utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan ini. Negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
1: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae gratis.
1: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
5: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Selamat siang saudara pendengar, hari ini Minggu 6 September 2026 kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu pertama bulan September 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita selama sepekan di minggu pertama bulan September 2026 bersama saya, Hidayat. Berita pertama kita awali dengan berita pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia menyusun sejumlah strategi untuk menambah jumlah kepesertaan LVRI di Kabupaten Bondowoso yang semakin hari semakin berkurang. Kondisi itu menyusul adanya anggota yang tidak aktif serta meninggal dunia. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Jumlah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI di Kabupaten Bondowoso kini tinggal sekitar 30 orang. Mayoritas anggota telah berusia lanjut usia sehingga regenerasi menjadi perhatian serius organisasi para pejuang tersebut. Ketua LVRI Kabupaten Bondowoso, Kapten Purnawirawan Mursanto mengatakan, saat ini para veteran yang masih tercatat terbagi dalam 3 kelompok, yakni Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atau PKRI, Veteran Pembela, dan Veteran Perdamaian. Dari jumlah itu, sebanyak 5 orang merupakan veteran PKRI, 18 orang tergabung dalam kelompok veteran pembela, dan 7 orang lainnya merupakan veteran perdamaian.
3: Kriteria yaitu Trikora, Dwikora, dan Seroja. Jadi untuk yang Seroja itu tidak semua tentara yang tugas ke Timur-Timur itu mendapatkan piagam veteran, akan tetapi yang tahun 75 sama 76 saja yang diakui oleh piagam dapat piagam veteran itu yang 75 sampai 76.
2: Mursanto menjelaskan bahwa kelompok veteran pembela diantaranya merupakan mereka yang pernah terlibat dalam sejumlah operasi militer seperti Trikora, Dwikora, dan Seroja. Namun, khusus operasi Seroja, tidak seluruh prajurit yang pernah bertugas di Timur-Timur secara otomatis memperoleh status sebagai veteran. Menurutnya, terdapat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan tersebut. Prajurit yang menjalankan tugas dalam operasi di Timur-Timur pada periode 1975 hingga 1976, termasuk yang peroleh pengakuan sebagai veteran sesuai ketentuan berlaku. Di tengah semakin berkurangnya jumlah anggota, Mursanto menyebut peluang penambahan anggota masih terbuka, terutama dari kelompok veteran perdamaian. Kelompok ini dapat diisi oleh prajurit yang pernah menjalankan tugas atau misi keluar negeri dan telah memperoleh hak sebagai veteran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Jember memastikan sepanjang rute perjalanan peserta gerak jalan tradisional Tanggul Jember 2026 akan steril atau terbebas dari lalu lalang kendaraan bermotor. Untuk memastikan hal itu, pihak pemerintah daerah bersama sejumlah pihak terkait telah mematangkan skema pengamanan di beberapa titik. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
4: Mendengar persiapan pelaksanaan gerak jalan tradisional Tanggul Jember atau Tajemtra 2026 terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Jember. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jember, Bobby Arisandi mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Tajemtra berjalan aman dan lancar. Salah satunya meminimalisir kendaraan bermotor di sepanjang lintasan peserta. Ia mengimbau peserta untuk bersiap diri sebelum mengikuti gerak jalan yang akan digelar pada 5 September mendatang.
5: Dan juga kami mengimbau kepada para peserta ataupun calon peserta, silakan mempersiapkan diri dengan baik, berlatih, boleh gabung dengan latihan dengan Pemkab. Kemudian juga perlu diketahui bersama, kami pada saat pelaksanaan itu juga melibatkan beberapa drum band dari SD, SMP maupun SMA dan sederajat, sehingga

0: dengan titik start di alun-alun Tanggul dan finish di alun-alun Jember. Pemkab Jember juga mengajak masyarakat untuk turut menyemarakan Tajumtra sekaligus mempersiapkan diri bagi calon peserta yang akan mengikuti agenda tahunan tersebut. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Situbondo membuka skema baru untuk sistem tata kelola pantai wisata Pasir Putih dengan melibatkan langsung investor dari luar daerah maupun mancanegara. Sistem pengelolaan baru ini diharapkan bisa menambah jumlah pendapatan asli daerah atau PAD di setiap tahunnya. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo melelang pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih kepada pihak eksternal atau investor sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan bahwa lelang pengelolaan Pasir Putih adalah terobosan baru melalui skema kerjasama pemanfaatan untuk meningkatkan kekuatan fiskal daerah. Lelang ini tidak sekedar mencari investor, namun mencari partner yang bisa bekerja sama dan berkomitmen membangun Pasir Putih.
3: Kami membuka peluang dan ruang bagi mitra profesional untuk masuk melalui skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Kami tidak hanya sekedar mencari investor yang punya uang, kami mencari partner yang berpengalaman, konsep dan kemampuan investasi serta komitmen membangun destinasi wisata daerah.
2: Kata Bupati, investor harus menginvestasikan minimal 40 miliar rupiah dalam 5 tahun pertama untuk pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana kawasan wisata Bahari Pasir Putih. Bupati menegaskan bahwa kerjasama pemanfaatan ini tidak menjual aset pemerintah daerah, melainkan kerjasama pemanfaatan. Mitra atau investor punya hak mengelola kawasan sesuai dengan perjanjian. Pendengar, wisata Bahari Pasir Putih punya potensi yang sangat besar karena merupakan kawasan wisata terintegrasi. Di dalamnya terdapat penginapan, restoran, wisata olahraga, menyelam atau diving, rekreasi keluarga, dan lainnya. Pemerintah daerah menargetkan investor atau calon mitra adalah perusahaan nasional, BUMN, BUMD, atau investor asing melalui Mitra Indonesia yang berpengalaman mengelola pariwisata, mulai dari penginapan, menyelam, destinasi pantai, dan lainnya. Pengelolaan oleh pihak ketiga diharapkan tidak hanya menambah PAD, namun juga dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM yang lebih baik, peningkatan kualitas destinasi, dan dampak bagi sektor lainnya. Kata Bupati, keputusan melelang pengelolaan wisata Bahari Pasir Putih karena selama 2 dekade potensi wisata Bahari belum tergali optimal. Upaya perbaikan yang dilakukan selalu tidak seimbang antara insentif yang diberikan dan yang diterima oleh pemerintah daerah. Bupati Rio memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terbaik akan dipilih bukan karena kedekatan, namun karena punya komitmen ingin membangun dan mengembangkan Pasir Putih. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
1: Selama kurun waktu Januari hingga akhir Agustus 2026, UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 70 lebih kejadian kebakaran dan beberapa di antaranya menimpa lahan dan hutan. Meski telah dilakukan upaya preventif, namun masih ditemukan adanya masyarakat yang sengaja membakar sampah hingga berdampak terhadap kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
4: Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 71 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran itu meliputi kebakaran sampah, rumah, hingga lahan. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kebakaran terutama akibat pembakaran sampah disebut semakin sering terjadi. Bahkan dalam sepekan terakhir, petugas damkar menangani sekitar 3 hingga 4 kejadian kebakaran lahan yang bermula dari api pembakaran sampah. Kabid Damkar Bondowoso Farah Teddy mengatakan, sejumlah kejadian terbaru terjadi di wilayah Pejaten, Tenggarang, dan Bataan. Api yang awalnya berskala kecil kemudian membesar dan merembet ke lahan di sekitarnya.
5: Karena musim kemarau, ya kemudian sampah juga menumpuk, akhirnya mungkin masyarakat mengambil inisiatif untuk membakar. Cuman karena membakar di sini ditinggal, akhirnya merembet kemana-mana. Seandainya membakar

0: itu dijaga, ketika sudah mau membesar dipadamkan secara manual, mungkin tidak akan terjadi kebakaran seperti itu.
1: Menurutnya, kondisi musim kemarau menyebabkan tumpukan sampah dan vegetasi kering menjadi bahan yang mudah terbakar. Api pun semakin cepat menyebar ketika pembakaran sampah dilakukan tanpa pengawasan. Ia menilai kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila warga yang melakukan pembakaran tetap menjaga api dan segera memadamkannya ketika mulai membesar. Berdasarkan hasil pemantauan, api dari pembakaran sampah sering merembet ke bantaran sungai maupun lahan yang dipenuhi pohon bambu. Daun bambu yang kering menjadi salah satu material yang membuat api mudah menjalar dengan cepat. Selain itu, faktor angin turut mempercepat penyebaran api. Sejumlah kebakaran yang terjadi di Tenggarang, Bataan, dan Pejaten bahkan dilaporkan berada dekat dengan kawasan pemukiman warga. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
2: Beberapa ruang gedung kantor Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember ludes dilalap si jago merah pada Senin malam. Insiden berlangsung cepat ketika sejumlah pegawai masih beraktivitas di dalam ruangan. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
3: Kebakaran melanda kawasan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jalan Sriwijaya nomor 53 Jember, Jawa Timur, Senin malam 31 Agustus 2026. Api membakar bagian sisi luar gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebelum kemudian merambat ke bagian dalam bangunan. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri RM Wiwit Widodo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat saat sejumlah pegawai masih melakukan kegiatan di dalam kantor. Menurutnya kobaran api pertama kali diketahui oleh pegawai yang berada di bagian belakang gedung. Mereka kemudian berlari menyampaikan adanya kebakaran di sisi luar kantor.
4: Jadi kegiatan hari ini sebetulnya rutin ya, tapi bahkan masih ada teman-teman kegiatan di aula, terus saya di posisi ini, di ruang tamu, mengikuti Zoom. Jadi 19.30 ya, kira-kira gitu, karena saya sempat ibadah dulu, bisa, terus baru dari teman-teman yang dari belakang, yang dekat dengan itu, lari sambil menyampaikan bahwa ada kobaran api. Tepatnya di sisi luar kantor ini sebetulnya ada tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Artinya ada kertas, ada kursi, ada barang-barang aset yang sudah tidak dipakai. Mulai dari situ konsletnya gitu. Memang beberapa bulan sebelumnya sering mati sendiri, kemudian hidup gitu. Kalau enggak semua. Jadi kalau AC full semua nyala gitu enggak kuat, sehingga harus beberapa titik dipadamkan. Ini mungkin ada sebulan dua bulan yang lalu begitu ya. Tapi kita enggak tahu. Ini setelah ini rencananya kita amankan tempat lokasi. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa kooperatif berada di luar sehingga tidak merubah apa-apa. Kami sedang menghubungi Polres ya.
3: Sementara itu, Wakil Danru PT Damkar Jember Gucero Yudi mengatakan proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ke lokasi.
5: Ya Bapak, terkait dengan pemadaman untuk api kebakaran pada malam hari ini, bisa diceritakan Pak prosesnya?
6: Untuk masalah pemadaman, kurang lebihnya 1 jam baru padam, cuman langsung pendinginan. Jamnya tadi terima informasi itu sekitar jam 7-an habis sholat isya. Itu langsung meluncur 2 unit setelah ke TKP, kelihatan besar, langsung kita menghubungi ke posko Rambi, Rambi Buji. Kita sudah meluncur Rambi Buji, alhamdulillah ada bantuan dari WWD yaitu tanki sama personilnya, juga ada bantuan dari TNI, kepolisian, Sumbar.
3: Terkait penyebab kebakaran, Kepala Taman Nasional Meru Betiri Wiwit mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Jember Marching Band siap adu skill dengan grup marching band asal beberapa negara yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. Dalam kompetisi tersebut, Jember Marching Band akan membawa nama Jember bahkan Bukan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
7: Pendengar Jember Marching Band atau JMB terus mematangkan persiapannya menjelang tampil di Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah menjalani latihan sejak awal tahun, persiapan tim kini telah mencapai 95%. Manajer Jember Marching Band, Rizky Setiobudi mengatakan, JMB dijadwalkan bertolak ke Malaysia pada 6 September mendatang. Persiapan menuju kompetisi internasional tersebut sudah dilakukan sejak November 2025. Tahap awal dimulai dengan penjaringan atlet dan audisi untuk menentukan penempatan instrumen. Dan saat ini tim memasuki tahap akhir berupa evaluasi penampilan, pematangan detail, serta persiapan seluruh peralatan yang akan dibawa ke Malaysia. Dalam ASEAN Music Games 2026, JMB akan mengikuti 8 mata lomba. Sebanyak 145 orang akan menjadi bagian dari kontingen JMB yang terdiri dari atlet, pelatih, dan juga ofisial.
8: Untuk mata lomba yang kita ikuti tahun ini ada 8, Mas. Itu terdiri dari Marching Field Show. Ini adalah program besarnya karena ini yang bermain total 100 atletnya ini bermain semua, mulai dari musik, koreografi, dan body language-nya bagaimana seperti itu. Kemudian ada brass battle, drum battle, strip parade full band, kemudian strip parade percussion, kemudian drum battle senior, strip parade senior dan individual. Kita ikut di 3 section, yaitu color guard, snare drum, dan tenor. Untuk dari saya, semoga Jember Marching Band bisa membawa kembali prestasi dan dilihat dari ajangnya ini, Asian Music Games ini lebih besar, lebih wah juga, lebih susah untuk pesertanya. Kemudian doa dari masyarakat Jember semoga membantu untuk dikabulkan, terkabul untuk pencapaian Jember Marching Band.
7: Rizky menyebutkan bahwa para atlet JMB berasal dari jenjang SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Sejumlah pemain bahkan sudah bergabung sejak ASEAN Music Games 2023 yang pernah digelar di Kabupaten Jember. Rizky menilai pengalaman tersebut menjadi salah satu modal JMB menghadapi persaingan internasional. Meski demikian, JMB tetap mewaspadai seluruh peserta, termasuk dari Jepang dan Thailand yang dinilai memiliki standar musikalitas yang tinggi. Selain membawa target prestasi, tim juga berharap dukungan dan doa masyarakat Jember agar dapat menjadi penyemangat selama bertanding di kancah internasional. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Ratusan hektar hutan dan lahan Bromo Tengger Semeru yang terbakar pada hari Senin kemarin diperkirakan berpotensi kerugian bagi negara. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan penelusuran penyebab pasti kebakaran serta kerugian negara. Informasi selengkapnya disampaikan Karyantoni.
9: Ratusan hektar hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terbakar pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran ini diperkirakan menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnu Groho, mengatakan titik api muncul di sekitar jalur pendakian menuju Gunung Kepolo dan Kalimati, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan data dari pos TNBTS, hingga pagi hari masih terpantau titik api di wilayah Desa Ranupani. Luas area yang terbakar saat ini diperkirakan mencapai kurang lebih 598 hektar.
10: Seperti itu. Informasi lebih lanjut, kawan-kawan yang ada di Ranupane hari ini juga masih melakukan pemadaman bersama jajaran samping, pihak TNBTS, relawan TNI Polri, termasuk BPBD Provinsi diturunkan ke sana. Kalau kali 5 dengan 5 personil satu regu, 5 kali 5 25 orang.
9: Penyebab pasti kebakaran masih dalam penelusuran oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sementara itu, medan menuju titik api cukup berat karena berada di jalur pendakian dan hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 atau berjalan kaki. Atas arahan TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang bersama tim gabungan langsung melakukan pemadaman di area pos 1 hingga pos 2 jalur pendakian Lumajang. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
2: Belasan unsur yang tergabung dalam forum ekosistem kopi yang terdiri dari petani, pelaku industri, hingga akademisi diproyeksikan akan mendongkrak perekonomian dan identitas daerah. Forum yang terangkai dalam kegiatan RRI Fest 2026 itu menjadi angin segar bagi kalangan petani hingga masyarakat luas secara jangka panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
11: Pendengar, kopi Jember tidak hanya menjadi komoditas perkebunan, tapi juga bagian dari identitas dan perekonomian masyarakat. Untuk memperkuat posisi tersebut, para pelaku kopi didorong membangun kolaborasi dari hulu hingga hilir. Dorongan itu mengemuka dalam forum komunikasi ekosistem kopi Jember yang berlangsung di auditorium LPP RRI Jember pada Selasa 1 September 2026. Kegiatan bertajuk Kopi Jember Bersatu Membangun Ekosistem Kopi Jember yang Kuat, Berdaya Saing dan Mendunia ini menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Forum tersebut mempertemukan sekitar 15 unsur dalam ekosistem kopi, mulai dari petani, pelaku industri, akademisi hingga eksportir. Ketua Umum BPC HIPMI Jember, Holan Sanjaya menilai, salah satu pekerjaan rumah dalam pengembangan kopi Jember adalah belum kuat.

0: ditemukan para pelaku kopi. Langkah ini diharapkan membuat komunikasi dan kerjasama tidak berhenti setelah kegiatan berlangsung. Sementara itu, founder eksportir muda Indonesia, Vicky Armando mengatakan, Jember memiliki modal besar untuk membawa kopi daerah menembus pasar global. Keberadaan Gunung Argopuro dan Raung, pusat penelitian kopi serta dukungan petani, pelaku usaha dan akademisi menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Menurutnya, peluang pasar masih terbuka luas termasuk di kawasan Asia seperti Jepang dan Cina. Namun hingga kini belum ada eksportir yang secara konsisten membawa kopi langsung dari Jember dengan identitas daerah.
1: Ekspor potensinya banyak dan besar tentunya karena lihat saja industri perkebunan kopi semakin berkembang walaupun mungkin ada penurunan produksi saat ini. Selama ini belum ada ekspor kopi yang langsung dari Jember. Membawa nama Jember, ekspor itu kopi masih sendiri-sendiri atau masih pihak ketiga atau masih dalam skala yang kecil. Belum ada yang benar-benar eksportir langsung dari Jember. Nah, dengan adanya wadah ini bisa kita bertegur sapa, bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, saling curhat bagaimana kopi Jember bisa sustain, nggak sustain di Jember itu sendiri tapi bisa sustain di pasar dunia.
0: Vicky berharap kolaborasi antar pelaku kopi juga dapat menghasilkan masukan bagi pemerintah untuk memperkuat program dan kebijakan pengembangan kopi dari hulu hingga hilir. Melalui kerjasama yang lebih kuat, kopi Jember diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan potensinya sebagai komoditas unggulan, tapi juga memiliki identitas yang semakin kuat dan berdaya saing di pasar internasional. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru Lumajang semakin meluas dan mengarah ke wilayah perbatasan Lumajang-Malang. Untuk meminimalisir perluasan zona rawan rambatan api, sejumlah tim gabungan hingga saat ini bersiaga di beberapa titik rawan. Informasi selengkapnya disampaikan Karyan Tony.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Semeru terus meluas. Berdasarkan data terbaru, lebih dari 600 hektar lahan telah terbakar dan arah api saat ini bergerak ke barat menuju wilayah perbatasan Lumajang, Kabupaten Malang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, saat dikonfirmasi RRI pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 mengatakan, upaya pemadaman masih dilakukan tim gabungan di sejumlah titik api. Berdasarkan update informasi, sebanyak 600 hektar lahan lebih telah terbakar dan petugas gabungan masih melakukan pemadaman pada titik api.
4: Untuk update sampai dengan hari ini sudah mencapai 600 hektar kurang lebih seperti itu. Dan informasi lebih lanjut, kawan-kawan yang ada di Ranupane hari ini juga masih melakukan pemadaman bersama jajaran samping. Pihak DNPTS, relawan TNI Polri, termasuk BPBD Provinsi, diturunkan ke sana.
3: Sejak tanggal 26 Agustus 2026 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, jalur pendakian Gunung Semeru hingga Ranukumbolo resmi ditutup. Penutupan dilakukan berdasarkan instruksi pimpinan dan belum ditentukan batas waktu pembukaannya. Langkah tersebut diambil untuk menjamin keselamatan pendaki serta mempermudah akses petugas di lapangan. Tim gabungan yang diterjunkan terdiri dari TNI, Polri, personil BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru saat ini. Sekitar 25 personil berada di lokasi kejadian. Isnugroho juga menjelaskan pendengar pemadaman menghadapi kendala serius karena medan yang terjal dan kondisi cuaca. Mengingat medan yang sulit dan cuaca sehingga api sulit untuk dikendalikan saat ini. Arah api menuju ke barat yakni Gunung Kepolo, Puncak Trisula, dan masuk area Malang. Pasukan darat tidak bisa menjangkau karena peralatan terbatas dan sulitnya medan. Untuk mempercepat penanganan, BPBD Kabupaten Lumajang dan Provinsi Jawa Timur merencanakan reposisi helikopter guna melakukan waterbombing di titik-titik api yang tidak terjangkau darat. Petugas hingga saat ini masih memfokuskan upaya agar api tidak semakin meluas dan merusak kawasan konservasi di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hingga berita ini diturunkan, pemadaman masih berlangsung dan status jalur pendakian Semeru Ranukumbolo tetap ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur-dulur, ring dina ke dina minggu.
1: Dina tanggal 6 bulan
0: Songo. Tanggal 6 bulan Songo.
1: 2026.
0: Iya. Bener dulur. Hang jelas Kang Antok ring dina ki sehat.
1: Kang Uun uga sehat.
0: Dibiar ngambi sapa.
1: Mbok no panupita. Hang golekaken gending-gending rikongko uga sehat.
0: Amin.
1: Yes, muga-muga dulur kan dulur sareng kabeh warga rujak soto nang dipen panggonan riko yo sehat to kabeh.
0: Amin. Umpama anong lara muga-muga tiyang aron kan wis sehat ayo padha tetep jaga
1: kesehatane gedhi guyur Kang yo.
0: Wis mulai buka dasar kan?
1: Iya tuh.
0: Iya.
1: Yo ngenteni kabar itu nanti kabar dulur-dulur mrene kinggo. Tekane kabar dulur mrene kan pertanda dhek nang ono risasono sehat gedhi guyur.
0: Dadi suasana hang sehat. Kondisi hang sehat
1: gitu kula istilah bahasa Indonesia kondisi gitu.
0: Terus kok golongan komunitas rujak soto hang ning anu Kang ning dai ning Bondowoso pendengar pecinta hang saiki sebentuk an paranarane kelompok pendengar gitu ya rujak soto ning Bondowoso di komando nimpi Kang
1: Putra Magenda.
0: Putra Magenda. Kadune daerah-daerah lain misalnya Banyuwangi terus ning ndi pian ana
1: kumpul gedhiku.
0: Yo bagus. Kelompok pendengare rujak soto misalnya ning Trenggalek, misalnya ning ndi tukang pendengare. Yo tambah apik. Engko kunjungan merono gitu kira. Ya wis aduring ngantrimo nang 336652 loro teh. Cacake selung gending angkawitan kira-kira pan jare mok nomba iku mau.
1: Welek gending iki.
0: Welek
1: tembangane welek ya.
0: Iya, kalen dise welek iku Kang.
1: Mok catur iku.
0: Eh Kang Catur, alah mak riko yo. Yo welek dulur yo Kang Catur lho.

Miss Wan, gimana kabarnya? Baik ya. Dulur-dulur, monggo suka-suka bareng.

0: Yo kan. Rekong ngaget-ngaget tak kembian ya. Eh, konco dulur, pendengar pecinta rujak soto yang dipintir ngokakan lur. Ojo lali, saiki ngawali kon lugu ning pelonco selunge Kang ya. Lugu pojokan keneng we, mojo kon ning kono we.
1: Poin ku podo bagiane
0: iya. Dasarane iki rujak soto. Dah, trimon Kang.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam, rahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto. Soto.
2: Eco temenan, sedulur selawase.
0: Alhamdulillah. Kabari api kriko.
2: Berkat doa restu,
0: barokah
2: dan semua elemen masyarakat berbaju sehingga saya masuk kedua kalinya.
0: Hang di elemen piangsa.
2: Terima kasih saudara-saudari sebangsa dan setanah air Indonesia maju.
0: Yo melong.
2: Apa?
0: Sehat Riko?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Dulur-dulur apa ya sehat yo kono?
2: Sehat. Panjenengan juga sehat ya.
0: Amin wong telu sehat kabeh. Gendinge jelok paran Riko?
2: Apa?
0: Gendinge jelok paran.
2: Gendinge ku anu. Oh. Aku anu apa? Kembangi ati.
1: Kembangi ati.
0: Kembang kembangi ati. Dugi kata.
2: Keluarga. Salam hormat sehat selalu Putra Madura. Putra Madura Pak Sucip.
1: Kembiarane Kak Pak Sucip iku.
2: Masyarakat Moncang mendengarkan selamat sore dan salam sehat. Juga ada Dok Mutiah di Kencong. Sri Kandi Solawat Kencong. Selamat mendengarkan dan salam sehat. Selamat sore. Juga ada Putra Magenda, saudaraku. Di Pondowoso, Putra Magenda, Fahdi Blangkon, ya. Juga ada Ustaz Insere Toto. Di Gang Mayon. Gang Mayon, Kelurahan Badian. Pondowoso. Salam hormat, salam sehat semuanya masyarakat Pondowoso, termasuk Putra Magenda bersama keluarga. Juga ada anu Bunda Mutia. Anu Bunda apa?
1: Ya ya.
2: Gerani. Bunda Tiara. Ono pisan Bu Ribut. Alhamdulillah Bu Ribut yang empuk Bu Yaya. Bu salam hormat sehat selalu.
1: Lili.
2: Juga ada Mbok Lili Suryani. Lilinya. Bos Satria Sakti di Trenggalek.
1: Iya.
0: Yo melong. Yo. Salam ono kelompok pendengare rujak soto ning Bondowoso. Yo.
2: Alhamdulillah. Kelompok pendengar rujak soto ke Bondowoso. Ke Kepresidenan Besuki.
1: Iya.
2: Kepresidenan Besuki Bondowoso. Sumber Lumajang Besuki, Situbondo.
1: Banyuwangi.
2: Pendengar rujak soto. Ayo sedulur Selawase, terus dengarkan terus rujak soto. Ya, salam hormat. Yang belum kenal, salam kenal. Pendengar rujak soto di Bondowoso. Ya, salam kenal. Ada Pak D. Kiatno. Pak D. Kiatno. Salam hormat. Ya, yang selalu. Pak Rusdianto. Pak Nasrun. Mbak Ayu. Mbak Ayu di Maluku, Ambon. Bang Gufron. Pakci Mohit.
1: Yo.
2: Oh ya, Pak Murah. Ayo Pak Murah.
1: Iya.
2: Pak Murah selalu semangat. Apalagi menyongsong hari ulang tahunnya RRI.
1: Pak
2: Murah tambah sibuk. Semoga tambah sehat.
0: Amin.
2: Dan Pak Murah. Selamat sore, selamat siang. Pro-pronya, Pro 1 RRI Jember ini sehat semuanya ya. Kalau bisa, halo Pak, Mbak Nova.
0: Hang de elemen biangsa.
2: Salam sehat Dok Nova.
0: Nggih, suun nggih.
2: Semoga tambah sehat.
0: Amin.
2: Nggih. Selamat bertugas ya.
0: Nggih.
2: Lancar kerjanya, semoga
1: amin.
2: Allah selalu melindungi.
0: Amin.
2: Antok kamu sekeluarga tambah bahagia.
1: Amin.
0: Amin. Suwon Kang.
2: sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap
0: merdeka.
2: Panjang umur RRI di usia 81 tahun.
0: Ya, sia-sia ya.
2: Lebih baik sia-sia
0: cai ceng. Hmm. Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk melong angonong ring Candi Jati Arjasa jaluk kembiange ati. Kanggo mbok indah kun tarik lentika biar mbok sehat walafiat. Selamat ngrungokaken dhewe terus mbok Dian Diova. Terus
1: Kang Agus
0: Kang Agus sambi Kang Gus Ir ambi mbok Lis kambok tilambi Kang
1: Dwi
0: Dwi kakek Rasuli ambi
1: mbok Indah. Mbok
0: Indah
1: ayo nomor mbok
0: terus selamat krungokakan telu telu 665 loro teh.
1: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto
3: Eco temenan. Hmm,
0: putra Makenda
1: duduk Kang Cimu
3: Kelendi kabari wong loro.
0: Sehat. Sehat. Kang Putra Magenda?
3: Iya bener kan.
0: Sehat yo.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, aja lali anu, aja lali kelompok pendengare Rujak Soto ning kono Bondowoso.
3: Oh iya bener iku kan. Gak iso dilali no iku kan.
0: Heeh. Mm-hmm. Anggotane ono piro, Kang?
3: Iya ndak apa-apa kan.
0: Anggotane ana pira ning Bondowoso anu kelompok pendengar kono? Lumayan.
3: Is, lumayan ae sing singeru kan.
0: Oh, gitu.
3: Iya. Penting apa pendengar Rujak Soto ngrungono kabeh.
0: Iya. Kapan kumpul-kumpul ning kono dikunjungi iku?
3: Iya.
0: Heeh.
3: Isun jalo gendinge kan ya.
0: Gendinge paran.
3: Isun jaluk gendingi Ketapang Gilimanu.
0: Ketapang Gilimanu.
3: Moga-moga gak macet kan.
0: Insya Allah sing Ketapang Gilimanu.
3: Moga-moga gak jadi kendala lah
0: Insya Allah sing.
3: Ngomongnya semacet palang Bondowoso Jember itu
1: kan. Cuman ngumen bensin.
0: Hang jelas bagi upaya kangen supaya sing nganu gitu ya.
1: Ya tetap lancar. Sing antri.
0: Gumbul lancar.
3: Salam dalam culung.
1: Yuk.
3: Salame

0: Putra Maduta. Kang Teguh.
1: Nggih.
0: Maning Kang Paijo. Ono maning Pak Yun. Kang Jepon. Terus maning ono Bok Bunga. Ono Kang Rindi. Kang Madun, Abuk Kang Surawi kan yo. Ya muka-muka sehat kabeh.
1: Amin.
0: Iyo wis kabeh nyekain Kang yo.
1: Oke.
0: Tak no sing buri Kang.
2: Eh kuantri sarat-arat yo.
0: Iyo wis Kang yo.
1: Yo.
0: Koncone sapa iki Kang?
1: Iyo Amin Mbok Nova.
0: Oh Mbok Nova, sugeng sore.
1: Nggih.
0: Muka-muka sehat
1: Mbok Nova. Amin.
0: Nggih pun Kang nggih.
1: Nggih.
0: Matur nuwun waktune.
1: Nggih.
0: Muka-muka iso kecarut maning.
1: Alhamdulillah.
0: Muka-muka sehat.
1: Amin.
0: Rujak soto.
2: Rujak temenan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang penelpon wis ya.
2: Yuk.
1: Yuk. Eh sabar sementara dulur ya. Engko marine gending ping pindho guru nrimo rika. Yuk.

0: Hijau Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: kawasan Bondoso iki termasuk anu Kang para narane kumpulan pendengar Rujak Soto ning Bondowoso. Kang Ari Bondowoso nggih.
1: Niki fan-fan lama niki.
0: Iya, Kang Ari iki wong lawas, Kang. Cuman buru sempat mlebu saikai.
2: Heeh, kesenggol-senggol terus.
1: Nggih. Sugeng dahat agem sedayanipun.
2: Nggih, sami-sami. Nggih. Keluarga ngriku sami sehat nggih.
1: Nggih.
2: Stalan teng mbok-mboke ngriku.
1: Nggih. Kali sinten niku?
0: Kali Mbok Nova
2: Nupita.
1: Mbok Nova saking Genteng.
2: Ah, cangakan.
1: Luar. Lah niku lere riyen.
2: Oh, gembirita gemirik gembiritan.
1: Kalistyle.
2: Oh, Kalistyle. Oh,
0: dadi lahir teng Kalistyle ndika?
1: Mboten Bondowoso lahir.
0: Oh.
1: Pindah malih teng Bondowoso.
0: Oh, dadi suwi ning Banyuwangi, Kang. Lahir Bondowoso,
2: suwi nang Kalistyle.
1: Nggih. Angsal yang ngriko.
0: Ya, milu anu Katut Biabon. Saiki Biabone mule anu aparan Katut pisan ning Bondowoso berarti yo.
1: Mboten saniki wonten teng luar.
2: Yes, muka-muka niate ibadah nggih. Sehat.
0: Sabian. Gendingen dadi napa tiga? Gendingen dadi napa?
1: Simpang Dalan Deni Armila.
0: Deni Armila, simpang dalan.
1: Nggih.
0: Tolong menika lagi ambil Mbok Nova.
1: Wonten
2: Gendang Kempul ya?
0: Iya, simpang.
1: Nggih, Gendang Kempul.
0: Simpang dalan anu. Kak, sinten nang nembang? Deni nggih.
1: Duduk.
0: Deni nggih.
1: Deni Armila.
0: Oh, nggih Deni Armila nggih. Nggih.
1: Monggo. Nova, kula pesen biasa Mbok Nova niku nek puter lagu sering-sering cuma musik itu
2: ketemu
1: ketemu sering nih soalnya gue tiap panu mesti dengar ini
0: karena iku karaokean supaya riko nembiang gitu kalo
1: ya gue ajeng tanggal ini guys kok dangu buatan miring suwantene
0: sinten
1: penyari RRI Mbak Dewi ini kuteng bundi
0: Mbak Devi nggih Mbak Devi niku hang mimpine Mbok Nova niku pun. Hang mimpin Mbok Nova.
1: Kari
0: kangen lah. Lah ya iku suwi yo.
1: Ya salam riyen kethi nggih.
2: Nggih monggo kathah mboten menapa.
0: Ya pete aja.
1: Wonten Pak Langkon.
0: Nggih.
1: Pak Teguh
0: wonten style. Tonggo ning Kang Ari ngene. Heeh.
1: Mbok Yaya.
0: Nggih.
1: Doni. Wow, wonten sinten?
2: Yuk melo.
0: Yuk melo.
1: Elemen
0: biangsa. Hang duwe elemen biangsa.
1: Panturawi.
0: Nggih.
1: Kagem sedayanipun.
0: Nggih.
1: Ikan dereng tepang, cukup tetepangan iki ing kawasan Bondowoso.
0: Nah. Ki kelompok pendengar
2: Putra Maginda ngriku Bondowoso iki.
1: Nggih, kula semerap niku. Iki kagem Mbak Nova Kang Uun kali Kang Anto
0: sing
1: ngayahi jejibahan
0: kesun. Paripurno.
1: Cantik kok,
0: nggih. Nggih, nggih.
1: Matur sembah nuwun.
0: Nggih, kesun. Nggih. Ejo temenan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bik wayem ati nih Kang. Adung bisa melepu.
2: Temenan.
0: Terus dianyai Kang Doni kletika biare. Terus juga kanggo
2: Wok ribut
0: Rogo Jampai. Terus juga ambil
2: Putra Madura mana
0: Putra Madura Kang Cipisan. Terus Kang Haji
2: Lili Hamid Muhid.
0: Kang Haji Muhid. Telu 665 lorot ya.
2: Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam Kang
2: Uu. Yang apa Mbak Lili sehat yo. Sedoyo.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ucak satu. Eh, temenan.
3: Pripun kawatosipun Kang Anto?
0: Nggih, alhamdulillah sehat. Mendung tapi hingudian.
2: Nggih, semoga-moga warga Trenggalek kono sehat kabeh Mbak Lili.
0: Amin.
3: Terima kasih.

0: Apa nama Bulik Dewi?
1: Iku Bulik Dewi ning mburi nriko kok.
0: Pancen goreng tahu kan.
1: Mangkane.
2: Kuwer loro tumpuk
0: kok. Sampun dipun jabel.
1: Oh, ngoten ta. Alama.
0: Wajane pun kantun sungga.
1: Kaya anten kok.
0: Lakeng tumbas ingkang palsu mboten kersa.
1: Lah terus njaluke paran.
0: Duka.
2: Tahu.
0: Adure Pak Lek nika mbok coba ta. Duku sing palsu wae.
1: Ora gelem.
0: Aku mah lek
1: pasu. Mi opo kuwi mitasi ora gelem aku ya. Enggak pleki jane. Ya
0: terus lain enggak pleki.
1: Gendhinge nyelpan di kembok lili.
0: Tembangipun anu. Mawar kapuranto
1: kene. Mawar kapuranto.
0: Mawar. Mbok liyate.
1: Mawar Kapuronto, oke.
0: Okay. Ada tersalam gak kan?
1: Opang buru-buru pian Riko demen.
2: Itu
1: ya.
0: Mawar
1: Kapuronto. Oh, pancing Riko iku mau. Acake popoane bener kok. Dipancing supaya metau suarane. Duara kok.
2: Enak ya.
1: Iya. Kadang yang dipancing yang kira metu suaranya aku mau.
0: Akulah pendintan karaoke kan.
1: Gitu kita penter kok. Alhamdulillah.
2: Wis rodok pasah di kusingnya.
0: Ini putu juga oleh Mbak Saliem.
1: Salam kula teng Mbak Saliem ya.
2: Bulik TV.
0: Bulik TV gak ada
2: yang
0: tahu.
2: Kang Paiti.
0: Kali Paiti kasih tindak.
2: Kacat Miko.
1: Layangan.
0: Kasih jalan.
1: Lanjut.
0: Salam ya kan.
1: Nge.
0: Nambil wanten Mas Ari.
1: Nge.
0: Kalian Bapak Putra Magenda.
1: Nge.
0: Kagem Bapak Abdullah ya kan.
1: Nge.
0: Kalian Mbak Mutia. Dangun, kita nyari ke Joana. Diwantan Mas Joni. Kumsantan Mas Joni.
1: Ayo Kang Doni melebut dintain impok lilik. Aku mulai sore ya.
2: Ini melebut belas ya.
0: Mas Joni pasti rujaan.
2: Rujak nogon apa.
0: Oke kacem. Anu kan gulik Ani.
1: Oh, Bulik Ani, nanti Bulik Ani ku yo.
0: Kawasan Kampung Dalem.
1: Oh, Kampung Dalem.
2: Terenggalek.
1: Terenggalek punya, nge.
0: Kediri, Kang.
2: Oh, Kediri.
1: Kau Kediri.
2: Waalaikumsalam.
1: Wong Kediri, selamat soren ya. Selamat tawan setengah soren.
0: Rayini pun Bulik TV.
1: Oh, adik Bulik TV ngurungokan pisan Kediri.
2: Ayo, usaha melebu mbok.
0: Alah gak play. Lawang kan gabung anu radio Kediri mboten kersa. Bodo aku tak ngrungokke wae.
1: Jarine wong Trenggalek gak play, jare wong Surabaya gak teli. Gak play.
0: Iya kan. Mas Ipe kula menika lek anu lak pianten Banyuwangi ta kan?
1: Gitu kita.
0: Glamour.
1: Glamour. Penting pada sehat ya.
0: Amin. Kikakem anu Mas Rendra. Kalian Bapak Rahman.
1: Nggih.
0: Bunda Kensia.
1: Kikakem
0: Mbak Diana nggih kan?
2: Nggih.
1: Lah Mawar Kapuranto. Iku mbok nopo takon, gendhinge nopo? Mawar Kapuranto teko mbok liatin ngoten nggih.
0: Anu Kang Antok.
1: Hah?
0: Kula dipun tangleti ali Mbah Sari.

0: Iya nopo terus ya.
1: Saya ngerti tuh ndo mawar kapuran toki.
0: Ora.
1: Mawar anu yang merah muda nih kok tombak.
0: Enggih mbah.
1: Ki kagem Mbak Resna Bonio nggih kan.
0: Nggih.
1: Kalian anu Bapak Teko.
0: Nggih.
1: Ki wonten Bapak Haji Muhid.
0: Ya Kang Haji Muhid yang bisa melepuh mulai mau.
1: Nggih. Tasik anu, tasik gulaan menjo.
0: Gulaan menjo.
1: Sekemawan ya kan?
0: Nggih.
1: Siang masuk ini banget
0: aja. Nggih.
1: Begini pun kagum pianten ngamatan Gorontalo kemawan.
0: Oh nggih, pek suwi niku ya.
1: Nggak play kok kami. Berarti kok ngebel di miskal-miskal. Tasang gratis lah. Akin kang Anto, tuin kang Uun je, cukin santan masuk kene wajib
0: kinawan.
1: Kita macet kini pun gakkan. Mata semanuun kang Anto.
0: Sami-sami.
2: Sami-sami.
1: Rujak soto.
0: Eco temenan.
1: Mas Rendra supe kan.
0: Iya, angkari kok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk wis ping pindho kae. Heeh. Sabar solo ngang telepon ya. Mari ini gending kurikohon trimo maneh.
2: Yuk
0: langsung gendinge.
2: Simpel.

0: Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.
1: Eh Pak Beni.
2: Wah nggih, niki waduh niki panen to iki. Wah
1: nggih iki.
2: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super. Tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku.
2: Mm-mm.
1: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: alah tiba ekspor juga iso toh?
2: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iya, oke, let's go. Budyal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

Pendengar Pro 1 RRI Jember yang saat ini sedang santai di rumah atau mungkin lagi repot dengan kerjaan tapi ternyata stok dapur tiba-tiba habis. Tenang, tidak perlu repot panas-panasan keluar rumah ke toko karena sekarang ada solusi paling praktis. AlphaGift. Mau cari apa saja untuk kebutuhan harian keluarga, semuanya lengkap ada di sini. Mulai dari susu formula anak, beras pulen,

air galon, susu kemasan kartonan untuk stok mingguan, sampai vitamin impor buat jaga daya tahan tubuh biar tetap fit beraktivitas di Jember. Belanja di Alphagift itu beneran bikin dompet senyum. Karena apa? Bebas ongkir tanpa ribet, langsung diantar ke depan pintu rumah. Banjir voucher diskon yang gak habis-habis setiap hari. Poin belanja yang terus nambah dan bisa dipakai belanja lagi. Tinggal klik-klik lewat ponsel, belanjaan beres tanpa antri. Ayo download aplikasi Alphagift sekarang juga di Google Play Store atau App Store dan nikmati serunya belanja hemat dan dari rumah. Alphagift, belanja lengkap, praktis dan gratis ongkir. Gratis ongkir hanya dengan minimal belanja Rp25.000 saja ya.

0: Yo lanjut maning terus sekan maning dulur magi dibarengi Kang Anto lan Ugo.
1: Kang Uun.
0: Oh, nembok lupa pisan ya. Dah, yo diterima long nang telu-telu 665 lurut.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
1: Eh, coba temenan.
0: Hang. Oh, sehat.
1: Kuno sehat kabeh yo.
2: Sehat kabeh ya.
0: Sehat Kang Ajay.
2: Kang Anto sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Walali nang aku sampean Kang.
0: Pusing Kang Ajay.
2: Ayo sopo yo.
0: Kang Ajay.
2: Haji sopo?
1: Halili.
0: Halili.
2: Alhamdulillah.
0: Kang Haji Olilai, salam ning mbok kembitu kanca-kanca dulur-dulur kabeh ning kene ya.
2: Iya.
0: Gendhi njelepan Kang, soal ibu program bi waktu. Dene
2: anu Kang, kerajaan tapi gendang sempur koyo jaranan iku
1: lah. Oh, iya. Kerajaan.
0: Kerajaan Banyuwangi. Raina bengi sing tau sepi.
1: Ayo, lanjut ayo.
0: Lanjut
1: tuh nih.
2: Lanjut kan?
0: Salam.
1: Salamin nang Bok ya, Kang Aji.
0: Waktu ini pendek.
1: Nang Bok Aji.
2: Ya tak salam salam itu sih,
0: kan? Iya.
2: Ono Kang Aji Mufi. Allah. Ono pun siapa itu? Lili Suryani. Putra Madura. Putra Maginda. Kang Done bisa.
0: Kang Done.
2: Iya, Kang Done.
0: Nah, terus
2: Kak Rendi. Madon yo. Mak Lendra itu. Mbak Bunga. Apa mana Kang?
0: Wake we.
2: Kang Indro. Bunda ya ya yang ngempul yo. Mbak Rahman.
1: Lili Suryani mau nyalami.
2: Yo, Lili Suryani, Bunda Mutia itu. Yo. Ano Kang Baido?
0: Yo.
2: Kak Iyun. Ano Kang Aryo? Kang
1: Uus. Kang Ho.
2: Kang Saryun.
0: Kamu kabeus ya?
2: Yo kabeus yo. Mbak April gue meneh.
1: Yo.
0: Mbak Nova.
1: Mbak Nova.
2: Iya, sehat yo.
0: Amin, sehat.
2: Alhamdulillah,
0: foto-foto sehat juga. Yo.
2: Gue
1: sak
2: suwe-suwe
0: nih melepuh kan. Entek wes wayahe. Oh anu kan, nek melepuh
2: suwe-suwe kok sisihir di Marlena kan. Di Marlena
1: di Warah
2: kok.
1: Yo
2: semuanya yo.
1: Yo.
2: Agang
1: gue
0: kang aduk apa be?
2: Nggih,
0: amin.
1: Aku ne akeh.
0: Nggih.
1: Panen baku.
0: Iya, suwun ya Kang.
2: Sampai yo Kang.
0: Nggih. Aku nggih.
2: Eh,
0: temenan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung mari iki adian Kang. Sepurane yang ngake yang telepon ning bisa nrimo ya. Kang kecepet dipangan guru.
1: Selalu penjaluk sepuro.
0: Insyaallah balik maning. Dino Sabtu lan dino Minggu.
1: Jam
0: setengah loro sampai jam telu sore tetap ring acara
1: Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Salam Pramuka.
1: Salam
0: Pramuka. Kita awali juga dengan tepuk merdeka. Tepuk merdeka, sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap, tetap, sekali tetap merdeka, tetap. Nah, ini saya buka dengan tepuk merdeka terlebih dahulu dengan mungkin model tepuk yang berbeda itu sebagai motivasi dan juga sekaligus penunjuk. Kalau kita dalam kegiatan pramuka ada keleluasaan untuk berekspresi aktif dan kreatif, dan itu menjadi hal yang wajib dan penting perlu untuk dipahami oleh seluruh pembina pramuka. Makanya itu tepuk mereka harus tahu. Baik, para pendengar, para pemirsa acara Sanggar Pramuka di sore hari ini masih bersama Kawi ya, di mana acara sore hari ini tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2026 yang insya Allah nanti pukul 15 sampai dengan pukul 16.00 itu Indonesia Barat, kita mencoba untuk menyampaikan banyak hal terkait dengan kegiatan latihan pramuka. Tapi saat ini temanya kita ambil yaitu pendidikan kepramukaan terapannya berbentuk back to nature, di mana di kegiatan ini merupakan salah satu dari 9 metode kepramukaan yang wajib dan harus dilakukan oleh para pembina pramuka di gugus depan. Baik, sebelum Kak Awi akan memperkenalkan narasumber atau bintang tamu di sore hari ini, terlebih dahulu Kak Awi akan menyampaikan informasi dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Kegiatan Festival Ketahanan Pangan Siaga Tingkat Jawa Timur telah dilaksanakan oleh Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, dan alhamdulillah dari Kabupaten Jember menjadi juara satu yang telah diberikan hadiahnya oleh Gubernur Jawa Timur yaitu Kak Hovifa Indar Parawansa selaku Kamabida Jawa Timur. Dan dalam kesempatan ini dihadirkan juga pramuka teladan dan semuanya dari MI Jainul Hasan Balung atau dari Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Balung. Dan insya Allah nanti 2 minggu ke depan akan kita undang di acara ini, karena mungkin bisa diketahui kiat-kiatnya dalam rangka ikut berpartisipasi di tingkat provinsi dan di tingkat nasional. Karena di tingkat nasional pun Kuaran Balung menjadi kuaran se-Jawa Timur yang mendapatkan poin tinggi, bahkan dari Kuartir Nasional mendapatkan hadiah karena aktif dalam kegiatan Ayo Pramuka Kuarnas. Untuk kakak pembina pramuka di seluruh Kabupaten Jember, jika ingin mengisi acara siaran Sanggar Pramuka seperti pada sore hari ini, dapat melayangkan surat ke Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember atau langsung ya dengan nomornya Kak Awi 081-2345-9097. Demikian informasi dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Baiklah Kak Ambina, di studio sudah hadir di Perusatu RI Jember, dan sesuai dengan tadi yang Kak Wi sampaikan, temanya pendidikan kepramukaan terapannya berbentuk back to nature, dan akan saya kenalkan Suri Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat sore kakak-kakak sekalian.
1: Selamat sore kakak.
0: Oke, kenalkan nama lalu dari sekolah mana gitu ya, dan dimulai dari yang ada di depan saya, monggo silakan.
1: Perkenalkan, nama saya Siti Nafila Ica. Saya bertugas di SDN Karangrejo 2, tepatnya di Jalan Sriwijaya nomor 19 Sumbersari.
0: Dekat ke kantor kecamatan.
1: Dekat ya. Sekali dekat kantor kecamatan.
0: Iya, mepet gitu ya.
1: Mepet ya, kan dengan.
0: Iya, bahkan kalau latihan kadang-kadang ngampung gitu. Sekolah-sekolah yang sekarang ini memang kita ambilkan sekolah yang
1: kami,
0: penuh.
1: Siswa-siswanya 384 siswa, terus gurunya ada 23.
0: Iya, wow, luar biasa. Nanti akan kita kaji lebih dalam lagi terkait dengan kegiatan pramukanya, termasuk juga tema hari ini yaitu kegiatan back to nature. Oke, lalu selanjutnya yang kita kenalkan bintang tamu kita yang kedua yang ada di kiri saya.
3: Selamat sore Kak Awi.
0: Selamat sore.
3: Perkenalkan, nama saya Tiffany Darani. Saya mengajar di SDN Sumber Sari 1, tepatnya di Jalan Karimata nomor 183.
0: Dekat lampu merah berarti.
3: Nggih.
0: Dekat lampu. Kenapa kok enggak dikenal dengan lampu merah kuning hijau, kok merah saja? Nah, ini perlu tanda-tandanya ya.
3: Iya, perlu dikulik lagi nih Kak.
0: Iya, sebagai guru ya harus memberikan informasi itu, bukan lampu merah. Lampu merah ditungguin lama, setelah dikasih hijau ditinggal.
3: Nggih.
0: Oke, selanjutnya yang di depan Kak Dia, ya, monggo silakan.
4: Selamat sore Kak Awi. Perkenalkan, mungkin Kak Awi sudah mengenal banyak ya, nama saya
0: gak
4: tuh.
0: Kenal di dalam gak kan kenal bintang gitu, tamu.
4: Ya, sayangnya. Nama saya Nani Kristanti, saya dari Pangkalan SDN Sumber Sari 1. Setiap hari di pangkalan kami juga ada kegiatan pramuka yang dilaksanakan di hari Sabtu.
0: Di hari Sabtu ya. Iya.
4: Dengan pembina-pembina yang luar biasa muda-muda ya, dan cantik dan ganteng.
0: Iya. Kalau dengan Kak Nani itu saya sebenarnya tidak kenal dulu waktu mata kuliah apa itu?
4: Mata kuliah olahraga mah.
0: Olahraga kebelan ya.
4: Malah saya olahraga Kak Awi.
0: Iya, saya kebelan jadi dosen olahraga saya kembali.
4: Dosen olahraga saya.
0: Iya, tapi juga banyak lah yang ketika di pramuka di Sumber Sari juga banyak. Yang banyak sekali termasuk Kak Urbeni itu kan, itu pramuka kan.
4: Nggih.
0: Urbeni ya, itu sekedar pengapannya apa ya? Mungkin pengalaman saya dulu sejauh ini berkaitan dengan kegiatan kependidikan kepramukaan ya. Baik Kakak Bina dan pemirsa acara siaran Sanggar Pramuka yang mungkin ini sudah banyak menunggu ya, yaitu info apa sekarang ini, karena temanya memang ini sangat penting sekali dan ini menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah yang nantinya ketika membina itu ketika ada metode ini kadang-kadang menjadi persoalan. Kenapa? Mungkinlah hanya sempit ya, tidak memilih lokasi. Namun sebelum kita lanjutkan kulik-kulik, saya akan menyapa dulu pemirsa acara yang selalu stick di acaranya Kak Awi ini. Tentu biasanya menyapanya dengan salam, dan salamnya itu pakai nada dan lagu. Nih, salam kakak untuk kita semua.

0: Merdeka sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap tetap sekali tetap merdeka, tetap tetap. Nah, biasanya tepuk kan ditutup, ini enggak dibuka. Itu sebenarnya filosofinya. Kegiatan itu ada semacam di pramuka ya, diberikan ruang terbuka untuk kreatif. Jadi ketika tidak kreatif, nutup, maka makin lama bosan peserta didik itu. Nah, ini makanya ada tepuk merdeka untuk memberikan motivasi, memberikan pengertian kepada para pembina, ayo kita kreatif, karena ketika terbuka kreatif ini semakin kreatif, semakin senang anak-anak, adik-adik yang siaga, anak-anak yang adik-adik penggalang, dan akhirnya mereka akhirnya bilang gini, wah saya ada satu panggalan ya, itu ketika harinya selesainya hari Jumat aslinya, itu hari Sabtu itu sudah bilang ke guru, ada guru agamanya nyampaikan, karena anak-anak itu waktu hari Sabtu itu bilang ini, kenapa ya sekarang tidak segera hari Jumat lagi loh, padahal kemarin dua hari Jumat.
1: Berarti senang, bisa sabar ingin.
0: Itu nyampaikan guru agama itu. Yang kebetulan ikut ngawal itu ya di sekolah, ada sekolah yang di wilayah barat itu sampai begitu. Karena apa? Ketika sudah latihan pramuka itu mereka senang sekali dan berbeda dengan di dalam ruangan ya kan. Makanya kita bahas hari ini tentang temanya yaitu back to nature. Kok bisa? Nah, itu karena biasanya di dalam ruangan kalau guru ngajar ini latihannya di luar ruangan ya. Maka itu tema yang akan kita bahas. Namun sebelum kita ke yang itu, perlu diperkenalkan dulu sekolah-sekolahnya ini yang hari ini pembinanya kita hadirkan di studio. Ya, monggo silakan latihan pramukanya kegiatan sekolah mulai dari Kak Nani sekarang.
2: Oh, ini kebetulan saya ada pembinanya khusus ini, Kak Dea.
0: Iya. Kalau Kak Dea kan dari sekian kan gak pelatih ya.
2: Ya, pembinanya ini Kak Dea, ini diadakan setiap selesai pembelajaran biasanya di hari Sabtu.
0: Itu yang siaga atau penggalang?
2: Penggalang dan siaga.
0: Bersamaan ya?
2: Jamnya. Jamnya yang dibedakan, Kak. Karena memang jumlah siswanya di Sumber Sari 1 ini juga 300-an, Kak.
0: 300. Berarti kan berapa? 2 rombelan ya?
2: 2 rombel.
0: 2 rombel kan 12 kelas berarti ya.
2: Betul.
0: Iya. Jadi latihannya yang siaga? Kak Dea hari apa, jam berapa maksudnya?
3: Kalau untuk yang siaga setelah pembelajaran biasanya jam 11-an sampai.
0: Oh, setelah anu ya.
2: Pembelajaran kan kan sekarang anu Kak terpisah toh, anu pramuka itu enggak boleh dimasukkan di intra pembelajaran.
0: Oh,
2: di luar
0: iya.
2: Gitu. Jadi tidak mengganggu jam intra diselenggarakan di.
0: Iya, iya. Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dikenal oleh sama fisik ya, karena kan berbeda, kadang-kadang ada yang
2: dimasukkan di jam pembelajaran gitu.
0: Apalagi ini kemarin ada penyampaian yang disampaikan oleh kementerian waktu buka jamboree nasional ya. Itu justru menjadi bagian pendidikan. Enggak tahu modelnya apa seperti EWPK dulu atau ini masih belum punya format ya dari kuartir nasional dan dari kementerian. Itu berbeda lagi ya. Makanya nanti ini beda format lagi ya. Tapi saya tetap mengikuti. Oke, itu ya. Yang siaga jadi jamnya berbeda ya.
3: Berbeda dengan
0: itu kan dingin kalau jam sekian berarti latihannya.
2: Iya, terus dingin Kak, karena memang di tempatnya terbuka terus ada banyak pohon.
0: Itu sampai jam 1 ya?
3: Untuk siaga 1 jam.
0: Iya, berarti sampai jam 12 ya.
3: Jam 12.
0: Okay. Saya punya pangkalan itu latihannya jam 1 2 2 2 sekolah. Itu latihannya di lapangan besar betul. Jadi gak panas itu. Ya, gak panas. Cuma adik-adik itu kadang-kadang jerit-jerit, Kak, takut kosong gitu.
2: Alhamdulillah di Sumber Sari selalu dingin karena banyak pohonnya walaupun gak begitu luas lahannya.
0: Iya, enggak tahu yang Karang Rejo 2 ini. Gimana latihannya, Kak? Panggilannya kakak siapa ya?
1: Nafila.
0: Oh, Kak Nafila ya?
1: Iya.
0: Panggil enak itu aja ya?
1: Iya.
0: Tolong panggil Kak Nafila. Panggil silakan Kak Nafila.
1: Kalau kegiatan pramuka di SD Karangrejo 2 itu dilaksanakan pagi pada hari Sabtu.
0: Yang siaga.
1: Jadi,
0: itu
1: yang siaga. Jadi itu bergantian ya itu Kak. Dari kelas 1, 2, 3 pagi jam pertama, kemudian dilanjut dari kelas 4, 5.
0: Iya, 4, 5 ya. Itu jam berarti sampai jam 11-an sekitar
1: ya. Tapi di sana juga rindang karena banyak penghijauan.
0: Jadi rindang
1: terbuka,
0: karena banyak penghijauan. Bahkan tanaman mangga dari tengah itu ya kayak
1: ya, jambu mangga kadang-kadang ada juga itu ya. Ya itu jambunya.
0: Ya kita di sana kadang-kadang latihan ngiler.
1: Jambunya ada kelengkeng juga itu.
4: Luar biasa, padahal itu hanya di pot ya.
1: Iya.
4: Luar biasa. Kan itu sangat, namanya yang jambu air ya.
1: Iya, jambu air.
2: Ada di sumber sari itu kalau jambu air. Iya. Lengkeng enggak pernah berbuah kalau lengkeng, kalau jambu air
3: mulai berbuah.
2: Banyak.
4: Jadi di halamannya banyak tanamannya gitu ya.
2: Iya, betul.
4: Iya, tapi yang di belakang tambah banyak sepertinya di Karangjaya.
1: Dan sering panen Kak Namami.
4: Oh gitu ya.
1: Panen kelengkeng.
4: Tapi masa panen saya enggak pernah tahu itu. Enggak ada jadwalnya.
1: Pas panennya Pak Kak Nawawi nggak ada di sana.
4: Oh gitu ya, oh, sengaja itu. Ya. Hari ini panennya pagi karena belum datang. Itu sebenarnya itu juga hampir sama dengan yang dari MI Jainul Hasan yang juara satu di Jawa Timur. Itu ketika ada itu atau anak-anak terlibat, itu menjadi bagian dari festival kemarin festival pangan tanaman pangan ya, tanaman pangan produktif. Artinya menggunakan lahan yang ada untuk
1: yang sempit,
4: ya sempit. Ya. Itu bisa tetap, ketahanan pangan.
1: Ya, kita menanam
4: ketahanan pangan yang tidak hanya padi,
1: tapi makanan yang buah-buahan,
4: ya, buah-buahan bisa.
1: Sayur-sayur juga ada, sawi juga
4: ya,
1: panen.
4: Ada, ya.
1: Jadi
4: nanti lihat jadwal.
2: Jadwal panen kami,
4: bukan
2: kita ini ya.
4: Bukan jadwal latihan jadwal panen. Seperti itu ya. Latihan pramukanya itu ya. Jadi apa namanya hari Sabtu ya.
1: Iya, jadi selalu di tempat alam terbuka.
4: Iya, tapi kan memang ada yang kelas apa khusus kelas apa khusus hari Sabtu itu sekolah itu kadang-kadang murni memang free untuk
1: iya,
4: school.
1: Iya, ya. Di sekolah saya memang murni iya. Pada hari Sabtu itu full untuk kegiatan pramuka dan anak-anak itu sangat antusias sekali, apalagi Kak Nawawi kemarin juga mengajarkan tentang coding ya. Lah itu anak-anak sangat antusias sekali karena mereka belum pernah ini tentang coding, terus kemudian kita menjelajah hewan-hewan, mencari hewan-hewan di sekitar itu sangat senang sekali.
4: Kadang-kadang kan menempuh SKU kan adik-adik kan diuji gitu, tapi kan itu bermain ya kan.
1: Iya, bermain sambil belajar.
4: Mungkin nanti akan kita kenakan lebih dalam lagi terkait dengan bermainnya itu berkaitan dengan penumpuan SKU. Enggak terasa kalau itu menempuh SKU, tapi memang bermain dan sekarang harus coding. Nah, kembali ke ini kegiatan latihan yang di Sumber Sari 1. Itu kan lahan yang sempit. Bagaimana menjadikan latihan itu masih bisa sesuai dengan metode ini ya, itu back to nature.
2: Ya tetap anak-anak main pelatihannya kan di luar ya kan,
1: di luar,
2: ruangan, artinya di halaman, memanfaatkan yang ada itu kami.
4: Ya memang masih cukup ya.
2: Nah, sebenarnya dulu latihannya itu pagi untuk siaga, tapi karena kita kan ada kurikulum baru.
4: Nah, yang itu, bukan deep learningnya bukan ya, yang bagian itu ya.
2: Kurikulum Merdeka itu Kak menggunakan metodenya deep learning yaitu jadi menyesuaikan dengan JP yang ada di kurikulum itu. Akhirnya kegiatan pramuka yang ada di Sumber Sari itu digeser ke siang selesai pembelajaran. Untuk hari Sabtu insya Allah kalau kelas rendah fase saya sama Kak Dia ini kan kelas rendah Kak Avi selesai itu dimampatkan untuk kokurikuler. Jadi setelah itu baru mengadakan kegiatan pramuka gitu.
4: Sebenarnya antara yang kurikulum merdeka itu ketika sudah masuk kepada yang tiga rana ada yang the joyful-nya itu sebenarnya itu pramuka sudah.
2: Sudah dulu.
4: Pertama kali bentuk pramuka sudah joyful.
2: Iya betul gitu, kan di pramuka sebenarnya sudah diterapkan cuma betul. Sekarang baru diluncurkan di kurikulumnya.
4: Makanya kalau ketika latihan pramuka tidak joyful learning
2: harapannya
4: salah.
2: Kan kayak pramuka itu kita mengalami menyenangkan belajar menyenangkan, tidak bosan hanya diterangkan dan lain sebagainya. Harapannya seperti itu.
4: Nah, mungkin sama dengan yang kegiatan di Karangjaya itu ya. Seperti kemarin itu
1: di alam terbuka anak-anak menjawab soal yang diberikan belajar tentang coding.
4: Padahal kan tidak diberitahu gitu ya. Adik-adik itu betul-betul pemimpin barungnya itu yang siaga itu bulan yang kemarin.
1: Itu yang pengalaman yang menyenangkan bagi mereka.
4: Iya, betul-betul itu. Jadi di sana itu juga tutor sebaya. Sehingga kan banyak ya. Ada 25 reguan, apa barung kalau yang barung. Yang siaga ada 25 barung, kalau yang penggalang yang ada 16 kalau enggak salah. Sehingga enggak mungkin kan dengan satu pembina menyampaikan banyak akan menggunakan itu tadi yaitu tutor sebaya. Nah, ini karena lokasi juga sebenarnya tidak terlalu memungkinkan ya Karangjaya. Itu. Kalau menurut Kak Nafi Kak Nafila ini dengan melihat adik Ani itu anak-anak ya, karena siaga itu ya. Melihat antusias seperti itu, gimana penilaiannya?
1: Penilaian saya ya sangat bagus sekali, karena setiap kegiatan pramuka itu sangat

0: itu yeah. Senang sekali permainan yang yeah. diberikan Kak Nawawi kemarin itu.
1: Iya. Yeah. Itu kemarin ada main banyak lah selain yeah. bahasa Inggris dan lo ya. Yeah. Oke, okay, mungkin Kak Dia seperti bisa cerita untuk yang nangani kelas berapa atau siaga apa menggalang?
2: Siaga dan penggalang. Oh,
1: dua-duanya ya. Iya, iya. Dua-duanya. Gimana situasinya di Karangkecil?
3: Sumber satu.
1: Protes. Kita kan nyoba biasanya menyampaikan.
3: Protes ini. Berarti konsentrasi.
1: Konsentrasi. Karena kita coba. Ya. Di sumber sari satu. Ya. Gimana untuk yang siaganya itu?
2: Untuk yang siaga, apalagi kan sebentar lagi ada lomba, nih.
1: Oh
2: ada
1: iya ya.
2: Iya. Galang. Apa pesta siaga?
0: Pesta siaga.
2: Ya, oh, iya. Insyaallah dilakukan tanggal 30 September. Jadi anak-anak banyak antusias.
1: 30 September.
3: Iya. Bareng sama Rambi kayaknya.
1: Oh, Rambi juga
3: ada.
1: Oke,
3: siaga.
1: Iya, iya. Itu kan di berarti banyak fokus ke persiapan tanggal 30 September
2: gitu. Iya, benar. Ya. Jadi latihan-latihan yang digunakan untuk lomba itu.
1: Di Sumber Sari 1 itu ada pelatihnya juga itu. Enggak tahu siapa namanya. Ya. Ya, itu depan gitu.
2: Benar ini.
1: Iya, jadi di kegiatan ini kan ada metode kan ada 9. Salah satunya di dalam aja Bechtel kerja atau itu. Yeah. Menurut Kak Dea ini kira-kira kalau dengan latihan itu kan tidak sama dengan ngajar ya. Ngajar kan kelas. Kalau menurut Kak Dea gimana dengan metode yang di Pramuka itu? Terapannya di sekolah Kak Dea. Kira tujuannya mengena juga apa?
3: Tujuannya pembelajarannya itu ya mengenalan Kak, maksudnya di ruangan memang anak-anak kan nggak
1: gitu
3: mau,
1: ya.
3: Nggak mau
2: cepet bosan,
3: ya. Terus jenuh dengan kegiatan itu kan anak.
1: Bisa nggak nol guru ini ngajar meneng?
3: Iya, intinya dia tidak bisa membedakan ini pelajaran apa kegiatan.
1: Gitu ya. Gitu loh, Kak. Oh, makanya, jadi akhirnya menggunakan ruangan, gitu. Menggunakan
2: di luar
1: halaman. Nah,
3: karena paling seneng anak-anak kan keluar sebenarnya Kak.
1: Iya betul ya.
3: Contoh pelajaran yang ditunggu itu olahraga pasti anak-anak itu.
1: Iya, iya, iya, betul.
3: Makanya karena, kalau pramuka dia senang juga karena iya, keluar.
1: Hampir sama ya modelnya
3: iya,
1: ya.
3: Betul.
1: Apalagi yang tadi itu apa joyful
3: meaning. Meaningful.
1: Iya. Menurut Kak Nabila gimana untuk melihat dari kan kalau guru kan di kelas. Kalau anak-anak itu atau ini kalau siaga ya paling sering siaga. Anak-anak kan di halaman sekolah ya. Walaupun iya. Tapi memang indah pemandangannya karena di kanan kirinya banyak tanaman.
0: Tanaman rindang sekali sekeliling iya. Di sekeliling iya. Halaman.
1: Sekilas kan sering memang di luar ya. Gimana iya. Menanggapi itu Kak Nabila?
0: Ya sangat teduh sekali anak-anak suka dan enjoy di luar ruangan gitu.
1: Ya.
0: Jadi dibandingkan setiap kegiatan pramuka pasti kan di alam terbuka di luar gitu.
1: Iya, mungkin ada kaitannya dengan mengajar apa Kak Nabila?
0: Saya sebagai guru PAI di SDN Karangrejo 2.
1: Ya, kalau Kak Ana namanya Kak Nani wali kelas walas.
3: Wali kelas 1 kelas A.
1: Oh, kelas pojok ya.
3: Kelas 1.
1: Iya kan pojok itu pojok bawah itu.
3: Iya, kelas 1 sama dengan TK.
1: Iya itu ya. Kalau yang Kak Dia?
2: Kalau saya wali kelas 2.
1: Oh, dua lebih anu lagi ya. Ini kan jadi tantangan juga ya kaitannya kan kalau membina pramuka usia kan. Nah sekarang kalau dilihat dari Kak Nafila selaku mapel ya. Guru mapel berarti kan.
0: Iya, guru mapel.
1: Ya, kalau di segi pendidikan mapelnya Kak Nafila gimana melihat kegiatan pramuka?
0: Kalau di pembelajaran PAI ya sangat ini ya kegiatan di pramuka itu sangat bagus sekali karena penerapannya
1: meet,
0: itu
1: ya.
0: Meet ya dengan apa itu kegiatan keagamaan juga ya,
1: karena
0: ada
1: kegiatannya
0: religi,
1: juga keagamaan kan juga di musola kan di luar juga
0: di luar juga
1: jadi masih ada meetnya salah satunya di luar karena kita kan hari ini mencoba memotret ya kegiatan di luar dalam ruangan itu seperti apa ya, kan gitu nah menurut kakak kegiatan pramuka yang seperti ini apa ya kira-kira mudah apa enggak memasukkan sasaran-sasaran ini? Saran pramuka kan karakter ya.
3: Gitu.
1: Karakter yaitu nilai-nilai dharma. Nah, agama jelas sudah dengan dasar pertama ya. Gitu. Jadi kalau latihan-latihan di pramuka itu kan menerapkan nilai dharma. Itu salah satunya karakter. Nah, kira-kira karakter dibangun di luar ruangan sama dalam lebih cepat mana menurut kalian?
0: Lebih cepat di luar.
1: Gitu ya. Oh iya. Kalau dari Kak Dia?

0: Sepertinya ada kurang ada lebihnya.
1: Maksudnya, oh gitu ya. Iya. Oh ya, ini hal yang berbeda, monggo silakan.
0: Kalau menurut saya, kalau di dalam itu sebetulnya memang lebih mudah mengkoordinir anak-anak sebetulnya. Cuma lingkupnya kurang bebas.
1: Iya, kurang bebas ya.
0: Kalau di luar, kalau di luar sulitnya itu tadi mengendalikan anak-anak sebanyak itu.
1: Gitu ngoten, ya.
2: Kan. Iya, iya, sama aja kayaknya ini. Saya juga
1: tapi kan dengan tutor sebaya yang diterapkan Karangrejo 2 sepertinya anu ya, mengurangi dari yang tadi disampaikan Kak Dia.
2: Iya, ada tutor sebaya, terus kita kan didampingi sama Pak Aris,
1: ya, guru-guru
2: yang lain seperti Pak Didin juga, ada Kak Rama,
1: Kak Nike,
2: ada Kak Vira juga membantu kita.
1: Gitu ya.
2: Jadi banyak yang membantu. Jadi tidak hanya saya di sana itu dalam mendampingi anak-anak. Karena kan memang seperti yang disampaikan Kak Dea ya, di luar ruangan itu memang efektif. Tapi kita bagaimana mengendalikan anak-anak itulah yang sangat sulit. Perlu dan butuh pengawalan, pendampingan. Gitu.
1: Ya, mungkin manajemen Kak, Kak Nani.
3: Kalau menurut saya Kak, memang pembelajaran di dalam ruangan terus jenuh kalau menurut saya nggih. Terus anak-anak dalam seminggu itu kan belajarnya di dalam.
1: Dalam kelas
3: terus ya. Terus kalau kita belajar di luar kan sesuai sudah. Anak mengalami sambil belajar sambil mengalami sendiri. Artinya anak itu mengalami dan bisa diterapkan untuk hidupnya sendiri gitu loh Kak. Artinya langsung mengalami pembelajaran itu langsung, bukan hanya teori, tapi kalau di luar
1: ya, jadi tidak bukan hanya teori gitu ya.
3: Langsung anak-anak mengalami sendiri, contohnya oh kalau memasang ini gimana, karena dia kan posisinya harus bisa gitu loh.
1: Langsung
3: dia kan belajar sambil mengerjakan langsung. Kalau teori kan mereka, apalagi anak-anak siangnya nggih Kak, untuk berpikir iki seperti apa, iki enggak mungkin seperti itu,
1: enggak
3: nyambung. Jadi kita harus memang betul-betul dipahamkan dengan cara mengalami sendiri. Apa sih kambing itu kan gitu.
1: Makanya tadi kan dijelaskan oleh Kak Anu banyak model coding. Lalu yang kedua, tadi Kak Nani sudah menjelaskan tentang kegiatan harus mengalami. Itu kan metode itu. Yaitu learning by doing. Di Pramuka itu salah satu metodenya kita bahas yang di alam ya, tapi mengena juga itu yang saya pengen Kak Nani, yaitu tentang learning by doing. Sebenarnya mau kita gali banyak, tapi kita harus memberikan informasi kepada pemirsa di rumah. Bahasanya inilah kegiatan Pramuka Indonesia. Dan kita pertajam Pramuka Indonesia. Yuk kita dengarkan.

0: Indonesia.
1: Pramuka Indonesia Long the way.
0: Pramuka Indonesia Long
1: panjang jadi betul. Tapi memang apa ya, nada dan lagunya itu sudah familiar ya, sehingga apa ya, mudah untuk kita ketahui dan kita hafal ya. Dan Pramuka Indonesia harus sepanjang zaman ya. Untuk itu kita harus banyak berkreasi, kreativitas dalam rangka untuk proses pembinaan di Guspan. Nah, salah satunya kegiatan jangan di dalam ruangan, tapi harus di luar ruangan. Tapi apa enggak boleh di dalam ruangan?
2: Boleh,
1: kan?
2: Boleh. Kan? Tapi gimana? Kalau menurut saya di alam terbuka kan sudah sesuai dengan ADART-nya. Itu gitu ya. Pasal 13 kita belajar di Pramuka. Gitu ya. Adanya Pramuka.
1: Jadi kan sudah ada petunjuk di pasal ADART ya, pasal 13
2: sudah, ya. 13 ayat 1 di situ kegiatan di alam terbuka metodenya salah satunya gitu seperti ya. Itu.
1: Jadi ini kembali ke walaupun tidak ngawal, tapi kita memang harus yang ada di lapangan. Kira-kira tujuannya di menggunakan alam terbuka itu apa kira-kira?
2: Biar anak mengalami langsung, Kak.
1: Langsung ya.
2: Dan langsung dan
1: apa
2: dia
1: tadi? Mengalami. Learning by doing ya.
2: Learning by doing, dia belajar sambil melakukan dan mendapatkan pengalaman dan gitu
1: ya. Kalau guru kan beda, dijelaskan kan, sampai bukan sampai munduk tapi sampai jelas.
2: Sudah jelas, kena angin hilang lagi. Tapi kalau dia mengalami langsung,
1: gitu ya.
2: Contoh ini gini Kak, saya dari SD kan sudah giat dalam pramuka. Kakak pembina saya salah satunya begini, memberikan gini. Ketika kamu ada orang menyampaikan salam pramuka tidak menggunakan pakaian pramuka, gak usah dijawab. Sampai sekarang saya tuh gak berani
1: gitu ya.
2: Itu terngiang di saya sampai sekarang itu saya ingat Kak. Jadi saya kalau ada salam siapapun itu tidak menggunakan seragam salam pramuka, saya gak pernah jawab.
1: Kadang-kadang tidak apa istilahnya, dalam hal itu tidak apa namanya, mungkin menghayati gitu ya.
2: Iya betul.
1: Bahkan enggak pakai salam pramuka. Bahkan kadang-kadang salamnya begini. Itu kan peke.
2: Saya gini. Sampai sekarang itu Kak, misalnya saya ada undangan terus beliaunya yang menyampaikan salam itu tidak pakaian pramuka. Saya teringat Kakak pembina saya, jangan mengucapkan balas salam ketika pembinanya atau tidak memakai seragam. Saya enggak jawab sampai sekarang.
1: Tapi memang kalau kita di pramuka kan beri contoh kan.
2: Contohnya melakukan.
1: Jadi tidak teori ya. Kalau Kak Dia mungkin nambahin Kak.
2: Di pengalaman itu kenapa
3: ini,
2: kok
3: supaya bisa membentuk karakter
1: anak. Itu ya karakter anak. Kalau dari segi apa istilahnya ya? Kalau agama kaitannya ambil etika-etika gitu ya.
0: Ya, menumbuhkan rasa cinta terhadap kelestarian lingkungan secara nyata. Bukti bahwa mencintai ini ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Itu ya. Mau guru agama yang ngomongnya.
2: Kalau guru guru bidang studi enggak segitu Kak. Kenapa kita? Karena di situ dituntut di kurikulumnya harus menyenangkan, belajar menyenangkan gitu loh. Terus memahami. Saat ini kan ada kurikulum merdeka terus dengan metode deep learning itu Kak kan ya. Intinya anak itu bisa memahami dan mengalami sendiri.
1: Jadi kan kurikulum merdeka makanya tepuknya tadi tepuk merdeka.
2: Betul-betul setuju ini Kak. Soalnya sebenarnya sudah dilakukan di dalam pramuka. Kenapa? Kegiatan pramuka itu sampai sekarang diingat walaupun saya dari SD. Bian aku dikongon ngene Pak Bina aku.
1: Enggak
2: masih ingat.
1: Termasuk hal-hal yang patut dilakukan dan tidak harus dilakukan.
2: Iya, betul. Saya ingat itu sampai sekarang.
1: Ini tadi kan Kak Nafila itu menyampaikan bahasanya itu ya, ciptaan Tuhan gitu ya. Nah, itu kan kegiatan tidak hanya ke ibadah juga. Kalau kegiatan-kegiatan yang berkaitan di latihan pramuka, nilai itu diambil dari kegiatan apa? Yang bentuk apanya?
0: Dalam bentuk kepedulian gitu, cinta tanah air, cinta lingkungan gitu.
1: Ya itu juga bagian dari ya apa ya? Mengaplikasikan
0: menerapkan gitu ya dalam kehidupan nyata.
1: Iya, kalau itu juga ada yang menciptakan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu. Kita memang memperhatikan dengan baik dan benar ya dalam proses kegiatan latihan di Guspan banyak yang tidak melakukan proses kegiatan dengan baik. Nah, ini berkaitan dengan kegiatan di luar ruangan. Kira-kira selain di halaman, adakah solutif untuk ketika membutuhkan lokasi yang terbuka itu tempatnya? atau gimana sekolah ini, sekolahnya bulan sempit-sempit ini.
2: Iya. Anu Kak, sebenarnya kalau kita mau adakan kegiatan yang terdekat aja di apa? Di lapangan
1: dekat sekolah. Di mana kalau Sumber Sari Hage? Di
3: lapangan segitiga itu ada.
1: Oh, ada ya?
2: Ada, Kak. Okay.
1: Hmm. Oh iya ya. Iya, kalau Karangrejo?
0: Kalau Karangrejo 2 itu bisa di belakang ya, di samping, bisa di kecamatan atau di kampus. Iya ya. Di kampus ini
1: boleh
0: Muhammad
1: Seruji gitu ya?
0: Boleh.
1: Ya, terima kasih loh.
0: Sangat anu sekali, sangat mendukung sekali.
1: Bahkan di lingkungan warga sampingnya itu ya, kan ada apa ya, lahan juga banyak.
0: Lahan ya di itu di jalan paving itu.
1: Iya, jadi di jalan paving itu kadang-kadang ya.
0: Iya. Panas-panasan juga sangat semangat anak-anak meskipun panas itu.
1: Iya. Ya, jadi jalan itu digunakan, tapi memang jalan yang bukan jalan umum betul.
2: Iya, kalau di dalam bahaya, depan menggunakan jalan bahaya gitu.
1: Ya kan memang harus sempit itu, sehingga kreativitasnya harus tinggi. Nah, kiat-kiatnya itu tadi ya. Jadi ketika membutuhkan lokasi itu nyari tempat mestinya. Ya. Tapi apa memang harus di, misalnya, oh, gak nemu tempat benowis sekarang di ulang halaman sempit-sempit ini? Apa selalu putus asa begitu?
2: Ya enggak juga sih Kak, tetapi tergantung sih kalau misalnya kita kalau siaga Kak, ya nanti keluar lembaga atau gugus depannya itu juga mikir Kak, soalnya anak kelas 1 belum bisa ya, dikondisikan.
1: Iya, keamanan diri, karena memang
2: keamanannya
1: jalan,
2: itu manajemen risikonya juga dipertimbangkan
1: ya,
2: Kak.
1: Karena jalan besar ya.
2: Nggih, betul.
1: Iya, jalan besar kalau Sumber Sari ya. Kalau Sumber Sari Karangrejo 2
2: masih sepi.
1: Masih masuk sepi ya, sepi di sana itu. Kayak aku di kuburan berarti.
2: Satu ruang, satu kelas saja, kelas rendah. Itu sulit dikendalikan Kak, apalagi di situ.
1: Berapa kelas paralel?
2: Berapa kelas? Ya, 6 ya. 6 sampai kelas 3 kayaknya.
1: Sama apa enggak ini Karangrejo sama Sumber Sari itu?
0: Ini yang kelas 3 ini ada 3 rombel.
1: Oh, 3 rombel.
0: Yang lainnya 2 rombel, iya.
1: Oh, hanya kelas 3 yang 3 rombel.
0: Iya.
1: Oh iya, jadi 3 rombel karena masih ada kelas ya, kelas kosong ya. Kalau Sumber Sari bisa itu nanti tingkat 10 ya. Kita perhatikan dengan baik para pemirsa di kegiatan seri hari ini. Ini memang saya ambilkan sekolah yang memang dengan lahan yang super mini ini. Sehingga seperti apa kiat-kiatnya, dan padahal diwajibkan untuk mengadakan kegiatan di
2: alam terbuka.
1: Alam terbuka. Dan sore hari ini sekali lagi alam terbuka itu harus dilaksanakan, sehingga dengan melihat kondisi sekolah yang seperti itu, tentu ini menjadi apa istilahnya ya, mungkin tantangan ya. Mungkin ke depan bagaimana untuk kegiatan-kegiatan, kan ini di era seperti digital ini kita butuh kreativitas ya. Kalau lagi harus kelumi gitu kan bosen nih nanti.
2: Anunya enggak? Apa kegiatannya enggak?
1: Iya kan, misalkan di itu apa banyak yang kegiatan di luar, di luar kan halamannya tidak ada selain lapangan.
2: Mungkin tidak ada.
1: Di mana ada lapangan sempit tiga juga dia?
3: Masuk gang sebelahnya SD Sumber Sari.
2: Depan Alisa tuh ada gang.
3: Gang kecil.
2: Masuk kan?
1: Oh, depannya.
2: Gini.
1: Oh situ ya.
2: Gini.
1: Iya. Terus.
3: Gang Mawar kalau nggak salah.
1: Iya, di maksudnya di halaman depan itu ya kak dia ya. Berapa tenaga yang di Sumber Sari Hati itu?
2: Sumber Sari satu kayaknya 4.
3: Untuk pramukanya empat. Ada 4 kan.
1: Jadi yang memang ditunjuk ya 4 orang itu ya.
3: Iya benar.
1: Kalau di Karangrejo 2?
0: Di Karangrejo 2 ya di halaman. Di belakang itu Kak, di depan juga.
1: Kadang-kadang ya itu tadi di ketua kecamatan.
0: Kecamatan, gitu. Kadang di kampus Muhammad Seruji.
1: Itu nyampung itu ya.
2: Banyak lahan terus belum begitu bahaya kalau di Sumber Sari pas jalan besar terus
1: ini
2: rame.
1: Tantangan.
0: Tantangannya.
2: Tantangan betul ini Kak ya.
0: Sebenarnya sama kalau di depan itu kan pinggir jalan raya.
1: Iya, rame
0: itu juga kalau enggak ditutup gerbangnya itu membahayakan anak-anak. Keluar dari gerbang itu bisa ke jalan raya.
1: Apalagi memang di dekatnya jembatan dia, rawan ya.
0: Rawan.
2: Sungai ya, sungai ya.
1: Iya, sehingga pulangnya itu tidak boleh lewat situ.
0: Lewat
1: ya.
0: Depan tidak boleh, pulangnya lewat belakang.
1: Ada bagus ini ya Karangrejo ya, punya solutif oleh kecamatan dibuatkan jalan di belakang ya. Jadi nembus menghapus lahannya kata kecamatan ini. Ya?
0: Menghindari keramaian, kemacetan, itu. Kemudian hal yang nggak diinginkan.
2: Ini ya. Kalau Sumber Sari satu ya
1: nggak punya jalan.
2: Maju nggak bisa, mundur nggak bisa.
3: Di belakang lahannya orang.
0: Nggak ada pilihan kayaknya ya.
2: Ada pilihan berarti. Ya. Maju jalan raya, mundur lahannya
1: ya, parkir
2: orang.
1: Parkir aja
2: sulit.
1: Sulit ya.
2: Iya
1: ya, betul sulit ya. Kalau yang di kalau untuk misalkan apa ini ya orang tua yang akan nyusul ya. Itu kan sulit anu ya mengganggu jalan ya.
3: Iya,
1: kalau di Karangsejo sudah diantisipasi.
0: Sudah diatur untuk menjemput itu harus di belakang, iya. Tidak boleh di depan.
1: Sehingga lebih enak kegiatan pramukanya tidak terganggu.
0: Iya.
1: Karena sudah yang di luar di depan itu ya.
0: Iya.
1: Ditutup. Iya. Oke, mungkin Kak Nani untuk memberikan juga ya statement lah kegiatan pramuka itu harus gimana yang salah satunya temanya kita yaitu back to nature.
2: Menurut saya Kak ya memang pembelajaran pramuka ini tujuannya kita di pramuka itu pembelajaran yang menyenangkan anak bisa mengalami dan
1: gitu ya.
2: Ketika anak diterapkan teori-teori saja tanpa belajar langsung tidak keluar mereka jenuh karena gitu. Mereka kita latihan pramuka di dalam ruangan. Oh, bentino, Bu Guru. Saya mengamati anak-anak itu ketika olahraga. Olahraga itu kok seuneng arek-arek itu. Padahal ya sepeng ngunu-ngunu itu kan gitu.
1: Yeah, yeah.
2: Mereka senang karena mereka keluar ternyata kak.
1: Ya,
2: keluar-keluar. Ya. Intinya, kalau pramuka itu memang lebih baiknya kita belajar di luar. Di sana kita bisa mengamati langsung. Bisa belajar sambil mengamati langsung, melakukan langsung, Kak. Jadinya anak itu mendapatkan pengalaman pribadi.
1: Itu ya. Jadi gitu salah satunya di kegiatan pramuka itu menjadi kegiatan yang sangat ditunggu juga ya.
2: Jadi ditunggu, Kak, sesuai dengan metode kepramukaan tadi dengan pasal 13 itu ART-nya ayat 1 gitu.
1: Mungkin nambahin Kak dia.
3: Iya. Ini kalau menurut saya kalau pembelajaran di luar itu bisa menciptakan pembelajaran yang bermakna.
1: Bermakna.
3: Iya, betul kata Kak Nani tadi. Jadi siswa bisa berpartisipasi secara langsung. Jadi enggak cuma angan-angan aja gimana. Jadi
1: kalau dalam kelas praktik. Walaupun ada gambar, ada visualisasi.
3: Iya.
1: Karena sekarang banyak alat visualisasi di ruangan.
2: Betul, betul.
1: Tapi kan enggak ngalami langsung.
3: Iya, benar.
1: Ya tadi Kak Nani sudah kalau tidak ngalami langsung sulit untuk dikenal. Ini tadi kan menyampaikan kalau yang mengucapkan salam tidak seragam itu mungkin pernah pembina tidak salam tidak usah dijawab.
2: Itu
1: contoh ya. Jadi ingat sampai sekarang.
2: Kayak PBB itu Kak kan bahkan mulai dari sudah diterapkan sampai sekarang saya ingat gitu loh maksudnya.
1: Iya, iya.
2: Itu kan karena saya mengalami langsung belajarnya kan langsung.
1: Belajarnya langsung.
2: Langsung diajari PBB kok ngene tidak teori PBB siap harus gini. Beda kalau kita melakukan sambil belajar. Yeah.
3: Lebih
2: kita
3: cepat
2: akan mengingat
3: waktu ingat. Melakukan secara langsung.
2: Enggak gitu. Sulitlah kalau kita hanya teori apalagi saat ini anak-anak itu kecenderungan apa ya melihat alam terbuka sulit karena mereka tergantung
3: lebih
2: sama HP itu
3: kan.
2: Tidak melihat langsung hanya berangan kayak gini gitu kan. Intinya mereka harus mengalami langsung dan belajar langsung
1: itu
2: gitu
1: ya. Jadi itu salah satu keunggulannya
2: belajar di luar
1: di luar itu ya. Sehingga memang salah satunya pramuka itu yang disukai peserta didik. Tapi kan banyak yang menyampaikan gini. Kegiatan pramuka itu kadang-kadang banyak yang bosan anu. Lah itu kan banyak itu di medsos-medsos ya. Nah, terus bagaimana tantangan itu menjawabkan ini?
3: Tergantung mengemasnya bagaimana.
1: Gitu ya, jadi mengemasnya.
2: Kita contoh gini Kak, contoh kok tidak menyenangkan wong anak-anak kalau begitu ditunjuk besok ada lomba pramuka wah mereka
3: antusias
2: dan berusaha ikut Kak walaupun
1: gitu.
2: Sebenarnya dia enggak mampu tapi kepingin gitu loh
1: ya.
2: Rasa kepingin itu yang mahal Kak untuk
1: itu ya. Antusiasmenya peserta didik sangat tinggi itu justru mahal kan
2: ya. Nah, ya itu maksudnya
1: itu yang di Sumber Sari kalau Karang Rejo
0: sama ya. Antusias sekali kegiatan pramuka ini.
1: Iya Kak. Ini lanjut ya gini ya, kegiatan menggunakan kan banyak ya sekolah yang mungkin banyak lebih sempit dari sekolah dua ini ya yang hari-hari saat ini ya. Tapi melihat itu kira-kira memberikan motivasi lah kepada para pembina. Ini kan sudah contoh ini dilakukan kepada para pembina yang sekolahnya lebih sempit banyak itu. Nah itu supaya variatif kreativitas dan menyebabkan tidak ada kalimat pramuka bosen nih supaya enggak gitu. Ya monggo silakan dikasih motivasi ke para pembina ini. Karena ini
2: motivasinya ya gitu, bagi pembina yang lahannya tidak ada, tidak tergantung dengan lahan yang ada. Kita gitu, punya ya. Aset lingkungan tetangga yang, yang bisa dimanfaatkan bisa, gitu. Iya. Masa enggak ada anu, pasti ada lahan-lahan tertentu yang yang kira-kira gitu, manajemen risikonya kalau kita latihan di situ tidak tinggi gitu ya, kan.
1: Lebih kecil ya.
2: Lebih kecil. Intinya untuk lahan sempit bukan bukan masalah ya, sebenarnya,
0: bukan,
2: masalah
0: bukan hambatan,
2: ya, ya, bukan iya. hambatan.
1: Gitu ya. Kalang Rejo apa menjadi persoalan juga terkait lahan sempit tadi itu?
0: Tidak ada masalah meskipun kami lahannya sempit, tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan pramuka di alam terbuka. Kita bisa memanfaatkan ya tetangga di kecamatan, ya, kemudian di kampusnya. Ya, menguntungkan sekali karena dekat dengan kampus, dekat dengan kecamatan. Iya.
1: Terus lahan yang ada di perumahan belakang.
0: Iya, ya. Jadi aman kayaknya tidak terlalu keluar dari jalan raya.
1: Iya, jadi ada solusi.
2: Iya, ada solusi. Artinya ada kompetensi di mana kita harus menguasai 7 aset termasuk salah satunya apa ya, memanfaatkan lingkungan di sekitar ya.
1: Iya.
2: Itu salah satunya.
1: Iya.
2: 7 aset.
1: Dia akan menangani siaga penggalang. Biasanya siaga itu butuh ruang terbuka banyak ini. Karena kan gerak banyak gerak ya.
3: Yeah.
1: Nah, terus selama ini yang dilakukan gimana?
3: Selama ini kami sebetulnya melakukannya masih di lingkungan sekolah.
1: Cukup masih ya.
3: Iya, cukup di lingkungan cukup. Sekolah tapi
1: apa dicukup-cukupkan?
3: Cukup.
1: Oh, cukup.
3: Iya, cukup. Ya, alhamdulillah cukup.
2: Karena enggak semua dikeluarkan kan gitu, enggak ada yang kayak.
1: Oh iya.
2: Ya,
1: iya.
2: Hanya siaga aja kan ada perbedaan waktu.
3: Cuma memang pernah punya rencana waktu itu untuk yang pramuka penggalang. Kami mau melakukan penjelajahan. Maksudnya penjelajahan kecil-kecilan lewat ini lapangan segitiga.
1: Jadi memanfaatkan jadi,
3: memanfaatkan lingkungan yang
1: malah lebih lebih kegiatannya back to nature itu.
2: Betul.
1: Kalau Karang Rejo 2
0: kita kadang juga melaksanakan penjelajahan juga ya ke alam, di menyisiri sungai-sungai itu.
1: Malah lebih lebih enjoy
0: di
1: nih,
0: samping
1: keamanannya.
2: Iya.
1: Karena kalau sungai-sungai itu jalan.
0: Iya, belajar belajar mencintai alam, membersihkan sampah di menyusuri sungai-sungai itu.
1: Enggak punya sungai Karang Rejo apa?
2: Punya Kak, punya.
0: Kecil.
1: Punya. Oh, yang belakangnya di itu.
2: Iya, samping belakang ya.
1: Yang ditutup itu.
2: Nggih, betul.
1: Oh, jadi jalan berarti.
2: Jadi jalan kayaknya, tapi itu kan sungai kayak itu.
1: Iya, jadi sungai itu lebih banyak yang di Karang Rejo ini.
2: Intinya kalau dari manajemen risikonya, kalau Sumber Sari itu lebih tinggi Kak daripada Karang Rejo. Kalau Karang Rejo bisa ke dalam kan, maksudnya bisa ke belakang.
0: Iya. Masih terkendali ya.
2: Oke, kalau Sumber Sari maju enggak bisa itu sudah jalan raya.
1: Jadi manajemen risiko menjadi hal yang patut diperhatikan
2: kan,
1: ya.
2: Kak, karena yang di bawah itu misalnya siaga kan.
1: Iya,
2: biasa terus
1: itu.
2: Dengan jumlah pembina yang yang minim gitu kan, kan harus melibatkan guru-gurunya sebenarnya Kak untuk pelatihan-pelatihan di luar kelas gitu.
1: Ini kan ada persiapan lomba ya di itu. Bagaimana siapan Sumber Sari itu satu?
3: Kemarin kami sudah beberapa kali latihan. Ya, alhamdulillah anak-anak antusias dan memang yang dibutuhkan 10 Kak Awi. Tapi
1: 10 ya.
3: Nggih. Tapi kemarin kami masih ambil 15 untuk melakukan seleksi lagi.
1: Di jukran terbaru itu ketentuannya itu 05 tahun 2026 yang dikeluarkan Wati Nasional tanggal 13 Juli. Itu jumlahnya 4 sampai 6 untuk siaga. Untuk penggalang itu 4 sampai 8.
3: Iya.
1: Itu. Jadi metode itu. Kalau Karang Rejo siap enggak itu?
0: Di Karang Rejo 2 hampir setiap hari ini latihan ya. Kemarin.
1: Kepala sih kalau dari S1 itu kan.
2: Tapi alhamdulillah loh Kak, ya juga.
0: Banyak yang membantu membina seperti Kak Aris, ada Kak Santi juga itu yang melatihan anak untuk latihan.
1: Jadi tiap hari sudah siap ya.
0: Iya.
1: Ini memang jadi ajang untuk apa ya, menunjukkan ya apa ya, mungkin evaluasi kegiatan latihan ya.
2: Okay.
1: Ya latihan di Kusepannya dievaluasi di tingkat kuaran itu. Luar biasa ini ya. Sekali lagi tepuk merdeka, kali tetap merdeka, kali tetap
3: merdeka. tetap, tetap, dari tetap merdeka, tetap.
1: Oh, luar biasa. Kamu apa lebih kan?
0: Ada yang lebih ya.
1: Coba lagi nih, yuk. Tetap merdeka.
3: Sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap, tetap. Sekali tetap merdeka, tetap.
1: Ini kan sesuai dengan tema kita. Kita alam terbuka, bebas. Kalau misalkan ditutup nanti, ya mungkin jelajahnya di kelas, jelajah di sekolah. Tapi suatu saat bisa loh ya, karena latihan itu tidak mesti harus di ya, luar ya. Kira-kira alasannya apa itu kak? Dia kalau misalkan kok tidak perlu, tidak apa, tidak tidak selalu di luar, tapi bisa juga di dalam.
3: Cuaca.
1: Cuaca.
0: Ya.
1: Wah cuacanya agak ya, enak ini. Soalnya ada lagi kalau jelajah lewat sana, sana yang di sana itu lagi bepergian misalnya ini. Kadang-kadang penjelajahan pembinaannya sih ngenteni gitu. Dilewat no maiko sih. Jadi cuaca ya.
3: Iya betul.
1: Iya. Apalagi selain cuaca itu? Mungkin ini ya. Kadang-kadang ini kan banyak kegiatan sekarang ini ya, khususan ya. Kadang-kadang wah ini kalau keluar ini
2: sering keluar ini mengganggu gitu ya, sekali karena tuntutannya di ini sudah harus selesai materi ini kan gitu kak ya.
1: Oke gini karena waktu sudah sedik, ini monggo silakan ngirim salam-salam Kak Nafila. Nafila yuk ngirim salam-salam, terserah wis ngirim salam sama siapa. Ya terserah mau kirim salam. Kak Nani dulu wis kirim salam-salam.
2: Saya kirim salam untuk kamabiku saya. Bu Nur Badriah. Terus untuk Kamabigus Pecoro 2, Kak Orbeni.
1: Kenal ya?
2: Kenalin deh Kak ini. Kak Orbeni. Terus untuk Kak Bambang, Sekretaris Kuaran Rambi Puji, dan Kak Kuaran Rambi Puji, Pak Didik.
1: Pak Didik
2: ya, ya. Untuk salam juga untuk Kak Kuaran Sumber Sari. Ya. Salam kenal ini Kak, soalnya ya, baru masuk nih nggih.
1: Oke, okay, Kak dia mangga dia.
3: Ini mau menyampaikan salam untuk Yanda Adi. Dulu saya waktu kuliah mengikuti KMD bersama Yanda Adi.
1: Mumbul Sari.
3: Nggih, yeah, Mumbul Sari betul. Ya. Sepertinya sudah.
1: Oke, okay, monggo silakan Kak Novila.
0: Salam untuk Kamabikus Bu Nini Ratmawati. Kemudian kepada yang selalu mendampingi kegiatan pramuka kami setiap hari Sabtu, Kak Aris, kemudian Kak Didin, Kak Titan, ada Kak Vira, ada Kak Nike, ada juga Kak Rama gitu. Ada juga saya dulu pernah di Sumber Baru.
1: Oh,
0: itu
1: iya,
0: ada Ibu siapa?
1: Kak Subuh ya?
0: Iya, Bu Subuh, Bu Siti Subuh Hemi ya.
1: Oke, okay, ternyata waktunya juga sudah ada di penghujung ya. Mohon maaf atas segala uraian kata ataupun kalimat yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesarnya. Dan Kak Awi pamit bersama-sama tentu dengan lagu Goodbye. Salam Pramuka.
2: Salam. Salam.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau. BPBD Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 6 September 2026, bersama saya Dio Pratama. Informasi yang pertama, General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau yang berdampak pada konektivitas penerbangan. Januar Fahmi melaporkan.
2: Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau yang berdampak pada konektivitas penerbangan. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan dampak berantai penyesuaian operasional sejumlah bandara turut mempengaruhi sebagian penerbangan di Bandara Juanda. Pengelola Juanda terus memantau kondisi dan berkoordinasi dengan maskapai serta stakeholder terkait untuk mengantisipasi perubahan operasional. Sejumlah penerbangan mengalami hambatan maupun penyesuaian jadwal.
3: Juanda memperkuat mekanisme mitigasi berupa peningkatan koordinasi real time dengan BMKG Juanda terkait informasi cuaca ekstrim, pengetatan pemeriksaan periodik fasilitas di kawasan terminal maupun di sisi udara. Kemudian juga memastikan bahwa berjalannya standar operating prosedur yang sesuai dalam penanganan cuaca ekstrim yang berdampak pada keselamatan penerbangan maupun keamanan area publik. Seluruh langkah ini berjalan untuk memastikan layanan bandara sesuai dengan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan yang menjadi prioritas utama.
2: Sebagai langkah mitigasi, layanan service recovery diaktifkan dengan menyediakan makanan ringan dan minuman bagi penumpang terdampak. Personil airport security, terminal inspector, dan customer service juga disiagakan di area terminal untuk memastikan pelayanan dan informasi tetap berjalan. Tohir mengimbau penumpang memantau status penerbangan melalui kanal resmi maskapai atau kontak center Angkasa Pura 172. Bandara Juanda memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas selama penyelesaian operasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. M. Samsudi melaporkan.
4: Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Total luas lahan dan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 600 hektar, meliputi kawasan milik perhutani dan PTPN. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, kejadian karhutla paling banyak terjadi di Kecamatan Ijen dan Wringin. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena kebakaran dikhawatirkan kembali meluas ke kawasan hutan dan lahan lainnya. Ancaman kebakaran juga mengintai lahan tebu yang sedang dibersihkan untuk persiapan masa tanam, termasuk juga aktivitas pembakaran sampah yang masih dilakukan sebagian warga. Kekhawatiran itu semakin menguat seiring prediksi BMKG terkait fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Menghadapi eskalasi kejadian itu, Pemkab Bondowoso mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam mencegah dan mengedukasi penanganan hingga mobilisasi sumber daya.
5: Kita mengumpulkan berbagai stakeholder yang mempunyai resource itu, karena ini tidak mungkin bisa ditangani oleh BPBD sendiri, kemudian TNI, Polri, kemudian kecamatan. Ini harus ada keterpaduan gerak, kebersamaan, kolaborasi, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu outputnya jelas dan terukur.
6: Artinya berangkat dari sini akan terbentuk satgas?
5: Satgas, kita nanti bikin untuk satgas kabupaten dan tingkat kecamatan.
4: Menurut Kristianto, koordinasi penanganan dan pencegahan karhutla di Kecamatan Ijen sebenarnya telah berjalan. Pola kolaborasi itu selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di kecamatan-kecamatan lain yang berpotensi mengalami kebakaran. M. Samsudi melaporkan.
0: Warga di sejumlah wilayah Surabaya mengeluh kondisi air PDAM yang keruh dan berbau kaporit, dan berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat segera merespon dan melakukan langkah perbaikan. Faris Yarbo melaporkan.
7: Warga di sejumlah daerah di Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau tidak sedap. Keluhan tersebut turut dirasakan Dadang, salah seorang warga Jembangan 6. Kendala tersebut sudah ia rasakan sejak tadi malam ketika hendak mengisi air bak mandi. Saat itu, air yang keluar tampak keruh dan berbau tidak sedap.
8: Ya, jadi air di daerah Jalan Jembangan 6 itu udah dari semalam itu keruh dan berbau ya, berbau kaporit gitu. Baunya lebih menyengat dari biasanya, terus lebih keruh juga gitu. Biasanya kan bening, ini keruh gitu. Tapi kalau berbusa sih sejauh ini nggak ada kalau berbusa.
9: Dari jam berapa itu?
8: Itu dari semalam ya, karena kemarin kan bak penuh, jadi saya nggak sempat ngisi. Nah, baru ngisi itu semalam dan itu udah keruh gitu. Sampai sekarang masih keruh.
7: Oleh karena itu, ia berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat merespon dan melakukan langkah perbaikan. Mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat, warga khawatir kondisi air keruh yang berlangsung lama dapat memicu gangguan kesehatan saat digunakan untuk mandi. Sementara itu, Widya Rizky, staf senior Humas Perumda Air Surya Sembada Surabaya, menyampaikan permohonan maaf atas keluhan yang dirasakan oleh warga. Ia mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan upaya perbaikan agar kondisi air dapat lebih baik.
10: Kami dari Perumda Air Minum Surya Sembada yang pertama mengucapkan permohonan maaf ya sebesar-besarnya kepada pelanggan PDAM yang airnya sampai saat ini masih keruh atau berbusa. Hal ini disebabkan oleh polutan atau zat pencemar yang masuk ke dalam instalasi kami. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, air bakunya yang masuk tuh kondisinya seperti ini.
7: Selain melakukan beberapa upaya perbaikan, pihaknya juga menyediakan truk tangki gratis bagi warga yang membutuhkan air bersih. Warga dapat mengakses tangki gratis tersebut melalui WA Center 0812-331-6666. Faris Yarbo melaporkan.
0: Aktivis lingkungan di Kediri terus mendorong penerapan prinsip zero waste atau bebas sampah secara nyata. Salah satunya melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening. Ana Kusuma melaporkan.
11: Aktivis lingkungan di Kediri mendorong penerapan prinsip zero waste melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada Minggu pagi 6 September 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai komunitas di Kediri dan sejumlah daerah lain tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri, sekaligus juga menjadi upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat guna menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan diskusi lingkungan yang membahas 4 persoalan, yaitu sampah, sungai, polusi, dan juga vegetasi. Setelah diskusi, peserta melakukan aksi pembersihan di sekitar Kali Bening dan berhasil mengumpulkan sekitar 30 kg sampah. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat sekaligus penanaman pohon di sekitar tempat wisata Kali Bening.
12: Temanya adalah Zero Waste Camp, jadi anak-anak tuh kita ajarin sehari. Dalam sehari itu benar-benar minim sampah. Jadi peralatannya harus peralatan yang reusable. Ada plastik pun plastik yang bisa guna ulang. Dari ngecamp hari ini bisa ditularkan ke saudara, ke keluarga, ke tetangga, ke teman di kampus mungkin, bahwa beginilah seharusnya berperilaku zero waste dan kita saatnya sudah melakukan perubahan perilaku seperti itu.
11: Sementara itu, peserta kegiatan Hafni Zahral Tofisan menilai gerakan bersama melalui komunitas dapat menjadi salah satu langkah untuk merespon persoalan lingkungan. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi penggunaan plastik.
13: Kegiatan dari kemarin sampai hari ini merupakan salah satu langkah yang tepat dengan melihat kondisi Indonesia hari ini ya, dengan melihat lingkungan sekitar dan menyatukan komunitas-komunitas untuk saling menjaga, saling membantu untuk merawat apa yang kita punya, yang bumi yang kita pijak sampai hari ini.
11: Yayasan Hijau Daun Mandiri berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aksi sesaat, namun dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah secara berkelanjutan serta menjadikan peserta sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan optimis pendapatan asli daerah atau PAD menembus angka 1 triliun rupiah melalui percepatan elektronifikasi transaksi Pemda atau ETPD atau digitalisasi. Farin Regi melaporkan.
9: Pemkab Lamongan optimis mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga menembus 1 triliun rupiah. Optimisme tersebut didorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD melalui perluasan transaksi digital dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting ETPD tahun 2026 di Gedung Pemkab Lamongan. Bupati Lamongan, Yurirat Effendi mengatakan digitalisasi harus menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
14: Ya, tentu diiringi dengan ETPD, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1 triliun.
9: Dengan penguatan ETPD tersebut, Pemkab Lamongan berharap peningkatan PAD tidak hanya ditopang oleh kenaikan transaksi, tetapi juga melalui tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Farin Regi melaporkan.
0: Untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Bromo serta meningkatkan PAD, Kementerian PU menyerahkan rest area dan Tengger Culture Center menjadi aset pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
15: Pemkab Pasuruan bersama Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST Rest Area dan Tengger Culture Center. Kepala Satker Wilayah 1 Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BP BPK Jatim Rohani Prasetyawan mengatakan, penandatanganan ini merupakan tahap akhir serah terima aset dari Kementerian PU kepada Pemkab Pasuruan. Dengan penandatanganan BAST ini, Kementerian PU berharap adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo melalui jalur Kabupaten Pasuruan. Sehingga apabila terjadi maka juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah serta peningkatan PAD Kabupaten Pasuruan.
16: Ini adalah tahap akhir Pak untuk proses konstruksi yaitu serah terima aset di mana aset konstruksi bangunan berupa BTS yang kita bangun di Desa Ngadiwono dari pemerintah pusat diserahkan ke Pemda untuk dikelola dengan baik. Nilai aset yang diserahkan ini senilai 37.275.693.000 Pak. Nah ini waktu itu kami bangun di tahun anggaran 2024. Itu selanjutnya dilakukan dengan proses BASTO, berita acara serah terima operasional, dan selanjutnya BAST ini Pak, serah terima untuk ke Pemda. Harapannya ya bangunan ini dikelola dengan baik Pak, dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
15: Sementara itu Bupati Pasuruan Rusdi Suteje berterima kasih kepada Kementerian PU yang telah membangunkan rest area di kawasan TN BTS Desa Ngadiwono. Dengan ditanda tanganinya BAST, maka secara otomatis menjadi momentum untuk mengajak semua pemangku kepentingan untuk sama-sama memajukan pariwisata di Kabupaten Pasuruan, utamanya di Kecamatan Tosari.
17: Saya ucapkan terima kasih, semoga setelah penyerahan BAST ini antara pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PU, bangunan ini bisa dimanfaatkan, bisa mendukung pariwisata yang ada di wilayah Tosari.
15: Diketahui, pembangunan rest area di Desa Ngadiwono merupakan upaya untuk mengembangkan kawasan wisata di TNBTS sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Bromo Tengger Semeru. Emil Akbar melaporkan.
0: Kepala BPS Kabupaten Madiun meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil. Dayus Warno melaporkan.
18: Perubahan desil menjadi bagian dari proses pemuktakhiran data untuk menentukan kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti mengatakan bahwa peringkat desil tidak hanya ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi satu keluarga, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
19: Jadi pasti ada hal yang mendasari gitu sehingga desilnya itu berubah. Nah, sebenarnya untuk saat ini pemerintah itu sudah memberikan kesempatan gitu ya kepada warga gitu, kepada warga masyarakat jika memang dirasa desilnya itu tidak sesuai gitu dengan kondisi kesehatan mereka saat ini, masyarakat itu bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui 3 kanal yang sudah disiapkan.
18: Wisma juga meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil karena pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap 3 bulan. Sementara masyarakat yang menilai data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi cek bansos, operator SIKSNG di desa atau kelurahan, maupun melalui kanal BPS. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Erlangga Juristokrat 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan di Taman Prestasi Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
20: Mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Erlangga tahun 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan. Acara digelar di Taman Prestasi dengan menghadirkan anak-anak yatim piatu dan duafa dari kelompok Positive Community. Melalui Ketua Panitia Pengmas Kalista saat diwawancara RRI usai acara mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan ruang yang setara untuk berkembang tanpa dibatasi oleh gender. Yang menambahkan dipilih tema kesetaraan gender merujuk pada Sustainable Development Goals atau SDGs tujuan 4 yakni Quality Education dan tujuan 5 yakni Gender Equality agar pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender semakin meningkat.
21: Karena memang pengabdian masyarakatnya itu harus memilih berdasarkan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi memang kita memfokuskan untuk mengambil SDGs yang saya sebutkan tadi, nomor 4 dan nomor 5. Jadi itu ada kesetaraan gender dan kualitas pendidikan. Maka dari itu karena kami merasa mosi kesetaraan gender itu penting untuk kita, apalagi untuk adik-adik. Jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk mempelajari kesetaraan gender itu sendiri dan menginisiasi untuk memberikan edukasi kepada adik-adik sekalian, khususnya adik-adik yatim piatu duafa dari Positive Community.
20: Sementara Ketua Positive Community Dias Kurniatul mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap dengan adanya edukasi serupa mampu meningkatkan pengetahuan anak khususnya di usia 12 tahun ke atas untuk menjaga diri dari bahaya permasalahan gender ke depannya.
22: Jadi mereka juga bisa berhati-hati dalam bergaul.
23: Ingat selalu berkasih
22: dalam pergaulan saat ini antara perempuan dan laki-laki dan sesama jenis pun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu juga mereka bisa lebih aware dalam kehidupan mereka sehari-hari.
20: Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan kompetensi generasi penerus bangsa dalam usaha mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Harapannya tidak hanya mahasiswa dan LSM, peran seluruh masyarakat juga penting untuk menyuarakan pentingnya edukasi kesetaraan gender di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
1: Info olahraga.
24: Pendengar, Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan darat untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Kabar selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
25: Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Skuad Bajul Ijo sebelumnya dijadwalkan terbang dari Lampung menuju Surabaya pada Minggu pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Namun aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau pada Minggu dini hari berdampak terhadap penerbangan dan membuat rencana kepulangan tim berubah. Persebaya akhirnya harus menggunakan perjalanan multimoda. Rombongan bertolak dari hotel di Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakahuni melalui jalur darat. Dari Bakahuni, tim menyeberang menggunakan kapal feri menuju Pelabuhan Merak, Banten. Media ofisial Persebaya Jonathan Yovino dalam pesan singkat kepada media siang ini mengatakan tim terpaksa menggunakan jalur darat dan laut karena penerbangan tidak dapat dilakukan. Setelah tiba di Merak, rombongan Persebaya akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Jakarta. Dari ibu kota, tim dijadwalkan meneruskan perjalanan dengan kereta api menuju Surabaya. Perjalanan panjang tersebut juga menjadi pengalaman baru bagi gelandang Persebaya Francisco Rivera. Pemain asal Meksiko itu untuk pertama kalinya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Meski harus menempuh perjalanan lebih panjang dari rencana awal, Rivera berharap seluruh perjalanan berjalan lancar dan tim dapat segera tiba di Surabaya.
26: Ini merupakan pengalaman baru bagi saya melakukan perjalanan seperti ini menuju Surabaya. Kami memahami bahwa para penggemar juga memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan dukungan kepada kami. Ini pertama kalinya saya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Setelah sebelumnya menggunakan bus, kami berharap semua perjalanan berjalan dengan baik dan kami bisa segera tiba di Surabaya. Sebelumnya, Persebaya baru menyelesaikan laga tandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Sabtu sore. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, Madura United bertekad untuk meraih kemenangan di laga perdananya yang menjadi debut bagi pelatih Si Gomez musim ini saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tago Anovantrian melaporkan.
3: Madura United cukup fokus untuk menghadapi laga perdananya musim ini di Super League saat menjamu Persijap Jepara. Bermain di kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Laskar Sapekraf tidak ingin kehilangan momentum untuk meraih hasil maksimal di laga ini. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 5 September 2026, pelatih Madura United Zé Gomez mengaku terkesan dengan suasana dan kondisi SGM RP Pamekasan yang untuk pertama kalinya akan menjadi tempat ia memimpin Madura United bertanding. Pelatih asal Portugal tersebut mengungkapkan, kemenangan pada laga pembuka menjadi target yang ingin diwujudkan bersama anak asuhnya. Menurutnya, dukungan supporter di tribun dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal.
4: Ini pertama kali saya kira di Pamekasan, karena kita semua hadir di sini. Dia senang pertama kali dia di stadion Pamekasan. Ini tuan rumah kita. Dia berharap support kita bisa datang di sini dan kita bisa beri 3 poin kemenangan besar di sini.
3: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengatakan persiapan untuk menyongsong laga ini sudah cukup matang. Dirinya menilai tim pelatih sudah mengantongi strategi yang akan dimainkan saat menghadapi Persijap Jepara usai serangkaian program dalam pemusatan latihan lalu. Ilhamsa senang karena dukungan supporter akan menjadi bahan bakar untuk tampil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara.
5: Dari beberapa uji coba itu, mungkin pelatih sudah punya bahan evaluasi, strategi mungkin yang untuk disiapkan melawan Persijap Jepara. Beruntung kita main di kandang, pasti kita banyak support dari supporter juga mungkin. Jadi energi tambahan untuk pemain bisa memaksimalkan besok, pertandingan besok untuk mengambil 3 poin.
3: Laga Madura United menghadapi Persijap Jepara menjadi momentum penting bagi Laskar Sapekraf untuk mengawali musim dengan hasil positif sekaligus memperkenalkan kekuatan tim setelah melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dan staf pelatih pada musim baru. Pertandingan antara Madura United melawan Persijap Jepara akan berlangsung pada hari Minggu, 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Persik Kediri harus takluk 0-1 dari Dewa United pada pertandingan perdana BRI Super League 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kediri. Ana Kusuma kembali melaporkan.
6: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
8: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
6: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Anu Kusuma.
1: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang digelar dengan membagikan 1 ton tahu goreng matang yang disusun menjadi gunungan. Cantia melaporkan selengkapnya.
23: Suasana meriah dan penuh antusiasme mewarnai tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekitar 1 ton tahu dibagikan kepada masyarakat dalam perayaan yang digelar untuk memperingati Maulid Nabi. Warga tampak berdesakan demi mendapatkan berbagai sajian, mulai dari tahu goreng, tahu mentah, terong, tomat, hingga aneka sayuran dan hasil bumi lainnya. Zaki selaku panitia kegiatan menjelaskan bahwa pihak penyelenggara sengaja menyediakan gunungan khusus di lokasi acara untuk mengakomodasi antusiasme warga dan tuan rumah dengan menonjolkan ciri khas daerah.
7: Antusiasme warga dari tuan rumah juga kita menyediakan gunungan di tempat, ada 3 gunungan.
23: Ana, salah seorang warga setempat yang turut hadir, mengaku senang bisa mendapat berbagai hasil dari tradisi tersebut.
9: Seru, dapat tahu, mantap.
23: Melalui perayaan gerobak tahu ini, masyarakat desa Sumber Mulyo tidak hanya diingatkan kembali pada nilai-nilai keagamaan dalam memperingati Maulud Nabi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar warga, serta melestarikan budaya lokal yang syarat akan kearifan lokal. Diharapkan tradisi tahunan ini terus menjadi ikon kebanggaan yang membawa berkah dan kebahagiaan bagi seluruh warga Jombang di masa-masa mendatang. Chanyanov melaporkan.
0: Sebelum menutup buletin Info Prima hari ini, kita dengarkan laporan mendalam selengkapnya disampaikan Farida Husnia.

0: Ini lebih meningkat dibanding 3 tahun lalu.
1: 40 sampai 50, 50 sampai 60, 60 sampai 80. Dan Bergu Putra tujuan dan harapannya adalah untuk mengenalkan Cengho di ke kancah nasional dan internasional. Perlu diketahui tahun 2023 kita mengadakan itu nasional dan sekarang meningkat ke internasional.
0: Melalui Cengho Cup 2, kejuaraan tenis meja veteran internasional di Surabaya ini, atlet dari Indonesia, Cina, Jepang, Australia, Thailand, dan Kamboja diharapkan bertanding dengan jujur, menjaga sportivitas, juga memberikan penampilan yang terbaik. Turnamen ini juga mendapat perhatian Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Peter Layar Dilai. Dia menilai Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia mendukung kegiatan cabang olahraga tenis meja di tanah air.
2: Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Cengho yang menyelenggarakan cabang olahraga yang saya pimpin ini, sehingga mendukung kegiatan tenis meja di Indonesia dan juga memberikan sarana untuk kegiatan-kegiatan walaupun mantan-mantan atlet banyak yang hadir juga dan juga para penghobi veteran untuk mengikuti kegiatan Cengho Cup internasional ini.
0: Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, Yesu, berharap hubungan RRT dengan Indonesia diperkuat melalui Cengho Cup 2, kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya.
3: Harapan saya adalah saya berharap melalui Cengho Cup sesi 2 ini Tiongkok dan Indonesia hubungannya persahabatan bisa diperkuat melalui persahabatan antara masyarakat, dan juga saya berharap melalui acara ini persahabatan antara Indonesia dan negara sahabat yang lain juga bisa diperkuat.
0: Mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Timur, Dr. M. Hadi Wawan Guntoro memberikan apresiasi Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia yang menyelenggarakan Cengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya. Turnamen ini diharapkan bisa menginspirasi atlet muda untuk lebih sehat dan berprestasi.
4: Ya, tentu kita menyambut baik. Kita apresiasi inisiasi yang dilakukan oleh dari Yayasan Haji Muhammad Cengho. Ini sekarang menyelenggarakan kegiatan Cengho Cup untuk tenis meja. Ya, harapannya karena ini juga mengundang dari beberapa negara, jadi tidak hanya olahraga, tapi juga spot industrinya juga pasti akan berdampak. Ya, kami yang dukung, apresiasi, dan mudah-mudahan bisa terus untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga seperti ini. Sukses.
0: Penutupan Cengho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya berlangsung malam ini. Rencananya Cengho Cup Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya hadir kembali pada 3 tahun ke depan dan terbuka untuk umum.
5: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama.
6: Dan saya Fresh Dioktora pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
7: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, menemani waktu santai Anda sekaligus momen transisi Anda menuju malam hari di hari Minggu 6 September 2026. Untuk Anda terutama para profesional muda, mungkin sedang menikmati secangkir kopi sore ini ya. Beristirahat setelah aktivitas akhir pekan, atau justru Anda sedang bersiap menyambut dinamika kerja esok hari. Atau ada yang sedang kecapean karena kemarin habis mengikuti Tajemtra. Hari Minggu seringkali terasa berlalu begitu cepat, meninggalkan ruang refleksi tentang apa yang sudah kita capai dan apa yang sedang kita tuju. Sebagai individu yang terus bergerak di tengah perubahan zaman yang cepat, dinamika profesi seringkali menuntut kita untuk selalu tampil sempurna, ya nggak sih? Namun, ruang sore ini hadir bukan untuk menambah beban pikiran Anda. Kami berupaya untuk hadir menjadi teman paling baik, menjadi oase, untuk menyegarkan kembali semangat dan perspektif Anda. Kita gunakan yuk waktu yang ada sore ini jelang senja untuk menata kembali niat, kemudian menghargai setiap proses kecil yang sudah kita lalui, dan menyadari bahwa setiap usaha yang kita lakukan memiliki dampak bagi lingkungan di sekitar kita. RRI Jember Programa 1 bersama Anda.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
3: Tahukah Anda? Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di wilayah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai dan laut. Karena memang posisinya diapit tiga kabupaten, yaitu Jember, Situbondo, dan Banyuwangi. Namun ternyata kondisi ini tidak membuat Bondowoso kekurangan tempat wisata. Dan mana tempat wisata favorit Anda di Bondowoso?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Tausiah Sore. Pada kesempatan sore hari ini akan mengangkat satu judul, Ketika Hati Lalai, disampaikan oleh Ustadz Rifki Kamaluddin. Selamat sore, selamat menyimak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar Bapak, Ibu serta saudara-saudara sekalian? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan kami menyampaikan sebuah nasihat singkat yang berjudul Ketika Hati Mulai Lalai. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Pernahkah kita merasa hidup ini bagaikan mobil yang kehilangan arah? Atau seperti perahu yang terapung tanpa dayung, terombang-ambing oleh ombak dunia? Padahal tujuan hidup kita sebenarnya sudah sangat jelas. Surga, tempat kembali yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang taat. Namun, perlahan-lahan, tanpa kita sadari, ada arus kuat yang menyeret kita menjauh dari tujuan itu. Arus kelalaian, kesibukan, dan cinta dunia yang berlebihan. Di tengah kehidupan yang penuh hiruk-pikuk, hati manusia adalah bagian yang paling mudah terpengaruh. Rutinitas pekerjaan, tuntutan dunia, dan godaan kenikmatan sementara seringkali membuat kita lupa akan arah hidup yang sesungguhnya. Hati kita mulai berubah. Ibadah terasa berat, kebaikan dianggap sepele, dan dosa-dosa kecil mulai dianggap biasa. Lambat laun, kita tidak lagi sensitif terhadap hal-hal yang mendekatkan atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tanda ketika hati mulai lalai, sebuah penyakit yang datang secara halus, tanpa suara, tanpa mengetuk, namun sangatlah berbahaya. Bila dibiarkan, kelalaian ini dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita kepada penyesalan yang mendalam di akhirat kelak. Sebagaimana api kecil yang tidak dipadamkan dapat membakar hutan, demikian pula kelalaian kecil yang tidak kita perbaiki dapat menghancurkan kehidupan kita. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu tanda bahwa hati telah diselimuti kelalaian adalah ketika seseorang tidak lagi memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah di sekelilingnya, padahal setiap detik dalam hidup ini, Allah menghadapkan kita pada ayat-ayat-Nya. Baik ayat yang tertulis dalam Al-Quran, maupun ayat yang terbentang di alam semesta. Namun, anehnya, banyak manusia yang melewati semua itu begitu saja. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Inilah bentuk kelalaian yang paling berbahaya. Karena ia mematikan kepekaan hati dan menjauhkan manusia dari mengenal Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan ini dengan sangat jelas dalam firman-Nya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sungguh banyak dari manusia yang benar-benar lalai terhadap ayat-ayat kami. Ayat ini menegaskan bahwa kelalaian terhadap petunjuk dan peringatan Allah Subhanahu wa taala bukanlah fenomena kecil. Ia menimpa mayoritas manusia. Mereka mendengar ayat-ayat Allah, membacanya, bahkan mungkin menghafalnya, tetapi tidak merenungkannya. Hati mereka tidak tergerak, dan perilaku mereka tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada ayat, tetapi pada hati yang tertutup oleh kelalaian. Bukan hanya ayat-ayat yang tertulis, tetapi juga ayat-ayat yang Allah bentangkan di alam semesta. Setiap angin yang berhembus, setiap bintang yang bercahaya, setiap pergantian malam dan siang, semuanya adalah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Namun, banyak manusia tetap tidak mempedulikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Dan betapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka lewati, tetapi mereka tetap berpaling darinya. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia setiap hari melewati puluhan, bahkan ratusan atau ribuan tanda kekuasaan Allah. Mereka melihat turunnya hujan, melihat matahari terbit, melihat matahari tenggelam, menyaksikan anak yang tumbuh, melihat daun-daun yang gugur. Tetapi semuanya dipandang sebagai hal yang biasa. Mereka tidak melihat kebesaran pencipta di balik semua itu. Inilah bentuk kelalaian yang paling halus, melihat tanda-tanda Allah, tetapi tidak pernah merenungkannya. Jika manusia berhenti sejenak dari kesibukannya, lalu memperhatikan alam dan tanda-tanda yang Allah tebarkan, niscaya hati mereka akan hidup kembali. Karena hati yang tajam adalah hati yang peka terhadap ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang terlihat. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Lantas bagaimana cara kita menghidupkan kembali hati yang sudah lalai? Yang pertama, berzikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Sebagaimana firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukrata wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jika kita pikirkan, sesibuk apapun manusia pasti ada waktu jeda, pasti ada waktu luang. Namun terkadang hati yang lalai membuat kita lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal satu kalimat tasbih saja sudah cukup menghidupkan hati yang kering. Maka sisihkanlah waktu pagi, sore, atau kapanpun untuk berzikir agar hati kembali lembut dan sadar akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Ia berikan. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan hanya pedoman hidup, tetapi obat bagi penyakit hati. Allah berfirman bahwa Al-Qur'an adalah pelajaran, penyembuh bagi apa yang ada di dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Setiap ayat yang kita baca, seperti cahaya yang masuk ke dalam hati, ia menghapus gumpalan kelalaian dan menenangkan keresahan. Karena itu, siapa yang ingin hatinya hidup, maka jangan jauh dari Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat setiap hari. Kemudian yang ketiga, menjaga sholat lima waktu. Banyak orang yang mengetahui pentingnya sholat, tetapi tidak semua orang menjaganya. Padahal sholat adalah tiang agama dan tanda utama bahwa hati seseorang masih terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat-sholat wajib ini, sholat lima waktu, maka ia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Menjaga sholat berarti menjaga hati. Sebab setiap kali kita sujud, Allah mengangkat kelalaian dari kita dan menggantinya dengan ketenangan serta kekuatan iman. Para pendengar setia RRI, rahimani wa rahimakumullah. Dari semua yang telah kita renungkan, jelas bahwa kelalaian hati bukanlah perkara kecil. Ia datang perlahan, namun dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghilangkan arah hidup yang sesungguhnya. Namun alhamdulillah, Allah tidak membiarkan kita tersesat. Ia memberikan jalan untuk menghidupkan kembali hati yang mulai padam dengan memperbanyak zikir, mendekat dengan Al-Quran dan menjaga sholat lima waktu. Hati yang lalai bukanlah akhir dari segalanya. Hati itu bisa kembali hidup asal kita mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap tasbih yang kita lantunkan, setiap ayat yang kita baca, setiap sujud yang kita lakukan, semuanya adalah langkah pulang menuju kebahagiaan yang sejati. Maka marilah, sebelum kelalaian semakin mengeras dan menutup hati, kita mulai dari sekarang. Kita bangun kembali hubungan dengan Allah, kita lembutkan hati dengan zikir, kita tenangkan jiwa dengan Al-Quran, dan kita kokohkan iman kembali dengan sholat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati kita hati yang hidup, peka terhadap ayat-ayatnya, dan selalu terpaut kepadanya dalam setiap keadaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat keburukan, sungguh datangnya dari kami, dan apabila terdapat kebaikan, hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ

وشرفا درجة عالية رفيعة.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk,

0: alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
1: Di Afrika, ada danau yang pernah meledak tanpa peringatan. Peristiwa ini dikenal sebagai letusan limnik. Danau seperti Danau Nyos di Kamerun menyimpan gas karbon dioksida dalam jumlah besar di dasar perairannya. Karena tekanan dan kondisi tertentu, gas itu bisa terlepas secara tiba-tiba ke permukaan. Saat hal tersebut terjadi, awan gas tak terlihat menyebar ke area sekitar. Karena karbon dioksida lebih berat dari udara, gas ini menggantikan oksigen di permukaan tanah. Peristiwa tahun 1986 di Danau Nyos menyebabkan ribuan orang dan hewan kehilangan nyawa dalam waktu singkat. Sejak saat itu, para ilmuwan memasang sistem pipa khusus untuk melepaskan gas secara bertahap agar tidak terjadi ledakan mendadak lagi.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia menikmati persembahan kami di RRI Jember Programa 1 untuk edisi bulan September. Tanggalnya tanggal 6, sudah enggak terasa. Mengutip dari berbagai laman terpercaya, kami coba ingatkan Anda bahwa bulan September itu identik dengan beberapa peringatan. Jadi ada sebutannya bulan September itu bulan Alzheimer sedunia. Ditetapkan sebagai bulan Alzheimer. Terus ada lagi yang menyebut September itu sebagai bulan kesadaran kanker anak sedunia. Bukan hanya itu pendengar, teman-teman tuli juga mengenal bulan September sebagai bulan kesadaran tuli sedunia. Terus apalagi di Amerika Serikat, bulan September juga diperingati sebagai bulan kesiapsiagaan bencana. Tentu tujuannya untuk meningkatkan kesiapan masyarakat di sana menghadapi bencana alam, kemudian darurat kesehatan, sampai situasi krisis yang lain. Ada lagi yang menarik, bulan September juga dikenal sebagai bulan pencegahan bunuh diri. Jadi isu kesehatan mental saat ini memang mendapat perhatian lebih dari masyarakat dunia. Dan pada bulan September ini lebih difokuskan pada peringatan bulan pencegahan bunuh diri. Sebuah peringatan yang mengajak masyarakat untuk membuka percakapan tentang kesehatan jiwa yang mungkin dalam beberapa dekade kemarin masih dianggap tabu untuk dibahas lebih luas atau dibahas secara terbuka. Sekarang sudah menjadi percakapan terbuka tentang kesehatan jiwa, kemudian bagaimana menghilangkan stigma dan memperluas akses bantuan psikologis. Itu beberapa catatan tentang bulan September. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat petang kami ucapkan untuk sahabat-sahabat terkasih yang mencoba menyapa dari berbagai jalur. Terima kasih. Salam hangat semuanya dari Grasiar Legend Panjaitan 61 Jember. Ada yang mengingatkan, Etik tadi sempat menyebutkan bulan September identik dengan beberapa peringatan. Nah, jangan lupa bulan September juga diperingati sebagai bulan radio di Indonesia. Iya memang, karena ada Hari Radio Nasional di tanggal 11 September. Ada yang mengidentikan bulan September dengan bulan radio. Terus ada lagi, masyarakat dunia juga sudah terlanjur hafal bahwa di bulan September itu ada Hari Aksara Internasional atau Hari Literasi Internasional. Ini diperingati setiap tanggal 8 September. Kalau gagasan awalnya sih dimulai dari konferensi dunia Menteri Pendidikan tentang pemberantasan buta huruf waktu itu di Teheran, Iran. Jadi tepatnya tanggal 8 September 1965. Tapi kemudian ditetapkan secara resmi oleh UNESCO di tanggal 17 November dan mulai dirayakan secara global sejak tahun 1967. Banyak peringatan di bulan September. Yah. Iya. Di Amerika, ini juga menarik. Amerika memperingati Hari Membaca Buku Nasional. Intinya mengajak para pecinta buku untuk menikmati hobi favorit mereka. Meskipun Hari Membaca Buku ini diyakini berasal dari Amerika Serikat, tapi detail mengenai sejarah peringatannya masih belum kita ketahui secara pasti. Namun satu hal yang jelas adalah kecintaan masyarakat sana terhadap buku. Konon kabarnya 81% masyarakat di sana mengaku mereka doyan baca buku gitu. Jadi peringatan ini menjadi kesempatan tepat untuk menyisihkan waktu mereka lebih mencintai buku. Dan kabarnya tradisi ini sudah ada sejak tahun 1600-an. Itu pendengar beberapa peringatan di bulan September. Dan satu lagi yang menarik nih, ada Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia. Anda pernah dengar? Itu diperingati tanggal hari ini, 6 September, secara global. Jadi ada Hari Kesadaran Buta Warna Sedunia. Hari Kesadaran ini pertama kali dicetuskan di tahun 2015 oleh Color Blind Awareness. Jadi kami lansir dari laman resminya disebutkan bahwa peringatan ini dilakukan atau diadakan, ini sebenarnya adalah kesempatan untuk merayakan atau meningkatkan kesadaran masyarakat dunia tentang orang-orang yang buta warna. Karena jumlahnya ternyata tidak sedikit. Kemudian jumlah orang yang buta warna dan didominasi oleh lelaki. Kasus yang buta warna pada perempuan ini sangat jarang, jarang sekali. Kalau ada berarti unik nih. Kalau tanggal 6 September sendiri dipilih karena bertepatan dengan ulang tahunnya John Dalton. Ia seorang ilmuwan yang lahir di tanggal 6 September dan ia adalah orang pertama yang diketahui menyadari keberadaan buta warna. Jadi selain sebagai seorang ilmuwan, dia menyadari baik dirinya maupun saudara laki-lakinya tidak melihat warna dengan cara yang sama seperti orang lain. Dan kini buta warna ini juga dikenal sebagai Daltonisme untuk mengenang si John Dalton ini. Oke. Pendengar, waktu berputar begitu cepat ya. Sudah pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Energi fisik kita di minggu petang ini mungkin mulai menurun. Pikiran juga mulai terbagi antara sisa libur akhir pekan, yang libur, yang enggak ya enggak. Dan tumpukan tugas esok hari. Nah, dalam dunia kerja modern, performa tinggi itu seringkali diidentikan dengan kerja tanpa henti. Pernah dengar enggak? Iya, padahal produktivitas yang berkelanjutan tidak lahir dari kelelahan yang dipaksakan. Justru dari
istilah kerennya sekarang tuh manajemen energi yang bijaksana. Jadi banyak sekali profesional muda yang terjebak dalam burnout karena lupa menetapkan batasan antara ambisi dan kapasitas diri. Jadi itu yang mungkin perlu kita pelajari sekarang. Jika Anda belum termasuk orang yang sampai di titik produktivitas yang berkelanjutan. Jadi mesti belajar batasan antara ambisi dan kapasitas diri. Untuk Anda yang sedang beristirahat, melepas penat pada kesempatan petang ini, semoga apapun yang kami suguhkan ke ruang dengar Anda bisa menjadi teman paling baik. Kemudian untuk yang masih berkendara, mungkin baru dari luar kota, sekarang mau masuk ke kota. Dari pinggir kota mau masuk ke kota. Ada yang begitu? Oke, selamat petang. Salam apa ya? Penuh semangat. Info terkini dari Ketapang, Banyuwangi, sekarang sudah mulai terurai ya. Kalau pekan kemarin dari hari Rabu tuh ada kemacetan luar biasa sampai mencapai 17 km. Sekarang sudah mulai terurai. Kalau kemarin sih infonya masih lumayan, ada kemacetan sekitar 6 sampai 7 km lah. Gak tahu hari ini, saya belum dapat info. Nah, yang setia menyimak RRI Programa 1, kemudian Anda tinggal di kawasan dekat-dekat Ketapang, boleh dong berbagi informasi dengan kami. Kirimkan langsung ke 0811 3040 911, 0811 3040 911. Itu jalur WhatsApp Pro 1 RRI Jember. Ingat RRI, ingat kamu.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Tahukah kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam desain dan pemeliharaan pesawat modern di dunia.

Ada seorang sahabat yang bertanya, Eti, bazar UMKM RRI Fest-nya apakah sudah selesai? Siapa bilang? Masih ada. Kalaupun kemarin Sabtu dan hari ini Minggu tidak buka, itu karena teman-teman memang keseluruhan ya, pengisi bazar RRI Fest ini lagi rame-rame berada di jalur yang dilewati oleh peserta Tajimtra 2026. Dan hari ini mereka lagi capek-capeknya juga. Meskipun gak ikut jalan, ikut capek, tapi enak. Karena rejeki luar biasa mengalir deras. Kemudian akan kembali buka insya Allah besok pagi, pendengar. Untuk Anda yang ingin mencicipi berbagai kuliner Nusantara, Anda bisa mampir sejenak ke RRI Jember ya. Di halaman depan ada Bazar UMKM RRI Fest 2026. Ada tersisa waktu 3 hari, jadi Senin, Selasa, Rabu terakhir. Nah, di hari Rabunya ada juga pasar murah. Ini yang ditunggu-tunggu. Kemudian juga ada, mesti diumumkan gak sih? Ada servis gratis dari Yamaha. Oh, ini juga akan bisa Anda nikmati layanannya pada hari Rabu, tanggal 9 bulan 9. Wah, tanggalnya keramat nih. Tanggal 9 bulan 9 tahun 2026. Oke, itu sekilas info tentang RRI Fest 2026 RRI Jember yang sudah berjalan mulai dari tanggal 24 Agustus sampai hari ini, dan puncaknya nanti hari Rabu itu. Kemudian besok pagi ini Bintang Radio persiapan. Peserta Bintang Radio bisa istirahat total malam ini. Pendengar, saya mencoba membuka catatan peradaban, peristiwa sejarah yang sama seperti tanggal hari ini, 6 September. Sejarah tidak pernah benar-benar mati memang, karena sejarah hidup dalam setiap keputusan yang kita buat, bahkan hari ini juga. Mungkin sekarang belum berarti apa-apa, tapi bisa jadi 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, keputusan yang kita ambil hari ini itu bisa menjadi torehan sejarah yang berarti. Siapa tahu. Oke, balik lagi ke catatan peradaban. Jika kita menengok catatan peradaban dunia di 6 September, ada salah satu peristiwa monumental. Tahunnya nih lama. Era nenek moyang nih, tahun 1522. Jadi, ceritanya kapal Victoria, ini satu-satunya kapal tersisa dari ekspedisi Ferdinand Magellan yang berhasil kembali ke Spanyol di bawah komando Juan Sebastian Elcano. Peristiwa ini mencatatkan sejarah besar sebagai pelayaran keliling dunia pertama yang berhasil diselesaikan oleh umat manusia. Jadi, kisah Victoria ini bukan sekedar perjalanan mengarungi samudra, melainkan sebuah bukti keberanian manusia menghadapi ketidakpastian. Anda bisa bayangkan, dari ratusan pelaut dan 5 kapal yang berangkat, hanya 1 kapal dan belasan awak kapal yang berhasil pulang. Luar biasa. Ketangguhan ini membuka mata dunia bahwa bumi ini sebenarnya saling terhubung. Nah, kalau kita belajar dari itu, belajar dari keberanian para pelaut di era itu, membawa pulang kapal yang tersisa, dari 5 kapal berangkat, hanya 1 yang tersisa. Boleh dibayangkan. Kemudian, jika Anda termasuk salah satu profesional muda, boleh membayangkan juga, bisa jadi saat ini Anda sedang mengarungi samudra. Anggap sebagai samudra ya. Samudra karir atau bisnis yang penuh badai tantangan. Ingatlah bahwa ketidakpastian itu adalah bagian dari perjalanan. Perjalanan menuju ke pencapaian. Bisa pencapaian agak besar, pencapaian besar, kita gak tahu itu. Nah, ketahanan mental dan fokus pada tujuan akhir, ini adalah kunci yang membedakan mereka yang berhenti di tengah jalan dengan mereka yang tidak mau menyerah, tidak mau berhenti,
dan akhirnya mencatatkan namanya dalam sejarah.

0: Kamu pengen ngerasain hidup di atas awan? Coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki. Karena letaknya yang sangat tinggi, pemandangannya benar-benar seperti negeri dongeng. Udara dingin, suasana tenang, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Meski aksesnya nggak mudah, pengalaman yang didapat pasti nggak terlupakan. Kadang melihat keindahan, kita memang harus naik lebih tinggi.
1: Kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
2: Iya tapi, sini sayang remote ya.
3: Ini nah.
2: Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre ibut ite bay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lah.

0: memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi, yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
0: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
2: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
0: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
5: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
6: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah.

0: kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
3: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
5: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
6: Ayo tumbuhlah.
4: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
7: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
8: Sebuah pensil kecil.
4: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
8: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
4: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
9: Ayah, Bunda, lihat nih.
4: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
9: Tapi semuanya sibuk.
4: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
9: Katanya
4: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
9: Ada ayah yang ambil.
8: Tapi sebelum main,
4: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
9: Yang sesuai usia kakak ya mah.
4: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
8: Kita tanam sama-sama ya.
10: Oke Bu.
4: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
11: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
12: Halo
6: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan di serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: I think they have every ingredient.
3: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas squad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
2: It's very very possible that's going to be the case.
1: Di bawah Xavi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xavi Alonso puas dengan pusat transfer musim panas ini.
4: I think that we can be very happy with the whole.
3: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
4: Where we are now, it's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: tentang apa yang terjadi di negeri ini. Salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia Rin, aku mau nyampe mental dulu. Kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya, pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi, kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang.
0: Keraguan itu wajar, Doi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup mudah, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya, anak-anak.

0: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu 6 September 2026. Untuk hari ini saya Ratna Palupi yang akan membersamai Anda, dan mudah-mudahan perjalanan kita untuk malam hari ini menjadi sesuatu yang membahagiakan untuk kita semuanya. Adakah yang mendengar berita-berita yang gak baik? Yang jelas iya. Hampir semua dari kita tahu pendengar, dari media sosial, informasi radio,

0: bahwa beberapa gunung yang ada di Indonesia ini punya aktivitas yang hampir serupa. Jadi sejumlah gunung berapi tercatat mengalami erupsi pada waktu yang relatif berdekatan, Bringer. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Lewotolok di Nusa Tenggara Timur, dan juga Gunung Ibu di Maluku Utara, dan gunung beberapa gunung api lain yang mengalami erupsi pada hari ini, pendengar. Ahli gempa dan Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia IAB Daryono mengatakan fenomena erupsi simultan pada sejumlah gunung ini merupakan manifestasi dari dinamika tektonik global yang ada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, pendengar. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa Indonesia ini kan berada di zona tektonik yang kompleks. Jadi wilayah ini jadi tempat bertemunya, menunjamnya sejumlah lempeng bumi, termasuk lempeng Indo-Australia, Pasifik, Filipina. Nah ini dia, meski keempat gunung berapi tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas dalam waktu yang relatif berdekatan, kondisi ini gak berarti bahwa erupsi satu gunung itu memicu gunung yang lain. Jadi secara geologi itu tidak ada, gak terdapat mekanisme berubah kayak jalur yang nyambung gitu ya, pendengar ya. Jalur pipa, jaringan saluran magma bawah tanah tunggal yang menghubungkan antara dapur magma gunung berapi yang satu ke gunung yang lain. Erupsi yang terjadi dalam waktu yang berdekatan dengan kondisi masing-masing sistem vulkanik yang mengalami tekanan fluida ini memang sampai ke tahap yang kritis. Nah, perbedaan erupsi juga dipengaruhi oleh seberapa jauh material vulkaniknya dapat tersebar. Kalau di Anak Krakatau ini dampaknya hingga sejumlah wilayah, bahkan Lampung pun juga kena debunya karena terbawa angin nyampe ke Lampung, nyampe ke Bengkulu. Nah, ini dia yang kayaknya perlu untuk kita perhatikan. Kondisi ini bisa mengindikasi bahwa material erupsi Anak Krakatau ini bisa mencapai lapisan troposfer lalu terbawa oleh sirkulasi angin regional. Nah, kalau Gunung Semeru itu sekitar 1000 meter aja, Gunung Dua Lewotolok itu 600 meter dan Gunung Abu sekitar 400 meter saja. Jadi yang paling tinggi ya Anak Krakatau ini. Nah, itu dia pendengar. Jadi sebenarnya enggak ada saluran magma yang nyambung kok dari gunung satu ke gunung yang lain. Jadi ya mudah-mudahan informasi ini tetap membuat kita hati-hati, khususnya untuk masyarakat yang mungkin tinggal di sepanjang atau berdekatan dengan gunung berapi, termasuk Semeru.
1: Indonesia memiliki lebih dari 120 gunung api aktif. Salah satunya adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Gunung api terbentuk akibat tekanan magma dari dalam bumi yang mencari jalan keluar melalui rekahan.

0: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
1: Air! Air, Pak! Pak, air!
2: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu!
3: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
1: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
3: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
1: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
3: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
3: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0. Di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
1: Kita juga mulai membuat e-katalog.
2: Bagaimana kita menggali kreativitas.
3: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
4: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
5: Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19, seiring perkembangan ban pneumatik oleh John Boyd Dunlop.

0: ada orang aneh kok apa nak Rio yang dia yang di Bro 2 itu. Aku dengarnya nak Rio tadi jam 9 insyaallah jam 9 baru ini malam.
1: Tidak ada tuh si Dita sendirian.
0: Oh. Apa bukan
1: benar
0: apa bukan
1: tuh.
0: Nak aneh ya toh Bro 2 apa
1: iya, dia? Iya, mungkin suaranya mirip aja sama si Aryo.
0: Oh, gitu. Dia buka terus nak Rio itu. Apa pindah ke Bro 2 apa saya bilang gitu. Mau nanya enggak tahu nomornya.
1: Aman, aman.
0: Iya, enggak apa-apa. Aku mau minta lagu.
1: Kok minta lagu? Kan belum cerita.
0: Oh iya. Betul.
1: Apa yang membawa maaf. Kebahagiaan hari ini?
0: Ini.
1: Atau ada dan kabar buruk apa nih kira-kira?
0: Oh, kalau kabar buruknya itu anak angkat saya itu saudara sepupunya atau saudaranya istrinya itu meninggal kemarin malam itu. Anak angkat saya itu ikut tajam.
1: Oke.
0: Di mana gitu terus di apa di bel sama istrinya jadi kurang 10 kilo insyaallah mau sampai
1: mau
0: ke
1: finish
0: pas di telepon sama istrinya kalau ada yang meninggal ya tidak jadi
1: nggak jadi apa, finish ya
0: tidak jadi ke finish langsung pulang entah itu apa saudaranya istrinya atau saudaranya beliaunya aku kurang paham gitu masalahnya aku masih belum ke sana atau di mana yang meninggal
1: mudah-mudahan husnul khotimah ya Bu
0: iya anak angkat saya itu juga semoga diberi kesehatan apa diberi ketabahan tawakal
1: oke okay, gitu amin
0: juga yang ditinggal juga yang sudah meninggalkan semoga diterima di sisi Allah gitu.
1: Siap.
0: Ya, itu yang kabar buruknya kabar bahagianya aku tadi apa pertemuan di sana pengajian di Glasaveros ini apa dapat arisan dapat 10
1: cuman. Tuh, banyak sekali. Oke deh.
0: Itu bahagianya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi ya, cuma lewat di tangan itu 10 itu.
1: Sempat mampir aja berarti ya.
0: Kan duluan. Cuman apa? Sebagian 250 itu. Wah segitu Pak Cik. Cik anunya ya Cik cepet deh kalau menghabiskan ya.
1: Betul sekali itu Bu.
0: Lagunya kalau bisa aku mau minta apa kangen aja dari apa itu kangen itu ya.
1: Kangen dari?
0: Dari apalah hari Lito apa?
1: Banyak banget soalnya kan.
0: Ya, hari Lasso apa hari Lasso?
1: Hari Lasso.
0: Hari Lasso.
1: Tanpa ada.
0: Iya, lah itu.
1: Oke, enggak ada Bu.
0: Baru saya Putra Magenta yang masuk ya. Ya belum.
1: Belum.
0: Yang belum masuk ya.
1: Belum Ibu.
0: Oh, belum. Ya. Apa salamnya untuk ke semua-muahnya dah kru RRI semua anak-anakku semua yang laki juga yang perempuan semoga sehat walafiat diberi barokah umur dan cari rezekinya diberi yang barokah yang melipat
1: amin
0: iya untuk bapak semoga cepat sehat pak tambah sehat pak terima kasih waktunya satu kudanya saya sebut satu persatu Putra Madura
1: kangen
0: masuk
1: dari
0: iya, ada?
1: Enggak ketemu tuh Bu.
0: Oh, enggak ketemu. Kangen yang mana itu yang ada itu?
1: Punyanya Dewa 19.
0: Oh,
1: iya kan?
0: Sudah.
1: Kangennya Dewa 19 bukan Ari Lasso berarti ya Bu ya.
0: Iya, ada Ari Lasso juga yang kuno tapi yang
1: Iya, itu yang nyanyi lalu. Memang Ari Lasso.
0: Iya.
1: Tapi kan intinya ini apa namanya? Masih dalam satu band. Oke deh.
0: Sama siapa sekarang?
1: Sendiri.
0: Oh sendirian. Hati-hati nanti kalau pulang. Tak malam ini.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih selamat di jalan sampai.

0: gitu.
1: Mm-hmm.
0: Kabar buruknya, itu apa? Kalau melihat sampah-sampah keleleran.
1: Oke, apalagi habis tajam gitu ya, atau habis berbagai macam acara. Nah, ini dia, betul-betul. Sedih ya, rame, tapi menyisakan sampah yang banyak.
0: Iya betul, apalagi sisa-sisa makanannya apa langsung dibuang, dilempar ke sungai itu.
1: Jangan itu dong.
0: Iya, apa diberitakan di radio itu kan tidak enak itu Jadi tidak bisa menjaga kebersihan kan itu Mbak Reno ya.
1: Betul.
0: Itu penting itu Mbak Reno. Jadi buruknya itu punya perilaku yang kurang baik gitu. Mendengarkan di radio itu jadi buruk gitu kan. Kok kayak ngono gitu kan. Orang-orang Jember kok gak bisa menjaga kebersihannya, sampai sisa makanan, bungkus-bungkus itu langsung dilempar di sungai, itu kan kurang baik gitu kan. Itu juga cukup. Demikian Mbak Retno, info dari saya.
1: Baik.
0: Ingin request lagu Mbak Retno.
1: Apa tuh?
0: Yaitu dari Ranjau-Ranjau Cinta dari Bang Johan Untung.
1: Apa ada ya?
0: Salam semuanya aja ya.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Baik.
0: Terima kasih pada Bunda Yaya juga. Terima kasih
1: semuanya.
0: Pada Bunda Agenda. Semuanya ya.
1: Baik.
0: Dan dalam sejahtera. Selamat bertugas.
1: Oke.
0: Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melindungi perjalanan Mbak Retno dan semoga diberi kelancaran rezeki yang barokah. Hati-hati di jalan Mbak Retno ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Mbak Retno buat RRI-nya. Sekali di udara, tetap di udara Mbak Retno. Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Semoga RRI tambah hebat. Amin. Khususnya RRI Jember dan RRI Nusantara.
1: Terima kasih banyak ya. Iya.
0: Terima kasih RRI-ku. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
2: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
2: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi setiap hari jam 5 pagi.
3: Tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras, menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus, dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana

0: Alhamdulillah, lagu Ranja-Ranja Cintanya masih sedang dalam antrian. Selamat malam, masih kita ada di Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Alhamdulillah. Dengan siapa nih?
1: Dengan Pak Malulu.
0: Pak Malulu di Situ Bondo. Selamat malam, bagaimana kabar Situ Bondo untuk malam hari ini?
1: Cuacanya cerah ceria.
0: Gak ada hujan, belum ada hujan?
2: Belum ada.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan.
1: Kekurangan air? Iya.
0: Di mana tuh kekurangan airnya Pak Malolo?
1: Banyak.
0: Di daerah mana?
1: Ada 5 kecamatan itu.
0: Lima kecamatan yang mengalami kekeringan.
1: Iya.
0: Oke, lalu kebutuhan air bersihnya bagaimana?
1: Ya, alhamdulillah ya, dipasok dengan pemerintah juga.
0: Di tangan
1: pemerintah itu. Meskipun tidak begitu lancar itu.
0: Berarti tempatnya Pak Malolo lagi kekeringan juga.
1: Kalau saya enggak air. Malah berkelebihan di saya di sini.
0: Alhamdulillah ya. Ada daerah lain yang mungkin kondisinya kekeringan sekarang.
1: Iya, itu. Iya, di daerah pegunungan, pinggiran-pinggiran pegunungan gitu.
0: Mudah-mudahan aja tidak disertai dengan kebakaran hutan dan lahan begitu ya.
1: Iya, itu lagi. Iya.
0: Oke deh, Pak Malolo.
1: Boleh minta lagu, Pak.
0: Apa tuh yang pengen didengar?
1: Damai bersama Mbak Retno.
0: Damai bersamamu.
1: Iya.
0: Dari?
1: Ini bersama Mbak Retno kan?
0: Iya.
1: Beda.
0: Oke, Pak Malolo. Terima kasih ya.
1: Salamnya untuk yang sudah masuk tadi juga. Untuk Mbak Retno, saya selalu... Mudah-mudahan besok bisa gabung di Legi apa itu?
0: Legi terlaris.
1: Ya, terima kasih Warno.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Malolo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: botol minum, tapi tumbler saat ini sudah jadi bagian dari gaya hidup. Kehilangan tumbler membuat kita seperti merasa kehilangan barang berharga. Dulu mungkin orang gak terlalu peduli, minum ya beli aja air kemasan, habis buang. Tapi sekarang banyak yang mulai sadar pentingnya mengurangi sampah plastik. Nah, disitulah tumbler akhirnya jadi pahlawan kecil. Tapi dengan satu tumbler kita bisa isi ulang berkali-kali, lebih hemat dan ramah lingkungan. Mungkin untuk saat ini kita bisa melihat tumbler dengan cara yang berbeda. Bukan cuma sebagai wadah minum, tapi sebagai simbol kepedulian, gaya hidup sehat, dan langkah kecil untuk bumi yang lebih baik.
1: Dapat nih, dapat nih.
2: Sendal jepit tuh Ki, mancing sampai jeput, udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
2: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Bener-bener orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan tah, kata rek deh kita.
1: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
2: Lumayan lagi.

0: Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa yang membuat hari ini bahagia? Apa juga yang membuat hari ini sedih? Dengan berita baik, berita buruk. Kadang datangnya berita buruk itu juga dibarengi dengan berita baik, pendengar. Oke, boleh diceritakan. Selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa nih?
1: Selamat malam juga, Mbak Retno. Ini dari Bondowoso juga.
0: Dengan?
1: Bersama Ari.
0: Oke, Mas Ari, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Mbak Retno, gimana? Sekeluarga?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah. Tadi sore itu di Jember sempat mendung begitu ya, siang-siang sih menjelang sore mendung dan tiba-tiba ada tetes-tetes air yang sedikit terasa tapi menghilang, nggak jadi turun hujannya. Tapi sempat gerimis titik-titik begitu loh, Mas Ari.
1: Kalau di sini kemarin Mbak, cuma ya turun satu-satu, tahu-tahu hilang gitu. Kalau tadi panas.
0: Nggak ada ya. Berita baiknya sih hari ini tanda-tanda akan turun hujan ada gitu, tapi ternyata nggak jadi.
1: Iya itu.
0: Oke, kalau Mas Ari gimana nih? Apa nih yang jadi berita baik dan berita buruk ternyata hari ini?
1: Gimana ya? Ya baiknya tidak ada apa-apa, aman-aman saja.
0: Oke,
1: gitu.
0: Nggak ada masalah yang apa-apa gitu ya.
1: Gitu
0: ya. Ya gitu aja udah alhamdulillah begitu ya Pak Ari. Oke. Lalu berita buruknya apa dong?
1: Kalau buruknya saya tidak bisa mengungkapkan.
0: Sesuatu yang membuat hari ini nggak nyaman.
1: Oh iya Mbak.
0: Iya iya.
1: Saya kok lama nggak pernah dengar suaranya Mbak Devi.
0: Devi Fitra udah nggak siaran sih, dia jadi ketua tim kita begitu. Jadi yang mengkoordinir teman-teman itu Mbak Devi sekarang.
1: Gitu.
0: Gitu Mas Ari.
1: Makanya kok kemana Mbak Devi?
0: Ada. Ada kok.
1: Malah yang sering sekarang itu yang aktif, yang ginu-ginu itu.
0: Sering siang malam memang ya, Yuginu itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Memang kayaknya jadwal siarannya banyak di sore malam gitu.
1: Biasanya besok malam gitu, biasanya.
0: Besok malam.
1: Iya, biasanya okay. Malam.
0: Senin malam besok. Oh, besok Mas Pira.
1: Oh, Mas Pira. Ini boleh minta lagu apa?
0: Pengen denger apa nih Mas Ari?
1: Kasih Mama.
0: Kasih Mama?
1: Iya.
0: Oke, lagunya siapa?
1: Siapa? Kalau enggak Mercy Stambes itu mungkin.
0: Dicari dulu ya. Oke, kalau begitu.
1: Oke. Ya, untuk Mbak Retno. Selamat bertugas. Kalau pulang nanti hati-hati. Dan semoga diberi kesehatan, umur yang berokah, dan sepertinya begitu juga.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak Retno waktunya.
0: Baik Mas Ari, terima kasih juga ya.
1: Ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh. Mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalku. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat. Baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kita sampai di 1 jam terakhir untuk perjumpaan kita pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Adakah yang masih belum tertidur malam hari ini? Saya ucapkan selamat malam untuk Anda yang belum tertidur ataupun mungkin sekarang sedang ada dalam perjalanan. Yang sedang ada dalam perjalanan, hati-hati, mudah-mudahan tidak ngantuk, karena mengantuk di jalan itu bisa menyebabkan micro sleeping, dan itu micro sleep itu sangat berbahaya akibatnya. Jadi yang lagi on the way untuk kali ini, ada yang berkabar tadi aku lagi dengerin dan lagi on the way ke Kencong. Selamat malam buat Alfian, malam hari ini lagi menuju ke Kencong, padahal besok udah masuk kerja lagi. Hati-hati, nanti kelupaan balik. Iya deh, pendengar, hari ini kayaknya banyak sekali informasi yang saya sampaikan untuk Anda terkait dengan meletusnya atau erupsi yang terjadi pada beberapa gunung di Indonesia dan juga Gunung Anak Krakatau yang cukup, ya, dampak abu vulkaniknya itu sampai nyebrang ke beberapa kota yang lain. Nah, ini dia, paparan abu vulkanik itu bisa menyebabkan penurunan fungsi paru-paru lebih cepat. Untuk Anda yang terpapar harus lebih hati-hati, ya. Dokter spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi, Profesor Dr. Dr. Agus Dwi Susanto FAPSR menjelaskan fungsi paru secara normal memang mengalami penurunan setiap tahun. Nah, tapi penurunan ini bisa berlangsung lebih cepat kalau seseorang terus-menerus terpapar oleh abu vulkanik. Jadi normalnya itu memang bisa menurun sekitar 24 sampai 28 ml per tahun. Tapi penurunan ini bisa berlangsung lebih cepat. Nah, ini dia pendengar yang berbahaya, ya kan? Jadi bisa menyebabkan apa? Iritasi pada paru-paru, pada saluran pernafasan, menyebabkan peradangan tentunya, ya. Nah, yang jelas pendengar, jika proses iritasi ini berlangsung terus-menerus, maka peradangan semula yang semula terjadi sebagai respon terhadap paparan bisa berubah menjadi kondisi yang kronis. Saluran nafas pun dapat menjadi lebih sensitif dan mengalami penyempitan. Nah, jadi ada baiknya untuk Anda yang tinggal mungkin di sekitar Gunung Anak Krakatau, meskipun ini di tengah laut, tapi di daratan ini banyak banget yang sudah terdampak abu vulkanisnya. Hati-hati, tetap jaga kesehatan untuk Anda dimanapun Anda berada, khususnya juga untuk Anda yang malam hari ini mungkin sedang berkendara. Kalau ngantuk, minggir dulu. Kalau sudah gak ngantuk, boleh jalan lagi.

0: berasal dari kata ruwat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruwatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruwatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Rencananya mau beli sepatu online nih guys. Nah, kemarin itu aku dengar loh ada info terkait banyak sekali e-commerce yang memberikan promo gila-gilaan. Ah, coba yuk kita lihat. Mau lihat dulu deh sepatu dari, wah ini lucu nih. Hah, dikirim dari luar negeri. Wah, murah juga. Bentar deh. Dari luar negeri. Kayak kemarin aku baca sesuatu deh. Ya ampun, efek pandemi COVID ternyata menghantam perekonomian Indonesia loh guys. Gak hanya banyak sekali pekerja yang dirumahkan, tapi ternyata juga banyak sekali omset-omset UMKM dalam negeri yang turun. Sebagai anak bangsa, apa ya yang bisa kita lakukan untuk membantu bangsa ini?
2: Nah, pas banget nih. Banyak sepatu bagus produksi dalam negeri. Kita bisa loh mulai membantu bangsa ini dengan mencintai produk dalam negeri dan membeli produk made in Indonesia. Karena sekarang nggak harus pegang senjata buat jadi pahlawan. Yuk jadi superhero buat ekonomi semakin baik ke depan.

tetangga yang sukses gitu pasti, waduh, bangga juga. Apalagi dia udah membawa nama harum Indonesia. Termasuk salah satunya adalah Megawati. Pendengar, Megawati siapa? Megawati Hangesti. Ya, pendengar PPPBVSI ini sekarang sedang berusaha untuk terus menghormati keputusan dari Megawati Hangesti untuk enggak memperkuat timnas voli di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Megawati memilih untuk bisa memulihkan kondisi fisiknya, terus mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi di Korea Selatan nanti. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PPPBVSI, Laudri Maspaitela, mengaku peran Megawati ini masih sangat penting bagi timnas. Tapi bagaimana lagi? Ya, keputusan Megawati ini memang tepat, dia butuh waktu untuk istirahat untuk segera memulihkan kondisi fisiknya kembali. Kalau dipaksakan nanti malah bahaya. PBVSI sebelumnya memang memanggil Megawati untuk bisa tergabung dalam persiapan Asian Games 2026. Tapi Megawati ini menyampaikan keinginannya untuk istirahat dulu biar lebih optimal bersama klubnya di Korea Selatan. Tapi sepertinya, aduh, ya begitulah ceritanya ya pendengar ya. Jadi kalau misalnya belum bisa membela negara untuk tahun ini, bukan nggak cinta, tetap cinta Megawati Hangesti, tapi karena memang harus memperbaiki kondisi tubuhnya. Termasuk kaki kita, tangan kita itu loh. Jadi apalagi yang kira-kira harus dijaga. Apalagi kalau atlet, nah atletnya atlet voli. Iya pendengar, jadi pelatih Marco Sugiyama mengatakan ada dua opposite, yaitu Kanza Putrianzi, Azahra Dwi Febiani ini yang mungkin bisa menggantikan Megawati Hangesti. Jadi selain dua opposite, Indonesia juga memiliki 4 pemain yang posisinya sebagai outside hitter. Komposisi ini diharapkan bisa menjaga kekuatan serangan meskipun gak ada Megawati. Megawati harus istirahat dulu pendengar, karena kondisi tubuhnya membutuhkan istirahat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

bahagia rasanya malam hari ini bisa berbagi waktu bersama dengan Anda. Dan mudah-mudahan waktu yang kita lewatkan bersama itu menyisakan banyak kebahagiaan. Besok sudah hari Senin lagi dengan banyak pekerjaan yang mungkin akan jadi tanggung jawab kita. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Saya Retno Palupi bersama dengan seluruh tim yang bertugas untuk malam hari ini harus pamit undur diri, pendengar, dan selamat beristirahat untuk Anda. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

lagu ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian program acara yang kami siapkan untuk Anda malam hari ini, pendengar. Hari ini Minggu 6 September 2026. Mudah-mudahan memberikan banyak sekali informasi dan inspirasi untuk kita. Namun saya Retna Palupi bersama dengan tim yang bertugas untuk malam hari ini harus pamit undur diri. Ucapkan selamat beristirahat untuk Anda. Esok hari kami akan kembali hadir melalui 95,4, 91,6 dan melalui RRI Digital. Malam hari ini dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, izinkan kami pamit undur diri. Selamat malam, RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6 dan 95,8 MHz. Edisi Senin 7 September 2026. Dari Gerasi Arpanjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

akan selalu menjadi rezeki bagi kita yang masih bisa menghirup udaranya. Entah mendung ataupun cerah, selalu ada alasan untuk bersyukur. Memulai hari dengan keyakinan dan menjalani segala tanggung jawab dengan semangat. Dan semoga ridho Allah selalu menyertai.

Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam live Mutiara Pagi dan dilanjutkan dengan paket warta berita daerah dalam buletin pagi. Selanjutnya informasi terkini dan informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami akan sajikan dalam perjalanan Jember pagi ini, sekaligus Anda akan ikuti siaran Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Ikuti talk show Jember Menyapa pada pukul 9 waktu Indonesia 8 waktu Indonesia Barat mendatang terkait dengan merawat aksara, menjaga warisan budaya. Dan dilanjut dengan Halo RRI. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Satu RRI Jember, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga di pagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman, serta keberkahan dalam setiap langkah. Mengawali hari ini, mari kita melakukan aktivitas dengan menata niat, menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi adalah waktu terbaik untuk memohon petunjuk, memperbaiki diri, serta menanamkan harapan agar setiap amal yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita luangkan sejenak waktu untuk menyimak tausiah dan dialog yang akan menyejukkan hati serta menambah bekal spiritual kita dalam program Mutiara Pagi.
5: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
6: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
7: Ya sudah, lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin.
5: Dengan bahasa penuh makna.
8: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
5: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
8: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
5: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
2: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, telah hadir bersama kami Bapak Muhammad Izzuddin, SAG MHI, selaku Kepala KUA Ledo Ombo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik pagi hari ini, Ustaz.
9: Alhamdulillah, bisi awal khair.
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kita masih mengawali bulan September dan tentunya banyak sekali fenomena yang telah terjadi ini, Ustaz, seperti bencana alam dan lain-lain, serta cuaca yang luar biasa panas ya kira-kira ini. Mungkin ada semacam himbauan untuk pendengar Pro 1 atau mungkin harapan di bulan September ini, Ustaz?
9: Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Yang terjadi semua atas kehendak Allah. Yang patut kita lakukan adalah bersabar dan bertahan atas ketaatan dan kesabaran. Gitu.
2: Intinya sabar dan tetap taat ya?
9: Iya.
2: Baik. Terima kasih Ustadz, dan tentunya pendengar Pro 1 untuk pagi hari ini kita juga ada topik yang menarik, anak yang sah dan anak yang lahir di luar perkawinan, dan ini termasuk kajian kompilasi hukum Islam. Tentunya banyak sekali hal yang ingin dibahas pagi hari ini, dan nanti kami akan tampung untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung bersama Ustadznya, bisa langsung saja di 0331 336 652. Oleh karena itu, bisa kita mulai dari mukadimah terlebih dahulu, monggo Ustadz.
9: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharun faja'alahu nasaba wa sihara wa kana rabbuka qadira. Salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa sayyidina Muhammadin al-qail ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lan yarham lam yurham. وقال أيضا مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الحمد لله pemirsa Pro 1 Jember RRI, di subuh yang cerah ini kita didatulikan bisa mengikuti mutiara pagi dengan tema yang menarik. Ya, yaitu anak yang sah dan anak yang lahir di luar perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Kita tahu orang menikah motivasi yang pertama adalah ibadah, mahabbatan lillah. Yang kedua, ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini yang penting, as-sa'yu fi tahsilil walad, yaitu ikhtiar mendapatkan anak. Otomatis yang keempat dan yang kelima, atabarru bidu'ail waladi salih dan talabu syafa'a bi mauti, itu diharapkan menjadi anak yang saleh. Dalam Al-Quran tidak ada yang lebih diseriusi oleh Allah kecuali urusan rumah tangga, yaitu ahwal syahsiah. Dari pra uqdatun nikahnya sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebagai wa'akadna minkum mitsaqan ghalidha, dan pasca pernikahan sendiri termasuk al-mawaris atau faraid itu. Saya awali dari istilah anak. Dalam bahasa Arab, anak itu minimal ada 7. Ada 7 mufrad. Yang pertama walad. Walad itu artinya anak. Yang kedua zurriyah. Zurriyah itu anak atau keturunan. Disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 26 kali. Kalau anak itu disebutkan 11 kali. Kemudian an-nasl, ya. Kemudian ibnun. Yang menarik tentang ibnun ini atau anak laki ini, ada satu manusia yang hanya bernasab kepada ibu, yaitu Isa bin Maryam, diulangi sebanyak 16 kali, total 36 kali dalam Al-Quran. Kemudian bintun, ya, itu anak perempuan disebutkan 1 kali, okay. Yaitu umiknya Nabi Isa, yaitu ibnu bintu Ali Imran, keluarga Imran. Kemudian yang keenam tiflun. Tiflun itu anak usia 0 tahun baru lahir sampai sekitar 7 tahun atau menjelang mumayyiz. Kemudian yang ketujuh sobiyun, diulang sebanyak 2 kali. Baik. Saya fokus dalam kajian kompilasi hukum Islam, di mana hukum Islam ini bahasa sederhananya adalah fikih ala Indonesia. Fikih munakahat, fikih mawaris, dan fikih wakaf ala fikih Indonesia, ulama Indonesia. Dalam fikih nasab kita mengenal minimal ada 5 istilah. Yang pertama al-waladu syar'i, atau anak yang sah, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah atau akibat perkawinan yang sah. Yang kedua ada istilah waladuz zina, anak lahir tanpa perkawinan. Kemudian yang ketiga ada waladun lin bitabanni, anak adopsi atau anak angkat. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat beberapa anak, salah satunya Zaid bin Harisah, tetap dibin kepada ayah kandungnya. Termasuk mengangkat saudara sepupu beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak menjadikan lantas nasabnya berubah, tapi tetap kepada ayah kandungnya. Kemudian yang keempat ada yang diistilahkan al-waladur rada, anak sepersusuan.
10: Baik.
9: Dan yang terakhir ada istilah dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 awalnya 24 dilanjutkan, yaitu ar-rabib atau rabibah wa rabaibkum alladhi fi hujurikum, yaitu anak tiri, anak sambung. Namun dalam sekian fikih anak ini, dalam istilah fikih itu dalam undang-undang dan dalam kompilasi hukum Islam hanya diringkas menjadi 2 istilah, yaitu anak yang sah dan anak yang lahir di luar perkawinan. Indonesia mengenal adanya istilah dalam tata bahasa Indonesia itu. Baik. Mengenal namanya istilah eufemisme, penghalusan bahasa. Jadi anak yang lahir di luar perkawinan itu bisa dimaknai 2. Dan yang saya hadiahkan itu kajian tentang hal itu.
10: Baik.
9: Yaitu anak yang hasil perkawinan yang tidak sah, atau anak yang di luar perkawinan, tanpa perkawinan, yaitu waladuz zina, walad mula'anah, dan seterusnya. Ya. Fokus kepada hukum keluarga Islam. Keluarga inti itu 3 unsurnya. 1, ayah. Ayah bahasa Arabnya abun. Lebih fokus lagi walid. Jadi kalau anak itu waladun, kalau ayah, ayah biologis dalam bahasa Arab itu walid. Walidun, ada huruf alifnya. Allazi waladaka min jihatil ab. Ya. Kemudian ibu yang kedua. Ibu bahasa Arabnya ummun. Ya. Atau walidatun. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Seorang ibu hendaknya menyusui anaknya dari lahir sampai usia 2 tahun penuh. Ya. Kemudian anak. Sekali lagi anak itu bisa ibnun, anak laki-laki, bisa bintun, anak perempuan, ya. Secara umum dibahasakan sebagai walad. Nah, inilah yang menjadi kajian inti ahwal sahsiah, hukum keluarga Islam. Awal yaitu hukum nasab. Ya, saya awali dari ayat Al-Qur'an wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyaran faj'alahu nasaba wa sihra. Wa laqad karramna bani Adam, sungguh kamu muliakan manusia, bani Adam, anak Adam. Kalau bani itu maknanya secara umum. Atau abun itu maknanya secara umum, bisa bapak biologis atau yuridis sekaligus, hukmi atau wat'i. Nah, dari hukum nasab ini lahirlah hukum mahram. Dari ayat Al-Qur'an wa hurrimat 'alaikum ummahatukum dan seterusnya. Hukum mahram yaitu yang haram dinikahi, yang dalam kajian hukum fikih tidak batal wudu ketika bersentuhan tanah menurut mazhab Syafi'iyah. Ya. Dari hukum itu juga lahir hukum nasab

hukum nafkah, ya, di mana istilah hak ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, al-waladu lil firash, ya, anak itu adalah keturunan sah dari hasil perkawinan yang sah. Ya. Sedangkan anak yang di luar perkawinan tidak meng

0: Iya Ustaz sih. Dan itu tidak ada kayak pengkhususan yang lain gitu. Kayak kalau misalnya seperti ini boleh gitu, berarti semuanya mutlak gitu ini.
1: Iya.
0: Apalagi ini karena perzinahan gitu Ustaz.
1: Apalagi.
0: Baik, terima kasih. Semoga tercerahkan Pak Ahmad Abdullah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami sambungkan kembali di jalur telepon 3366652. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi. Mas Aryo, sehat?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini Pak Rahmat?
2: Wah, bukan.
0: Oh,
2: ini
0: iya.
2: Abdul Qadir.
0: Oh, Pak Abdul Qadir. Dari kawasan mana Pak Abdul Qadir?
2: Kawasan Gilbuk, tepatnya di Desa Pandungan.
0: Oh, selamat pagi Pak Abdul. Monggo, apa yang ingin disampaikan kepada Ustadz?
2: Baik, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fiik. Terkait dengan orang yang berkeluarga Ustaz, yang perempuan itu terjadi keselingkuhan.
0: Baik.
2: Nanti terjadilah kehamilan. Itu setelah hamil, otomatis kan yang namanya suami kan tidak tahu bahwa itu bukan darah keturunannya sendiri, itu hasil perselingkuhan sampai terjadi kehamilan. Lalu setelah lahir, kebetulan si anak itu perempuan. Nah, itu kan otomatis apabila menikah, sang ayah atau sang bapak yang mengaku bahwa itu memang betul-betul anaknya, karena istri saya tidak tahu kalau sang istri itu selingkuh sampai terjadi kehamilan.
0: Oke, baik.
2: Nah, itu bagaimana Ustaz? Yang menjadi wali itu kan seharusnya kan memang betul-betul wali hakim. Tapi ketidaktahuan sang suami mengeklaimlah bahwa itu adalah putri saya. Saya yang wajib menjadi walinya. Itu siapa yang menanggung dosanya itu Ustaz? Kalau seperti itu. Terima kasih Ustaz.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Ini pertanyaan yang cukup kompleks gitu Ustadz. Ini ada istri, terus selingkuh tadi sampai hamil di luar pernikahan, dan ini sang suami sahnya ini tidak tahu kalau itu bukan keturunannya. Setelah lahir anaknya ternyata perempuan, dan status wali nikahnya ini diserahkan ke siapa ini Ustadz?
1: Baik. Kalau ditanya tentang dosa, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain.
0: Baik.
1: Waladu zina seperti itu pun saya awali dengan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya. Tentang perwalian sekarang saya tegaskan, inilah penting arti pentingnya pemeriksaan nikah di kantor urusan agama.
0: Ah, baik.
1: Dan pemeriksaan kesehatan yang dipersyaratkan. Begitu persyaratan distorkan ke KUA akan dirafa, dilakukan pemeriksaan nikah, akan muncullah status calon istri itu. Ya, sekarang sudah zaman medis modern, akan secara medis akan pasti diketahui kalau hamil. Ya, hamil satu bulan pun telat satu bulan sudah kelihatan itu tes pack dari. Dan itu akan dilakukan pemeriksaan nikah, dan disitulah akan ketahuan hukum nasabnya terhadap calon janin yang akan dilahir,

0: Kemudian tentang pernikahan sendiri sah, karena memang kawin hamil di luar nikah itu diperbolehkan.
1: Ya. Oke, ini tadi mungkin prosesnya ketika pernikahan sudah berjalan, lalu suatu hari sang istri ini selingkuh. Jadi memang sudah lama pernikahan, ngatain Ustadz kasusnya ini. Yeah. Lalu di tengah perjalanan pernikahan terus si istri ini selingkuh sampai punya anak, dan suami sahnya ini gak tahu kalau itu ternyata hasil dari perselingkuhan, ngatain. Berarti ini putus ya statusnya dari ayah biologisnya.
0: Iya, itu
1: berarti bukan nasabnya si ayah ini.
0: Iya. Itu masuk dalam pasal 100 dan 101 KHI, hukum kompilasi hukum Islam.
1: Oh, saya
0: bacakan
1: apa itu?
0: Saya bacakan dulu ya. Pasal 100-nya berbunyi, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Waladuz zina. Nah, ketika seorang suami tidak melian, seorang suami, pasal 101-nya langsung saya sambung.
1: Baik.
0: Tidak mengingkari sahnya anak yang terlahir, meskipun istrinya itu berselingkuh, dia tetap beristilhak kepada suaminya itu.
1: Oh.
0: Ya. Tapi ketika diingkari, maka terjadilah hukum li'an pada 101. Saya bacakan loh, 101-nya biar paham semua, semua pemirsa.
1: Baik, baik.
0: Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an. Ada istilah li'an.
1: Oke, seperti apa itu?
0: Li'an itu seorang anak yang dilahirkan hasil selingkuhan, itu tidak diakui oleh ayah. Ayah dari si anak itu.
1: Oke, dan otomatis terputus ya kalau
0: terputus,
1: sampai diingkari.
0: Hukumnya dua. Terputus hukum nasab dan perkawinannya juga putus. Jadi seperti itu.
1: Oke, tapi kalau misalnya ada case yang si suaminya legowo atau menerima, itu pripun Ustadz?
0: Hukumnya tetap beristilhak kepada suami.
1: Oke. Baik. Wah, ini menarik ya Ustadz. Dan terima kasih Pak Abdul Qadir dari kawasan Jelebuk sudah bergabung bersama kami. Dan tanpa terasa ini sudah setengah jam perjalanan kita dalam dialog Mutiara Pagi ini. Kita akan rehat sejenak Ustadz, dan tentunya akan kembali lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami pendengar Pro 1.

dari Anas, katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh iman itu bagaikan baju yang dipakaikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jika seorang hamba itu berzina, maka Allah akan melepaskan baju iman itu daripadanya. Jika dia bertobat, maka Allah akan mengembalikannya pada hamba itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesudah syirik kepada Allah yang dapat melebihi dosa orang yang menumpahkan air spermanya pada perempuan yang tidak halal. Hadis riwayat Ahmad dan Tobrani.

0: Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Pendengar Persatu dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda masih ikuti dialog Mutiara Pagi. Ini dengan topik anak yang sah dan anak yang lahir di luar perkawinan, kajian kompilasi hukum Islam. Tentunya masih bersama Ustadz Muhammad Izzuddin, SAG MHI, selaku Kepala KUA Ledo Ombo. Banyak hal yang tadi telah tersampaikan G Ustadz dan telah tercerahkan di sesi yang pertama. Kami juga masih tampung untuk Anda ingin bergabung bersama kami di 336652. Sementara ini ada satu yang sudah terhubung kembali Ustadz, kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam Mas Aryo.
1: Selamat pagi Mbak Lili.
2: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya nih. Tetangga saya nih kan ketemu sama orang, dan seseorang itu lagi hamil. Bilangnya tuh gak apa ya, hamil sama pacarnya gitu loh Pak Ustadz.
1: Yeah.
2: Abis itu temennya itu, dia tuh mau menikahi wanita itu, dan kehamilannya tuh kira-kira sudah 4 bulan. Itu disahkan gak Ustadz? Makasih Ustadz.
1: Oke, okay. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lili Suryani dari kawasan Trenggalek ini Ustadz, jauh sekali. Dan salah satu pendengar setia kami. Ini menikahi wanita yang sedang hamil, tapi otomatis ini bukan anak biologisnya nih gaya Ustadz. Sedangkan kehamilannya ini sudah 4 bulan, ini pripun ini?
3: Iya, baik saya jawab Mbak ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita dan keluarga kita dijauhkan dari perzinahan.
1: Amin.
3: Allah melarang bukan hanya melakukan zina, tapi mendekatinya saja dilarang. Wala taqrabuz zina. Dan ditegaskan dalam ayat yang lain, az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Az-zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa harrima 'adzaalika 'alal mu'minin. Pertanyaannya Mbak saya jawab dengan bunyi pasal 53 kompilasi hukum Islam.
1: Baik.
3: Saya bacakan. Seorang wanita yang hamil di luar nikah itu dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Singkat padat. Jadi wanita yang hamil di luar nikah, dia tidak mempunyai masa iddah. Artinya dia tidak perlu menunggu kehamilannya selesai atau melahirkan baru akan menikah.
1: Baik.
3: Cuma dalam fikih Syafi'i yang mutasyaddid, diambil dalam kompilasi hukum Islam, hanya dan boleh dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
1: Oke. Berarti kalau misalnya yang laki-laki ini tidak mau bertanggung jawab, terus ada laki-laki lain yang ingin menikahi si wanita tersebut, ini tidak boleh ya?
3: Kalau terikat, dia mengikat diri dengan KHI, tidak boleh.
1: Tidak boleh. Berarti apakah menunggu sampai bayinya ini lahir atau pripun?
3: Menunggu sampai pria yang akan menghamilinya akan menikahi sampai lahir atau setelah lahir.
1: Oke, baik. Terima kasih. Semoga tercerahkan Mbak Lili Suryani. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Nah, ini tadi sempat disinggung untuk masalah hubungan mahram ini nggih Ustaz tadi di awal. Nah, bagaimana hukum hubungan mahram antara anak yang lahir di luar pernikahan dengan keluarga dari ayah biologisnya? Nah, misalnya apakah ia ini tetap dianggap mahram dengan neneknya atau saudara perempuan atau kerabat perempuan dari pihak ayah biologis ini Ustaz?
3: Baik, ini yang indah dalam hukum Islam ya. Ada masalah yang harus dikedepankan kemaslahatan tapi ada mafsadat yang harus dijauhkan sama sekali.
1: Oke, baik.
3: Dalam pasal 53 itu pintu perzinahan ditutup rapat. Sehingga seorang wanita yang hamil, meskipun hamil tapi di luar nikah, dia diperbolehkan dalam rangka menutup pintu perzinahan, tapi dengan catatan dengan laki-laki yang menghamilinya. Agar kemahraman minimal yang sudah jadi korban itu tidak berlanjut kepada hukum nasab, hukum rodo, kemudian hukum mawaris yang terutama, dan hukum hadona. Jadi tetap saya urut ya, seorang ayah itu yang tertinggi, yang terbaik adalah ayah hukmi dan wat'i. Artinya ayah yang secara syar'an maupun hukman, ayah yuridis maupun ayah biologis. Dalam kasus hanya ayah yuridis saja, itu akan dimenangkan dari ayah biologis. Kemudian seandainya hanya ada ayah biologis saja, hukum kemahramannya masih ada. Jadi secara sekarang sudah canggih zaman, tes DNA akan ketahuan dia itu anaknya si fulan secara ayah biologis. Maka hukum kemahramannya masih berlaku. Mahram artinya haram hukumnya untuk dinikahi oleh ayah biologisnya misalkan, sekaligus rentetan hukum nasab yang lain.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tapi ini ada yang tidak kalah penting. Lalu bagaimana membedakan antara status dosa orang tua dengan status hukum anak dalam Islam? Nah, karena ketika seorang anak lahir dari perzinaan, apakah dosa perbuatan orang tuanya punya konsekuensi hukum terhadap anak tersebut, atau anak tetap tidak menanggung dosa orang tuanya?
3: Iya, saya bacakan fatwa MUI terkait dengan ketika rame-ramenya anak luar kawin itu difatwakan termasuk menjangkau anak yang tidak tercatat, anak saya yang tidak tercatat. Poin nomor 3 fatwa MUI nomor 11 tahun 2010 menyatakan anak hasil zina tidak menanggung dosa berzinah yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Jadi murni penisbatan hukum nasab tidak nisbat itu hukuman kepada orang tuanya sebenarnya. Hukuman syariat, bukan hukuman terhadap anak. Makanya ketika anak seorang wanita yang terlahir di luar perkawinan, dia tetap dilindungi oleh hukum untuk bisa menikah, yaitu wali hakim. Fasultan waliun limala waliyalah.
1: Berarti ini kita bisa kembali ke fitrah bahwasanya sejatinya setiap anak terlahir itu adalah suci ya statusnya, nggih Ustaz. Baik. Terima kasih. Banyak hal yang telah tercerahkan bagi hari ini, dan kita sudah sampai di penghujung acara. Ustadz, mungkin ada closing statement atau kesimpulan dari semua yang kita perbincangkan pagi hari ini. Silakan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Allah memuliakan manusia. Orang yang paling manusia, yang paling dimuliakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sunnahnya. Dan hukum nasab sudah ditentukan menjadi sesuatu yang memuliakan manusia selain akal. Maka syariat menentukan, mari kita sebagaimana anak manusia taat kepada hukum. Kembali kepada Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada ayat yang paling panjang, yaitu 282 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Dalam hal utang piutang saja diwajibkan oleh Allah untuk mencatat, apalagi pencatatan perkawinan. Agar anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah dan tercatat itu menjadi legal secara hukum dan secara hukumah, secara pemerintahan. Demikian Mas Kuku.
1: Baik, terima kasih. Dan ini mungkin bisa sedikit memberikan kita semacam wawasan bahwasanya pernikahan yang tercatat ini jauh lebih aman dan diutamakan ya, daripada kayak pernikahan siri itu mungkin. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya dan juga informasi yang telah diberikan. Karena memang menariknya ketika kita masuk lebih dalam, satu persoalan tentang kelahiran seorang anak ini bisa bersinggungan dengan banyak hukum sekaligus, gitu Ustadz ya. Ada nasab, perwalian, warisan, bahkan hubungan mahram. Disinilah pentingnya memahami dasar hukumnya secara utuh agar kita tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan hanya dari satu sisi persoalan. Terima kasih Ustadz Muhammad Izzuddin, SAG MHI, selaku Kepala Kawal Ledo Ombo yang sudah hadir bersama kami. Tentunya ini menjadi suatu informasi yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi awareness atau kepedulian agar kita semakin berhati-hati terhadap pergaulan bebas dan juga menjauhi perzinahan tentunya, pendengar Pro 1. Terima kasih, sehat selalu Ustadz Izzuddin. Amin. Sampai berjumpa kembali di perjumpaan berikutnya tentunya. Dan pendengar Pro 1, pemirsa YouTube channel RRI Jember, terima kasih atas kebersamaan Anda pagi hari ini. Sampai jumpa dalam Mutiara Pagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
5: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadi.
4: Dengan bahasa penuh makna.
6: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
4: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
6: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
4: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

celoteh, prasangka, menuduh tanpa data, berbicara dengan terka. Hati-hati, karena sebagian prasangka adalah dosa. Hati-hati, gibah sama dengan memakan bangkai saudara. Jangan mudah menyimpulkan jika tak paham landasan. Jangan juga menilai sesuatu dari pemahaman yang terbatas. Ingat, diam lebih baik daripada berbicara yang tidak-tidak. Dalam menjaga lisan, kita patut mencontoh sang teladan umat, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam." Saudaraku, bila suatu ucapan cenderung pada keburukan, maka hendaklah seseorang yang beriman menahan diri untuk berbicara.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember edisi hari ini Senin 7 September 2026. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru Lumajang masih tercatat tinggi. Titik api baru ditemukan pada Karhutla di kawasan pegunungan Desa Jampit Kecamatan Ijen. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita akibat kendala cuaca, operasi pemadaman Karhutla di kawasan Kawah Ijen belum tuntas. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Haryo Kukuh. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru Lumajang hingga hari Minggu kemarin masih tercatat tinggi. Menurut informasi dari Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur, tercatat sebanyak 127 kali aktivitas gempa pada hari Minggu kemarin hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada pada dampak aktivitas vulkanologi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
1: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur masih menunjukkan aktivitas vulkanik tinggi. Berdasarkan data Pos Pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur yang dihimpun RRI dari Kementerian ESDM, Badan Geologi dan PVMBG, tercatat 127 kali kegempaan selama periode Minggu 6 September 2026, pukul 00 hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Dari jumlah tersebut, rinciannya terdiri dari 80 kali letusan, 22 kali hembusan, 20 kali guguran, dan 9 kali tremor. Cuaca dan kondisi di lapangan hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, cuaca di pos pantau Curakoboan, lereng timur, tenggara, dan selatan terpantau hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, pantauan CCTV di penanjakan menunjukkan puncak Semeru cerah bertabur bintang. Suhu udara berkisar 16 hingga 18 derajat Celcius dengan angin tenang berkecepatan 0 hingga 2 km per jam. Tiga aliran sungai yang berhulu dari Semeru, yakni Sungai Kobokan, Lengkong, dan Tretes dilaporkan dalam kondisi normal, tidak ada kenaikan debit air. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho berdasarkan data dari petugas setempat menyatakan status Gunung Semeru saat ini masih level 3 atau siaga. Potensi awan panas guguran APG masih perlu diwaspadai. Untuk mengantisipasi perkembangan, BPBD Lumajang juga telah menempatkan 8 orang petugas. Rinciannya 3 orang di pos pantau dan 5 orang di base camp dalam kondisi siaga. Aktivitas masyarakat dan jalur lalu lintas, aktivitas penambangan di sektor Semeru terpantau nihil. Proyek pembangunan sabuk dam tetap berjalan lembur dan dalam kondisi aman serta lancar. Untuk akses jalan, jalur Lumajang-Malang via Piket 0 diguyur hujan ringan disertai kabut tipis. Sementara jalur via Ranupane berkabut sedang, arus lalu lintas secara umum lancar aman. Tidak ada laporan pohon tumbang, tanah longsor maupun gangguan lain. Pantauan CCTV di penanjakan juga menunjukkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Semeru sudah kondusif atau padam. Hingga berita ini diturunkan, situasi umum di sekitar Gunung Semeru dinyatakan aman terkendali. Dari Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Sebanyak 20 rumah di Desa Campoan, Kecamatan Melandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, rusak di bagian atap karena angin kencang yang terjadi di wilayah itu. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Timbul Suryanto, mengatakan atap rumah warga rusak karena bencana angin puting beliung yang terjadi pada Sabtu, 5 September 2026. Angin kencang yang menyapu atap rumah warga yang terbuat dari genteng maupun asbes itu mengakibatkan beberapa rumah warga setempat mengalami kerusakan dan harus segera diperbaiki. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sebanyak 14 atap rumah warga mengalami rusak ringan. Total kerugian diperkirakan mencapai 14 juta rupiah karena selain rusak ringan, ada yang rusak berat. Kebakaran hutan dan lahan karhutla yang melanda kawasan Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso tidak hanya terjadi di kawasan Taman Wisata Alam TWA Kawah Ijen. Titik api baru juga ditemukan di kawasan pegunungan Desa Jampit, Kecamatan Ijen. Di kawasan Desa Jampit, Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo turun langsung bersama tim gabungan untuk melakukan pemadaman. Kapolres mengatakan proses pemadaman di lokasi tersebut dilakukan menggunakan peralatan manual berupa gepyok serta pasokan air seadanya. Kondisi medan yang sulit dan lokasi yang cukup jauh membuat peralatan berat tidak dapat menjangkau titik kebakaran. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering. Warga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun membakar sampah tanpa pengawasan, khususnya di sekitar kawasan hutan. Sementara itu, dari Kabupaten Banyuwangi, operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Taman Wisata Alam TWA Kawaijen menggunakan helikopter waterbombing belum dapat menuntaskan seluruh sasaran pada Minggu 6 September 2026. Dari 4 titik api yang diprioritaskan, baru 2 titik berhasil dipadamkan sebelum operasi dihentikan akibat cuaca. Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Partana, mengatakan pemadaman dilakukan secara terpadu oleh tim gabungan di darat dengan dukungan helikopter waterbombing milik BPBD Provinsi Jawa Timur. 4 titik api telah dipetakan sebagai prioritas karena berada di kawasan yang sulit dijangkau personel. Tenaga ahli BPBD Provinsi Jawa Timur, Bagio, menjelaskan intensitas penyiraman dari udara memang tidak bisa ditentukan secara pasti. Operasi helikopter sangat bergantung pada kondisi cuaca dan kecepatan angin di kawasan Gunung Ijen. Pendengar buletin pagi ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Polda Jawa Timur memperkuat pengaturan lalu lintas di kawasan jalur menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dengan menurunkan personel bantuan kendali operasi atau BKO. Hal ini seiring belum terurainya kemacetan yang terjadi di kawasan Pelabuhan ASDP Ketapang. Bahkan, antrian kendaraan sempat mengular lebih dari 6 km. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Rahmat Hakim, mengatakan, antrian kendaraan Pelabuhan Ketapang masih bersifat fluktuatif. Pada malam sebelumnya, antrian mencapai sekitar 8 hingga 9 km, turun menjadi 1,7 km pada pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, kemudian kembali meningkat hingga lebih dari 5 km pada siang hari. Rahmat menegaskan personel BKO akan dipertahankan hingga antrean dapat ditekan di bawah 2 km. Sekitar 60 personel didukung 30 sepeda motor diterjunkan dengan sistem 4 shift selama 24 jam untuk mengatur arus kendaraan. Petugas juga membantu kendaraan yang membutuhkan penanganan segera, termasuk ambulans dan kendaraan yang membawa warga dalam kondisi sakit. Penyelenggaraan Festival Kopi Nusantara FKN ke-9 dan Tembakau di Kabupaten Bondowoso mencatatkan perputaran ekonomi sekitar 2 miliar rupiah. Nilai tersebut berasal dari transaksi ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM selama 8 hari pelaksanaan festival. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Bondowoso mencatat sedikitnya 122 pelaku UMKM terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka membuka stan di area bazar maupun stan kopi dan tembakau. Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan FKN ke-9 menjadi momentum untuk kembali membangkitkan semangat Bondowoso sebagai Republik Kopi. Sementara itu, Kepala DPKP Bondowoso Mulyadi mengatakan nilai transaksi tersebut merupakan hasil estimasi tim berdasarkan aktivitas perdagangan selama festival berlangsung hingga malam penutupan pada Jumat 4 September 2026 lalu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik dilaporkan berdampak pada masyarakat di sejumlah wilayah. Operasi tersebut bertujuan membantu meluruhkan abu vulkanik yang tersebar di sejumlah wilayah. Selain teknik penyemaian awan, BNPB menyiapkan teknik water mist untuk membantu mendatangkan hujan di wilayah Jakarta, Banten, dan Lampung. Berdasarkan pantauan BNPB, 3 kabupaten dilaporkan terdampak aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pandeglang. Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 atau siaga. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyatakan aktivitas vulkanik masih tinggi dan terus dipantau serta dievaluasi. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
2: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Sebanyak 162 pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA mengikuti kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Tenis Meja Situbondo 2026 yang berlangsung di Gedung Jana Nuraga Polres Situbondo Minggu 6 September 2026. Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Situbondo, Nusa Aldera mengatakan, selain kategori pelajar ada juga kategori umum yang diikuti oleh para pecinta tenis meja. Ketua Pengurus Cabang Pengcap Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Situbondo, Yazid Hashim mengatakan, kompetisi ini merupakan langkah konkret organisasi dalam melakukan regenerasi atlet secara berkelanjutan. Kejur Cup tahun ini mempertandingkan 3 nomor utama, yaitu tunggal dan ganda untuk putra maupun putri, dan nomor ganda campuran yang diikuti oleh seluruh jenjang pelajar serta peserta umum. Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Haryo Kukuh bersama rekan operator Risman Febrian serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: dari Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1, semangat beraktivitas walaupun kita disambut dengan cuaca yang mendung ya untuk pagi hari ini, dan kita akan pantau juga bagaimana kondisi cuaca sepanjang hari dengan informasi perakiran cuaca bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi nanti. Dan senang sekali saya Haryo Kukuh kembali hadir temani perjumpaan pagi ini dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan dalam Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

Pendengar, kondisi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Ijen mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Namun meredanya api bukan berarti situasi sudah sepenuhnya aman, karena masih ada titik panas dan asap yang perlu diwaspadai. Karhutla di kawasan Ijen Banyuwangi dilaporkan mulai mereda dan sebagian besar api telah berhasil dipadamkan. Meski demikian, tim gabungan masih melakukan pemantauan dan patroli karena sejumlah titik panas serta kepulan asap masih ditemukan. Sementara itu, akses pendakian Gunung Ranti juga masih ditutup demi keselamatan masyarakat dan pendaki. Warga maupun wisatawan diimbau tidak mendekati kawasan terdampak dan tetap mengikuti informasi serta arahan petugas sampai kondisi benar-benar dinyatakan aman.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
0: Bodoh.

0: gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasa ingin mati saja.
1: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Pendengar, untuk Anda yang sedang merencanakan perjalanan, terutama menggunakan pesawat, kondisi aktivitas gunung api juga perlu menjadi perhatian. Karena gangguan penerbangan bisa terjadi ketika sebaran abu vulkanis mencapai jalur penerbangan atau kawasan bandara. Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada aktivitas penerbangan setelah sebaran abu vulkanis mengganggu sejumlah bandara dan beberapa bandara terpaksa ditutup sementara. Sebagai langkah keselamatan, sementara Kementerian Pariwisata juga mengimbau wisatawan untuk memantau informasi resmi sebelum melakukan perjalanan. Anda juga diminta untuk menyesuaikan rencana perjalanan apabila terjadi perubahan jadwal penerbangan dan tidak memaksakan diri berangkat ketika kondisi belum memungkinkan.

0: Kali ini kita akan dengarkan pendapat perempuan tentang cita-citanya.
1: Pengen jadi pengusaha dong.
2: Jadi dosen.
3: Pengen jadi hakim agung.
1: Jadi ibu rumah tangga yang bisa mendidik anak-anak.
0: Terus, kira-kira tantangannya apa?
4: Kadang tuh ya, padahal masih kecil, tapi udah banyak banget yang disuruh kawin.
1: Masih suka diremehin.
4: Perempuan tuh kadang lebih sering disuruh, udah deh, di rumah aja sana daripada kamu kemana-mana.
1: Ya kalau bisa, Mbok, jangan kasar sama perempuan gitu.
0: Terus kira-kira bisa gak mewujudkan cita-cita itu?
4: Bisa banget.
1: Gak ada yang gak mungkin. Oh, pasti bisa.
0: Perempuan telah teruji dalam eksistensi dan berkontribusi untuk kemajuan negeri. Perlakukan tanpa diskriminasi untuk membuka berbagai macam potensi demi Ibu Pertiwi.
5: Ada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu, terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.
6: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui dua